0: Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya?
1: Menurut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, keretanya lo sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya, Mas.
6: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
7: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
8: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Kampung Toro Siaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama Kampung Toro Siaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro Si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro Si Aji berubah pelafalan menjadi Toro Si Aji.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo. Pro4, suara budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya mengodula mengutato, mengutilo mengutiamo, lo dudung gaya poli ito. Untuk program acara Mohungguli.
2: Jo, Mohungguli poli itu satu.
1: Saya Watia Botima sama-sama Woli Anja, Woli Pakuni dan
3: Jo.
1: Pakuni.
3: Jo.
1: Anja.
2: Jo.
1: Sudah sehati.
2: Alhamdulillah.
3: Mohungguli di Anja.
2: Inilah.
1: Pakuni Anja. Mia tia boti jaboti anja jaboti tatua u jaboti pakuni. I waluo tamu istimewa ko.
2: Tita
1: untuk kabupaten Gorontalo.
3: Ya berarti po onggoin jilop melatia kacamata sebenarnya untuk ngalatia. Kayak kacamata lo mau itu mau arti ada di
2: berarti kalau pakai kalau pakai kacamata hitam dapat lihat hitam orang kuning.
1: Atau kacamata putih
3: bot jangan putih jangan
1: putih. Anda saya. Sahabat budaya, mengadulah mengutato, mengutilah mengutiamu, amiatia poli, mawolo tamu istimewa, tipa Ali Mobili, saya.
3: Tak utibo tipa anu.
1: Saya.
3: Anak sudah apa baca di media tipa anu ini.
2: Kalau saya poli ada buku yang beliau ada tulis itu kuni. Jo, beliau ini juga penulis buku noni.
1: Iya. Kita orang menyapa dulu.
2: Kupe epo. Jo.
1: Assalamualaikum Pak Ali.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo habari.
4: Pio, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Saya. Harap pula tia boti tipa Ali Pakuni Anja. Tada mango. Yang mau bikin takut. Tapi ternyata saat pertama pertemuan
2: emak deh lo lagu olok bu itu pertemuan kok
3: bos 11-12 lo hati
1: saya jadi memang harus menggambarkan dulu ini Pak Ali ini yang bagaimana kalau yang orang yang belum dapat lihat Pak Ali ini orangnya kecil-kecil murah senyum dan banyak berpikir
3: dan penulis, membagikan ilmu
1: iya benar-benar penulis itu memang banyak berpikir bukan banyak pikiran beda banyak berpikir dengan banyak pikir pikiran.
2: Karena banyak untuk mencari ide-ide baru itu kan.
3: Itu. Dan alma olong gulio lipa Ali beti.
1: Iya, apa ini yang mau cerita ini Pak Ali?
4: Mamo hongkuli melo olol asal mula buti lo talaga. Mula beti.
3: Gak uti.
4: Talaga napat tilas yuli raja tilahunga. Nung lama tilang gula lebe itu talaga, ilung lama tilang gula lebe itu mengolato, nung lama tilang gula lebe pandungo, ulapato, timuato, lupoyo, bulota, bungalo, apa tahu tada. Itu unggul lilio itu. Pokoknya buti tak tahu londalo, hehe lilia talaga aja taling lebe buti asal mula lo kampung-kampung.
3: Masuk ke amiat jatuh ulot.
2: Kalau saya poli tahu ku nih buat talaga park. Buat taman talaga.
4: Buat taman itu.
1: Iwan Watia poli buat terminal talaga tahu latih ya. Sabah abu monto si kolas mea lo hulun dalo. Tos mea i dongko mo happy tama atau talaga boy itu buat. Mo banong krong wal ma. Di terminal talaga. Ternyata ada DP sejarah Pak Ali ya.
4: Yo ulung gulilio itu gulilio li raja tilahunga.
3: Tilahunga.
4: Ta tanggulat darah ilio itu tak itu kereta hulawa.
1: Wis. Kereta hulawa kuni aja.
2: Dila.
3: Wanu kereta omo lume itu talanggeda.
4: Talanggeda.
1: Tanggulio. Ulu atau bunga hulawa itu kereta hulawa.
4: Ayo dulu masa
3: Jojo Ipan tahu
4: kita jadi tinggal lima ti mengopang gola ati dungo mailing oleh wale ma ma polo dulahe jadi teraja tilahunga lo himu a rakyat tilio mamolohe umula po hutu ali ai persiapan untuk musim kemarau be itu supaya jah pulita lo makanan polo dulahe jadi mungkin ngamila mula mula lohe wale ai mal mali po pemula lawal-lawal meambo binte om meambo persiapan untuk walo persiapan untuk pulau dulu hai mala beja pulita lo alo
3: andelo istilah tiswa sumbaka pangan
4: yo persiapan u monggo limelo Nabi Yusuf titik kira-kira di temikin jadi teh totawa be itu 50 lah itu 57 hula ya 50 mo memuhim ae wala persiapan lo makanan
1: jadi Nabi Yusuf punya umat itu tidak kelaparan bahkan Nabi Yusuf membagi-bagikan pada orang yang di sebelahnya begitu.
4: Jadi tinggal lima suatu hari itu lima lo mah menghuntu ada teh
3: menambua.
4: Ihe nak wame tinggal lima menak di danau limpoto beto to.
3: Oh di bulan lo.
4: Di bulan lo. Itu to. I dong kau talaga tinggal gue hiragaya. Gue hiragaya. Gue hilotola. Karena mau to menurut perkiraan itu pe pusat kerajaan dia to bulan tetapa.
1: Pati pakuni ke sana anjaan.
3: Jo.
2: Atau jangan tinggi kuni ini titisan raja.
3: Jangan cerita.
4: Mai tinggal yo.
3: Lontot tapa.
4: Yo debo dai war. Perangai semangat ya ta.
3: Iya.
4: Gue ragaya. Wali tatun gue titah hilagaya, ya. Nah itu betul ai talaga beto alimau. Asalilio alimau. Dong kata hilagaya.
1: Laga
4: Bulung tu Pandungo itu tiang lebih betul desa Pandungo betul tentang masati
3: ya. Mesti masati. Jo,
4: imeh nak waktu rusi, imeh le dunga melati ngoliu ma mau onto mai betul nak oli ngoliu, mau ula patai.
1: Ula pato.
4: Mau ula patai betul.
3: Ula patai ya sudah terlihat nampak.
4: Lah sudah terlihat
3: nampak.
4: Iya. Tapi tinggal lewat yang kalau heli, kalau heli terus satu tampa.
3: Iya.
4: Tahu. Iu ulu talet tuluhu.
3: Ah.
4: Ibu ulu ngota.
3: Karena majongolang.
4: Majongolong.
3: Jojo.
4: Ulu ngota ta. Tamu lingohum.
3: Ya bopoh mai-mai dulu si aja.
4: Ditinggal kan hede loa ai simukulu.
1: Bekal.
4: I lumbala lia betele. Tanggulnya tedengki.
3: Ya bolo pelanggula tedengki por ya.
4: Tanggulnya tedengki. Ilali itu ngambil lawan dia bulu Allah hilau ilali utawe Allah ilali
3: lumbalali.
1: Redengi buti.
3: Cuba hobi banget ya.
4: Jo,
3: itulah batal.
4: Batal lo bangun meeting ambil loh. Hanya madu dulu mak. Tulang gulele tetula. Tula itu
1: wali mak.
4: Tula itu apa? Tula dengi be. Dengi tula.
3: Iku sama deng lalo abah.
1: Gitu.
4: Model lo mak leto.
3: Kakak ada.
2: Wanukatula.
3: Itulah dengki. Gara-gara teh dengki buti umat.
4: Pertama lo balik dia lohihi.
3: Lo aja.
4: Lo itu sebenarnya payango kan?
3: Iya.
4: Belum ayang alio. Tanaman teto subur runga ami. Belum mulu ala subur ruga gaga. Itu ngali hetimu ata. Tanaman suburu. Karena ada yang bide lo wolo kan?
3: Lo bulan.
4: Belum ayang awat terus sih. Tilajatilah ngatinggal lo heli. Kalau heli to wala patati bu mamu lupu ati ma karena ma panggola weti
3: ya raja itu tolong kok buti
4: una lupu
1: jauh sekali oleh
4: ma lupo yo tanggal 5. Itu pula aku lebih bisa lupa ya bet mah. Apa apa ya lupa lupa apa apa ya.
1: Lupa
4: ya lupa apa apa ya. Itu lupa. Ya. Tapi emang kalau nak melang PE, malah duga de tambah itu eum. Kalau hutu ali tinggal lihat itu. Hutu ali. Pertama perlu tali kamar mandi. Kata tinggal mah mah kalau lihu teta tinggal lihu. Kalau lihu mah bubulo tak tinggal mah lihu. Ah sehingga tu lah kalau betul betul lihu lihu tu mah bulo tak betul. Bubulo tak tinggal mah.
1: Baku baku gan.
3: Bulo tak betul. Ada bulo tak.
1: Bulo tak.
4: Oh jadi. Tiung kalau lihu ti dia dia lu to to buku mau mau lumai bungkul mau pangkola ti.
3: Harus saling menyalin bukti.
4: Iya. Bo dia luta ilmu lalu omong-omong lumayan kan bo.
3: Iya.
4: Bo dari tutur.
3: Iya.
1: Saya.
3: Tutur tutur.
1: Cerita-cerita ya.
3: Yang, yang turun temurun.
4: Iya.
3: Ilo tanggula milik bapumu uti odi.
4: Iya.
3: Bulili bapumu odi. Odi. Nah sampai bapak cerita kemari itu.
4: Iya.
3: Jojo. Hitung-hitung legenda lah.
1: Iya, legenda iya. Nama-nama iya.
4: Itu. Tapi tinggal mahena awal, mah mulai tete tinggal mah mulai hepo pelimpa lata, hepo wala. Bo ilo dunga lo wolon, delo alati ai butota. Tu bae pokara Jawa tinggal yo.
3: Jo.
1: Untuk tu mai buti butota wala.
4: Yo, padahal di pulo dunga dipilih juga tu na lingo li ati mo tinggal mah hepo pelimpa lata, hepo wala. I lu bunga lu butota, lu bunga lu buti rombongan lingoli, artinya tinggal lima itu tetea.
3: Lari menyelamatkan diri,
4: berpencar. Karena apa dikejar oleh
1: butota,
4: itu jamali oleh tangki silingoli ya.
3: Nah, tunggang langgang hijau.
4: Untuk mengenang itu mati langgul lalu
3: bunga lo
4: betul ay rombongan betul.
3: Bunga lo tinggal bubar.
2: Lari menyelamatkan diri itu ya.
1: Dari butota.
4: Tante lari bungkalong.
3: Di beti.
4: Ya.
3: Di donggo panta.
4: Apa tati ngoleh mah nak terus mata buhu. Mah pekerja tinggal dia. Pertama tapi pekerja malu bangun buti. Sekitar danau limbo tapi tati ngoleh mah lalu mah. Ulu itu taluhung, ibu ngohuta dah, ngohuta, ngohuta itu.
3: Bo sambil ngohuta.
4: Ngohuta itu taluhung.
3: Jadi istilahnya ngohuta.
4: Ngohuta.
3: Iya. Bo satu pinggang.
4: Pinggang. Itu tu yang boleh huta dah itu.
3: Oh, buti huta dah buti.
4: Itu boleh
3: itu. Yo. Tak itu begitu. Oh, buat sepinggang itu begitu maksudnya. Tidak. Air hanya sepinggang.
4: Yo. Jadi tu betul guli dia air pakuni. Tatu, li aja.
3: Saya. Tapi itu di ma ilah tali aja. Itu kampung dia mau lo nila li aja.
2: Kalau dulu kuni pernah sering lewat itu di nama-nama kampung yang tadi tipe Ali ada cumu tadi itu.
3: Jojo. Kan ulah tiada mah bilang ngailah melata itu. Payango. Itu dia mah payango mah pengailah lah itu. Mula tu pentak dio. Itu mula tu talu hempat tu begitu.
4: Jojo.
3: Demi dehualolo.
4: Dehualolo.
1: Dehualolo itu di danau itu.
3: Iya. Kan pinggiran danau.
1: Pinggiran danau.
3: Iya. Itu pinggiran danau itu. Ini ya, apalagi metu payango datara Manggabai. Kala itu
1: banyak.
3: Ya.
1: Sekarang
3: kala
2: banyak.
3: Enggak itu kala banyak.
2: Kala banyak.
3: Itu kala banyak. Uti. Itu golo. Lanjutan nio baito. Silita baito.
4: Ya betul sama artinya ulu umali hikmah mali walau lebih tetet. Artinya seorang ti pemimpin ti lahunga ini memang betul-betul pemimpin yang memperhatikan rakyat. Artinya mak taling oleh rakyat ti mati lo biti
1: lo
4: dulahe.
1: Sudah ada persiapan.
4: Maluhi mu ating oleh maluhuyula melam kerajaan itu. Bodi atab itu apakah ting oleh melalui lude binte atau melalui hutu pangimba? Itu dia tak
3: cerita. Mungkin dulu karena mama tiom bunda mete dia mau lupa tak auto binte.
4: Jo.
3: Karena makanan utama dulu
1: makanan
3: itu kan binte
1: polo.
4: Jo.
3: Dewi itu buti pasak buti pale buti mungkin lo de lo ulu lo buti karena amun atuh bi bulan lo tial da dong paham ale umur lo ta am tal hulu
4: ya ya mungkin be bawa pangimbau lo mungkin lo
3: bin de karena sekarang mama lo buti lo oi pangimbau kalau ti anjak kalau nema banjir lo ti angome ti anjak lo rasa mali anjak lo mo na to banjir be itu be to mo na to hutada ndak buti ti bawa hati-hati olah aja. Oh, watalo pun nanti aja.
2: Eh, kalau putri doyong ti aja mau tangkap.
1: Den den den den. Dia sombong di rumah kalau putri doyong.
3: Putri Alda bawa 47 dan. Oh, nah. Nah, itu kebijakan dari seorang pemimpin ya.
4: Ya, ya.
3: Itu persiapan mak tatal mak. Tapi itu poli kalau biar nio. Itu mengerti yang mundo mebe itu. Mak tatal ini, aduh kalau perlu belah.
4: Ya, nah tinggal dia pangkoba.
3: Pangkoba.
4: Ya.
3: Bila-bila hebuti poliama.
4: Poliama.
3: Nah, itu. Ya. Pangkoba itu karena dia melihat, karena pernah saya juga.
4: Ya.
3: Pernah saya juga itu. Popo beresial motor tipe pada uti.
4: Yeah.
3: Saya pikir bolanto-lanto ngadulang panaskan matahari.
4: Yeah.
3: Dia suka sebersih pajeko. Buti panas matahari tiba memadeu tika laja. Yeah. Saya pikir-pikir, oh iya tiba buti pengahuli bab kalau tidak mau awas.
2: Tetap umba deh.
3: Mau dapat timanis sih tahu. Manis. Mau dia penawa timanis sih tapi dia mbak pukul akan
2: binis. Binis.
4: Tanggulnya samboko.
3: Baru DP besok lo deh udah dipa.
4: Ah.
3: Jadi saya pikir ada dua ada tiba putih oh dua. Bapu, ulo dua aja bapu eh. Bo udah itu lu flu mati. Kalau pun bila hegui poliama iyo. Nah, itu. Jadi orang nenek moyang kamar itu segala sesuatunya hanya melihat posisi poliama bintang. Ada di langit. Orang pe ilmu falak tinggi pak.
1: Baru tidak pernah meleset.
3: Nah itu.
4: Pagoba.
1: Saya.
3: Untuk lantau botek kan botukang palak.
2: Di anjak olonya kan dapat itu bintang kuning am. Kalau mau tatoki ada 7 ini di atas kepala.
1: Ibu sih 7
3: keliling itu apa?
1: Oh malali. Kalau begitu kita orang mau break dulu Pak Kuni. Nanja dan Pak Ali nanti insya Allah orang lanjut poli. Orang dengar dulu ini lagu.
4: Iya.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar. Bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia, dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, terima kasih sahabat budaya. Lanjut lagi dengan Unggu Lili Kitorang hari ini.
1: Jo, itu yang perlu kita wariskan kepada anak cucu kita. Itu alihud di lalu modu sebab apa? Itu adalah kebijakan seorang pemimpin. Itu dia bilahi to pemimpin dulu bangsa ta lalu lipupo dulu lalu openu demo putih tu lalu bodila mo putih bahaya bangsa dijaga lipupo negeri dibela. Openu demo putih tu lalu biar nanti berputih tulang tapi tidak berputih muka. Artinya itu seorang pemimpin bagaimana dia berpikir rakyatnya tidak kelaparan. Dalam masa tiap betik kan mau lo betik ayu walau cadangan walau pangan pemerintah walau kita tadi
2: itu
1: enggak lo ayu umbuti obati lo silita itu.
0: Jadi dulu kamari nama-nama desa ini berawal dari apa namanya sepertinya itu berawal dari sebuah peristiwa yang orang tidak tahu ternyata ini huta daa.
1: Iya betul. Artinya apa tonu uilowo yote? Itu mau dah huta tilanggul.
0: Dinama
1: itu. Karena tonu la uilowo dia uilowali. Kalau dah huta tilanggul atau?
2: Iya.
1: Huta daa.
0: Bunggalo.
1: Nah itu apa mongolato pandungo itu kan boi walau to tanpa pegang
0: pegang
1: pandungo
2: lo pepati lo ii
1: jo pandungo jo
0: ii itu kuda-kuda
2: ya kuda-kuda
1: jangan di Indonesia kan poli itu aja ii itu aja kuda-kuda poli maksud dia jangan di Indonesia kan tertawa poli
0: tertawa
1: ambil kamar dulu tertawa itu keke
0: ii kuda-kuda
2: ya wau menurut lo mengepanggol lama ya wali mak itu usaha litilahunga itu wali lo lalu sampai bintulalu luhu obeto ai kindali teto ngamila itu karena betul. Karena itu karena tinggal di dulu waling utaweo wali waling ada tapa karena mai pada hawa beto ai
1: subur
2: dah wali pilu mulut obeto waktu itu masa tiap itu ta tahu lihat obeto lima tahun to bulan Mei wali
1: tape mana
0: tapa
3: tinggal pok gagam
2: mata lo sinak buatin londo utor buat
1: tinggal ada bopok gagam lah
0: tuh.
1: Nah itu karena itu dulu itu mau backing ilangi deng sawah tunggu payang mulio pak bukan sembarang itu babekin rumah
0: sama dengan babekin rumah ya
1: tunggu payang mulio.
0: Nggak jadi dia mau lihat di sudut mana yang
1: sukses.
0: Iya.
1: Pada audito Allah mau pemulo bukan sembarang. Doang Allah mau lihat poliama. Wanu me pemulo to poliama lo boy babi musikat semua ente petanama. Me pemulo to poliama lo bulita i bolalang semua yang datang kama.
2: Datang.
1: Dia musikat. Itu me pemulo to poli amalo udu ulati lo udu enggak jadi kaya lo udu ente
2: jadi de bong pali popong ke masatia de bong muali be itu menurut latia itu panggoba be itu de bong harus
1: itu itu be itu dia mali memangi olo juga dia kan masuk dapur alatan
0: canggih
1: da bo keke olo dia poli poto butia olo mong
2: panggola aja
1: dia bo popo tutunu lo karena olo mong panggola boti behli wal lima dasar dia ilmu palak berarti dia poti untuk agama kan
2: yo
1: palak tian nah itu be itu ide bo lo tapi itu bila panggola bet artinya bo pot de lo modern wa boti
0: yo seiring sejalan
1: ya itu karena walau biar ditentukan kan umpamanya buti mau pemulo lo pale to ditentukan dari saat tanggal 1 sampai tanggal 5 orang melihat hari dan jam mati yeah. lanjut leme uti toh hulala odia bila-bila he hulalo yeah, yeah. bila-bila he poliama bila-bila he dulahu bila-bila he jam uti toh mengumpang ulamai
2: yeah.
1: sampai itu titilah hunga beito kalau buang masih ada tuh mau pergi pedulah dia.
4: Tapi poliku nih yang jadi masalah saat ini kan dengan adanya itu efek gas rumah kaca global warming itu kan.
1: Ya,
4: ini kan ada pergeseran musim yang biasanya musim tanam sudah jadi musim kering. Kan jadi susah orang mau prediksi. Tentukan iya mau prediksi ya. Itu untuk
1: dulu itu masih menghargai lingkungan hidup itu utama. Sekalipun orang ini merombak ini hutan, tapi ada cadangan-cadangan untuk tidak merusak hutan itu. Sekarang ini kan bo jauh, bo dibot saki ke sana waktu yang kas tinggal.
0: Iya. Cuma dorang somo itu ke sana baru tidak ada perawatan.
1: Jo. Begitu. Jadi nih malam itu telaga dah subuh leh.
0: Iya.
2: Jo subuh dah itu telaga betul.
0: Ya.
2: Sampai itu telang lebih itu hutada itu ada kalau pel versi lain hutada betul ya wali mau huta wali bawa huta udah awal. Huta karena bu pembom pemula lola itu wali itu mulaan. Itu subuh.
1: Ina lo kita melo lo bulan lo itu kan melo kan subuh itu. Hutada berarti kalau kita terjemahkan huta tanah dah itu besar. Berarti danau yang mendangkal yang luas. Itu melo. Kalau dulu di situ kan danau lihat kesana kalau mau banjir sampai di situ air. Nah itu kalau air bilang anak petampa duluin kalau.
0: Sorry kita mau petampa.
2: Dari itu. Dia mal mangula label itu sebenarnya.
0: Ya, tapi terkadang juga masyarakat yang apa begitu ya? Paksa mau bangun di situ.
2: Lalu kalau banjir ya hiong.
1: Ikut warga lah sih, udah rata aja. Ayo, alih mati ulah timu nama jam himba bantu pun ngai lu. Ayo, nak itu begitu. Ah, ini donggo walau mali. Umal popo duhe nga begitu.
2: Ya.
1: Silita lo. Lo talaga begitu. Nah, itu. Yeah. Tapi itu dulu itu ya. Kan Raja Tilahunga.
2: Yo, Tilahunga.
1: Raja Tilahunga itu berarti asal elemen motetapa.
2: Tahun 1800-an begitu itu kan.
0: 1800-an. Pak Kuni. Nanawau.
1: Anak de bos nyong-nyong kecil itu aja. Seribu delapan ratusan.
2: Ya.
1: Terbilang uti. Berarti 1800-an itu debo mau luo ulawal walanda.
2: Ya, mau luo walanda.
1: Mau luo walanda. Inda weita. Mau ulawal walanda weita. Karena walanda 1600-an. 1677 masuk di Gorontalo. Ya.
0: Belanda.
1: Ya. Inda weita. Orang itu kan 265 tahun kan
0: dijajah.
1: Nah, itu
2: 3,5 abad.
1: Nah, daboi lo dungga ya butia lo raja o lo debo kepala angi. Ya, itu. Ini tidak boleh berkutip betiti tati.
0: Baru Pak Ali, apalagi itu nama-nama kampung yang ada di sejarah di Telaga itu?
2: Hamba dah lebih terluwong.
1: Itu ya boleh taltih wow.
2: Jadi lah. Doa betul itu kan daerah onde luo lati daerah teluk Danau Limboto.
1: Luo
2: mulaga.
0: Oh. Apa artinya?
1: Apa itu?
2: Galos mulaga gitu.
1: Iya. Talos kasana gaga.
2: Iya. Menjorok ke dalam.
1: Luo itu. Luo itu. Talos kasana gaga itu. Ya kan lo Indonesia nak kau.
0: Mama bihut tapi tihu.
1: Mama bihut tahu awak tu masih di talo di jo. Asal tu lah main itu. Nah itu, itu seluwa. Ya, donggol lo uti kampung kamu talagati.
2: talaga dumati. Dumati. Ya, dumati itu talondo wala itu montong lima mo pangkola wala ma itu talo dumati itu ali taulo suawa mai wala pata lo sumpat tinggal di mamate ami mo halinga ya patrang gulai dumati. Artinya tinggal bersumpah. Lima ma artinya di rumah halinga di kampung ini mama tolat itu mama moya itu betul betul dumati.
1: Oh, itu
2: kelompok masyarakat ondel oleh timunggul melet to suawa mokmolo itu terbentuk dua dua komunitas masyarakat disebut pidodotia walo itu hiya
1: itu hiya ya
2: ta itu hiya itu ale tato tal sompoto
1: talolahei
2: talolahei
1: itu suawa
2: suato pinogumai tinggal lima mendara
1: menyebar di bawah ini
2: itulah ma itu bet masyarakat lulun talo masyarakat ya itu
1: yo diistilahkan motomboto ya
2: kaum motomboto
1: ya itu kalau yang turun dari sana kalau menurut anu lebih mau Demula sudah setengah kawasan ini sebenarnya.
2: Ya.
1: Ini itu demula sudah setengah itu kawasan ini. Lihat ke sana, di sana masih ada dialek Gorontalo, masih ada terselip-selip di sana. Bahkan makanan di sudah setengah itu banyak sekali makanan dari Gorontalo karena memang bawaan ke sana.
2: Ya. Di Latopalasa di lah.
1: Ya. Nah itu bayan mah mau wololi putri autango sultan
2: Aiwid dan nama Aiwid mengguli
1: sultan nama sampai bapu poli itu.
0: Itu pakunin sampai bapu. Itu pakunin ini turunan raja. Raja mau poi.
1: Raja lo melahu.
2: Jadi masuk ke rumah lah tau lo talagati. Gagak tambah tinggal. Memang huta subur.
4: Wano tinelo Pak Ali.
2: Tinelo itu bo. Tinelo itu dapat cahaya. Tinelo lain.
1: Itu. Wanu sudah hulawa eh?
2: Yo hulawa dah, dua hulawa teh tu.
0: Walau Allah talango.
2: Talang, tilango.
0: Tilango,
2: tilango liu mewe itu itu teh.
4: Kalau bumel,
2: bumel peta ilu tidea.
1: Ilu tidea.
2: Itu tiraja, tiraja polo lo olongnya lo ilu tidea itu enggak tinggal lo olong yang ngota teh to, ilu ngoto, boleh pot tidea. Batama melapile lulio lo. Lo tabu tabu mela tidak apa tahu tabu mela
1: memang tabu mela itu obat apa
0: berarti kuah yang merah
1: iya tabu
4: kelapa merah
1: yang dimaksud bukan yang kelapa merahnya itu ada pak DP DP tangkai itu pak merah-merah itu bukan warna yang merah itu. Tapi dia warna pun sekalipun dia warna hijau, tapi pada petangkai itu dapat lihat kemari bah merah-merah.
0: Yang babulat itu.
1: Ya. Itu di pinggiran lo di petangkai itu, itu yang dimaksud. Bukan ini kelapa yang warna itu. Nah, itu begitu.
0: Tinggal buat kita tuh kira ini bukan kelapa warna merah kok tabu
1: ya itu. Untuk itu, wajian mau untuk itu pun itu bihuk dah lalu berapa itu, emar, sembaya, dan potali oljata liono. Yang penting tabu.
4: Mau masih ke kalapa muda jo.
1: Jo, oh dah itu. I buti, buti unem mau poli itu aja.
2: Jo, tabu mela.
1: Tabu mela.
0: Li anca tiba utawa liam buti bu putri duyung.
1: Jo. Ya, antum man mesti talo bulan dia lo putri do yang uti. Itu pomang ka bai do yang.
2: Bagaimana bai wa hulu.
1: Hulu. Nah, itu. Ya, itu kada golo itu.
0: Golo pali.
1: Ya, anu hulawa itu kayak dah itu abang. Desa Hulawa. Iya. Baru dah sampai desa Hulawa.
0: Desa Pongo Hulawa.
1: Iya. Pongo Hulawa. Boleh di Pongo Meme.
0: Ah, di
1: Kalapa Meme. Di Kalapa Meme itu.
0: Iya.
2: Pilih Hamang. Pilih Hayanga.
4: Hayanga. Pilih Hayanga. Pyongyang, ya.
1: Pyongyang. Pilih Hayangan.
2: Pilih Hayanga. Lalu itu. Lalu itu kan ditulat itu kan. Betulan. Jadi lalu talo wal pilih Hayangnya wali. Tapi itu mula dula mayo itu, itu memang matambati mayo ngok itu ali, ali mau, karena memang itu jadi daerah hulu Sungai Bulango kan, yo jadi podo dula mayo ngok, jamali mau melambulhu tu teto ali, karena tanpa. Jadi memang itu tanah konservasi dan hari ini kan itu tanah konservasi.
1: Iya, iya, iya.
2: Sebagai hulu Sungai Bulango.
1: Iya.
2: Yang dialir, yang mengalir hilirnya kan di Kota Gorontalo.
1: Iya.
2: Anu merusate temola tepetala kota kan ya banjir.
1: Begitu.
2: Jadi itu memang tanah konservasi.
1: Oh, jadi bukti pilo hayanga uti upilo pilo hayangan.
2: Nah, ngali.
0: Apa itu artinya, Poy?
1: Di pilo hayanga itu dilempar. Kayak begini ya. Ada yang bak putar ini, bak pegang baru dia lempar. Yeah. Kayak lempar lembing.
2: Lempar lembing.
0: Oh, lempar lembing.
1: Nah, itu pilo hayang nyopol bak dia buang.
2: Dia buang. Dia buang.
1: Itu begitu. Yeah. Lempar lembing, dia katakanlah DP Indonesia lempar lembing lah.
2: Jadi dia huloyongo.
1: Ah, itu.
2: Dia lomo kan, dia dalam dia putar-putar huloyongo kan.
1: Jojo. Setengah mati uti mau terjemahkan uti atau tidur uti.
0: Iya,
1: apalagi mau dunggal bahasa Gorontalo asli. Iya, uti tieli ju. Ya, tengok lu apa itu? Kampung-kampung uel. Mau wanu pentadio mata datang makan ma pentadu
2: uita dan olimboto itu
1: ma pentadu uito
2: bau lu elu latihan belum ngelap itu ai dan untuk lo bau bau deh walau lo ngelap jalan lama desa bau nama lo kampung itu artinya itu kampung yang hilang toh ya itu lo latihan masa tiap lo ngelap jalan malik tanggulala desa deh walau
1: harus pohwalingo itu baik
2: kampung liu walau tapi tidak diabadikan sebagai nama kampung, nama desa.
1: Wito begitu dahwa lolo huntulo bohu. Nak wito
2: payango.
1: Nak wito payango lo main loli di dulu. Bo istilah dulu itu. Ada tahun de payango.
0: Apa? Payango.
1: Payango.
0: Desa.
1: Tidak dinamakan jadi nama desa itu padahal dulu istilahnya di situ itu payango. Tapi tidak melekat itu nama itu. Magilan dia lemai walopolo itu.
2: Timuato.
1: Timuato.
0: Desa Timuato itu.
1: Iya. Itu. Ada yang tuhan bab audio apa kalau mbak potong langsung tembus di anu itu.
2: Padahal
1: di
2: karena payango itu kan mungkin payangio gaga di tanaman liu subur gaga.
1: Iya.
2: Timur gaga.
1: Memang betul payango olo kan.
2: Iya.
1: Itu karena dulu itu tempat atau mahutu ilangi juga payango liu. Ya
4: bukan bangun. Cuma rumah saja tapi.
1: Iya.
4: Mau
1: itu
4: sawah olah harus mau payah dulu
1: kok. Itu apa tama hidup tua buti tilah he pak buti u sesajian buti mau alim buluto dan lain-lain sebagainya malu api langgani. Tapi sekarang itu orang masih ada orang yang mau hambur bibit. Donggo ulo pak pakai itu pak. Nah buti titih he. Malu api langkangi anak punya bo malu api sana.
4: Yang mau share duluan itu kun.
1: Gitu baik.
0: Bapak tujuh lipa kuni
1: buat. Kali mamu ayah do ami. Jo.
4: Aja. Bo panah-panah to malu olo tinu ni.
1: Memang bo itu olo pilangkangi itu malu kampung itu.
4: Jo. Itu. Di lah ilo ni.
1: Jo. Ada itu. Donggo kampung wolo betau. Wolo itu adalah gati ye. Berarti pilih hayangan itu pilih hayangan liyo. Yeah. Japoli mak istilah ni ngoleh boti pak Ali. Mak tanggulah ngoleh Pyongyang.
0: Pyongyang.
1: Mama itu.
0: Madel Taipe ngonti.
4: Jadi ada pasiar dari kampung ke kampung torang ini tu ni tatoe.
0: Ada desa buhu.
2: Ajo. Itu tilang bulan
0: itu.
2: Buhu tada. Kan desa buhu tada itu kan.
1: Buhu ya.
2: Ya.
1: Buhu. Nah, bicara pelatih adalah tu terhormat buhu. Uti. Ah, nanti tuhan telusuri ini.
2: Jo.
1: Iya. Nah, maksudnya begini, tuhan mau tak lengat di mana pilih lipa ahli beti, di mana kampung pilih lipa ahli beti.
2: Jo.
1: Tinggal santai lah, ngejelong-jelong.
4: Dari satu rangkaian peristiwa itu ternyata itu. Jadi berkesinambungan itu nama-nama kampung Pak Ali.
2: Itu jadi nampak tilasnya. Raja tilahunga. untuk memakmurkan rakyat.
1: Jo. Nah, itu. Ini yang perlu kita angkat betinja. Bahaya dunga tilah hunga wau. Ya tak latihan nolol lo boleh cerita dia ad. Perhada mai tiba pelatih eh.
4: Karena pusat kerajaan tota Pak Ali. Ya,
2: dunga mai tu je raja lo bulang Ali.
1: Bulang. Itu kerajaan Bulang itu kepala DP anak DP kepala perang lo kan. Ilu metode tu lagi pengonian.
2: Kalau pindah betul dewa lah itu demo limbagu te walau tahun 1860. 1860 tinggal dia kan tidak mau bekerja sama. Jadi patriotisme lo Bulang lo itu enggak tinggal. Dalam latihan oleh tinggi patriotisme nasionalisme dia tidak mau kerjasama dengan Belanda sehingga orang tinggal dia oleh bermigrasi oleh pepetapa-tapa matewe di pakaian raja itu yang gue tapa pepetapa-tapa lo pakaian raja tinggal dia kemudian hijrah ode sekarang Mulibagu. Nah Mulibagu itu kan oleh asal kata Moli mau pebohu oleh Belanda ditulis Mulibagu. Mulimopobohu itu memulai kehidupan dari nol.
1: Ya.
2: Kehidupan yang baru.
1: Mulimopobohu.
2: Sampai itu taruh Mulibagu itu belum taruh mai itu taruh
1: tempat apa? Ada umum. Ya. Makanya saya heran. Ya. Kok wilayah Sulawesi Utara logatnya Gorontalo? Ya. Itu yang saya firma. Oh, kenapa ini? Itu yang bikin saya penasaran. Kan nanti wilayah Sulawesi Utara toh. Tak bubale torang di sini hemeknya anda. Boleh hemek tidak. Kamu kamu mau ke mana? Kami semua pulang. Jauh kita ngana kita ngana torang tongsong pulang eh.
0: Tongsong.
1: Tidak ketularan itu karena memang itu
2: hulondala. Bahasa Bulang hulondala tinggalnya Bulang Omai untuk Bulang Omai kan.
1: Untuk Bulang
2: sampai itu sebut Bulang Uki itu sebenarnya Bulang Uki Kio.
0: Bulang Uki itu Bulang Uki
2: Ya Bulang kecil karena dari Bulang Kamari dorang. Karena itu tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Sampai itu Gorontalo kehilangan pahala satu sehingga digantikan oleh pahala Bualemo.
1: Nah itu termasuk itu Hubulo kan larinya ke sana. Itu makanya saya juga cemburu kok di Mulibagu ada nama putra putri dari Hubulo kenapa kita tidak ada setelah Bone Bolango ada baru itu ada itu Boti Toluaya itu kan Toluaya itu anaknya di Hubulo itu di Mulibagu ada itu karena sesuai sudah dapat DP anaknya Toluaya begitu bilang donglah tetap dia dia pada DP kubur ada di sana. Nah itu di situ begitu. Nah uti patah tamat di lemah maya uti eh sini
0: jajan lama.
2: Yo untuk ada uti cerita lo kampung kampung belum dalo ti.
1: Yo jam puli tu uti. Pobil he Allah aku tu anju jago
0: cerita. So semua ini semua pamit dulu. Nanti banyak cerita sebenarnya Pak Kuni ini yang mau cerita akan diungguli ini.
1: Itulah.
0: Ya boleh jangan tumpahkan semua saat ini.
1: Keenjama itu ada mam dalam mei ulong, kata mau sangkala.
2: Kepikiran ya mai.
1: Yeah, itu betul.
4: Sangkala rupa eh.
1: Nah, itu betul. Adilah olok walan tinggalo ali amiata bolok wale bolo happy day ma ilo wa pilih kilang ni ma ko ni ko
0: ida saya oke Anja Pak Kuni Pak Ali terima kasih banyak ini so hadir di Ungguli Pro 4 dari Gorontalo. Sebenarnya banyak sekali yang terang mau cerita ini Pak Kuni tapi insya Allah nanti di lain waktu lain kesempatan. Hati-hati Tatu Indah.
4: Hati-hati Anjayayan.
1: Di Pak Kuni.
2: Hati-hati Ali Mobilio.
0: Pamit undur diri. Insya Allah ketemu di lain waktu lain kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Taufiq wal hidayah.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, Lulun Dalo Sasando dikenal sebagai alat musik tradisional khas Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Alat musik petik ini dibuat dari tabung bambu yang dilengkapi resonator berbentuk kipas dari anyaman daun lontar. Bunyi yang dihasilkan terdengar lembut, merdu dan khas, sehingga sering digunakan untuk mengiringi lagu maupun pertunjukan adat. Keunikan bentuk dan cara memainkannya menjadikan Sasando berbeda dari alat musik tradisional lainnya di Indonesia. Hingga kini Sasando tetap dilestarikan sebagai warisan budaya sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Pulau Rote dan Nusa Tenggara Timur. Sekian Pasjam. Pasjam berikutnya akan hadir pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Wetia pada imu, odolo.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak ah, Put. Nanti aja di rumah, biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat Gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Dalam hidup, perbedaan itu pasti. Pendapat tak selalu sama. Jalan pikiran pun tak selalu searah. Tapi, bukankah itu yang membuat kita tumbuh? Dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang tenang, kita bisa saling memahami, bukan saling menyakiti. Mari belajar mendengar, belajar menerima, dan tetap berpikiran positif, bahkan di tengah perbedaan. Karena damai selalu bermula dari dalam diri sendiri.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, Mami hadir kembali tentunya dengan cerita yang berbeda, yang Mami konversi dari data-data pustaka dan dari data di lapangan. Anak-anakku sayang, tahukah kalian bahwa satu cerita atau dongeng, jika dituturkan atau diceritakan misalkan oleh 10 orang, akan berkembang menjadi 10 versi cerita yang berbeda. Dan ini akan menjadi sebuah kekayaan yang menakjubkan. Jadi, tidak usah heran ya, jika nanti cerita yang ibu atau ayah dongengkan di rumah berbeda dengan yang kalian dengar di radio, atau ditonton di TV, ataupun yang kalian baca di buku-buku perpustakaan sekolah. Nah anak-anak, sudah penasaran dengan cerita yang akan Mami bawakan hari ini? Sebelum dimulai, kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: FM 95,1 MHz.

anak-anak, sudah siap semuanya? Judul cerita kali ini adalah Putri Bulaidaah. Selamat mendengarkan.

0: Pada awal abad ke-14, di kaki gunung Tilongkabila, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Bangio. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang sangat arif dan bijaksana. Kehidupan di kerajaan ini sangat tentram dan damai. Rakyat hidup makmur tidak hanya dari hasil pertanian yang melimpah, tetapi juga dari hasil-hasil sungai yang ada di wilayah itu. Saking makmurnya, tak ada satupun dari mereka mau mengganggu ekosistem hutan yang mengelilingi dataran itu. Sekali-kali memang ada yang berburu, itu pun jika hewan liar masuk ke dalam kebun milik rakyat. Setiap pagi, sang raja akan menyempatkan diri berjalan-jalan dan melihat-lihat keadaan rakyatnya. Ia juga terkadang membawa ketiga putranya, Pangeran Pulau Moduyo, Pangeran Mooduto, dan Putri Bulaidaa. Mereka sangat senang sekali, apalagi jika diajak berjalan-jalan di tepi sungai. Suatu hari, saat sedang berada di tepi salah satu sungai di negeri itu, Ayahanda, Mulika, Ananda, dan Adinda Mooduto bermain di sungai. Iya, Ayahanda, aku ingin bermain bersama Kakanda. Ya, Ayah, boleh ya? Tatapan permohonan kedua anaknya itu membuat Baginda Raja tertawa geli.
1: Apa yang kalian lakukan? Wajah kalian itu akan membuatku sakit perut karena tertawa.
2: Ayolah, Ayah, jangan menertawakan kami.
1: Oh iya, maafkan Ayahanda. Maafkan Ayahanda, nak. Tapi siapa yang akan menjaga kalian berdua?
3: Aku yang akan menjaga mereka, Ayahanda.
1: Wah, putri kecilku akan menjadi penjaga bagi kedua kakaknya.
3: Benar sekali, Ayahanda. Jika Ayahanda menyerahkan tanggung jawab itu kepada pengawal, Ananda berpikir paman-paman ini tak akan melaporkan semua yang kakak-kakak lakukan.
1: Apa benar begitu?
3: Benar. Apa Ayahanda masih ingat kejadian beberapa hari yang lalu?
1: Iya, Ayahanda masih ingat. Kedua kakakmu itu terluka karena jatuh dari tangga, kan?
3: Ayah salah. Sebenarnya mereka berdua tidak jatuh dari tangga.
4: Bulaidaa, jangan ceritakan itu pada ayah.
3: Iya, Adinda. Ingat, kau telah berjanji kepada kami.
0: Putri Bulaidaa menatap kedua kakaknya. Nah, anak-anak, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Putri Bulaidaa akan menceritakan hal itu kepada ayahandanya? Sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan yang satu ini.

0: ngegas nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu -29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk.
2: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
3: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
2: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
3: Ya iyalah.
2: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
4: Halo sahabat budaya, saya Kak Seto. Jangan lupa dengarkan terus program unggulan Pilu atau Dongeng untuk Anak bersama Mami Raihan Lahijun hanya di RRI Pro 4 Gorontalo 95,1 FM Jalipatawa.
5: FM 95,1 MHz.

0: Kita lanjutkan ceritanya ya. Bu Laila, coba ceritakan apa yang terjadi.
1: Aku tidak berani, Ayahanda.
0: Ayolah, kau harus menceritakan itu pada ayahmu.
1: Tapi aku sudah berjanji, Ayahanda. Aku tak akan melanggar janjimu itu. Maksudku, aku tak akan melanggar janjiku, Ayahanda. Tolonglah, Ayahanda.
0: Jawab Putri Bu Laidaa sambil menatap kedua kakaknya. Raja mengerti. Kalau begitu, aku akan menanyakan pada kalian berdua apa yang terjadi waktu itu. Pangeran Pulomoduyo dan Maoruto tertunduk ketakutan. Tenanglah, aku tak akan menghukum ataupun marah.
1: Apa benar demikian?
0: Pangeran Pulomoduyo memandangi ayahnya. Ketika melihat anggukan ayahandanya itu, ia pun tersenyum dan mulai bercerita.
1: Hari itu sebenarnya aku dan Maoruto diam-diam keluar istana dan mengikuti rombongan ayahanda. Lalu kami melihat ada seekor anak anjing yang lucu. Anak anjing itu sedang bermain. Lalu kami berdua menangkap salah satu dan ingin membawa pulang. Tapi tiba-tiba saja induknya datang dan mengejar kami. Kami berlari lalu jatuh. Untung saja waktu itu tuannya segera datang dan menyelamatkan kami. Ia juga yang mengantarkan kami sampai ke gerbang istana.
0: Sepertinya anjing itu memberikan kalian pelajaran. Ucap raja dan tersenyum menatap kedua anaknya.
1: Ayahanda tidak marah?
0: Tidak, sebab dari awal ayahanda sudah tahu bahwa kalian berbohong saat kalian diam-diam mengikuti ayah. Saat itu, seorang pengawal melihat kalian menangkap dan mengejar anjing itu. Dan pengawal itulah yang mengatakan kepada ayah

0: Putri Belaidaa, bukan ayahandamu yang hebat, tapi pengawal-pengawal ayahandamu ini yang hebat. Meskipun masih kecil, Putri Belaidaa mengerti dengan maksud ucapan ayahnya itu. Ia lalu langsung menemui beberapa pengawal yang sedang berdiri di belakang sang raja.
1: Paman-paman pengawal, maafkan aku ya. Paman, maafkan aku atas ucapanku yang tadi ya.
0: Para pengawal itu mengangguk sambil tersenyum. Melihat itu, sang raja sangat bahagia. Ia lalu mengelus rambut putri kesayangannya itu dan berkata kepada Pangeran Puromoduyo dan Mooduto,
2: "Kali ini kalian dimaafkan. Tapi ingat, jangan mengulangi lagi perbuatan itu. Ayahanda akan sangat sedih jika kalian berbohong lagi dan mengambil milik orang lain tanpa izin. Mengerti?"
0: Pangeran Puromoduyo dan Mooduto menganggukkan kepala bersamaan.
2: "Sekarang pergilah bermain di sungai. Ayahanda akan meninggalkan beberapa pengawal untuk menjaga kalian. Dan kau Putri Belaidaa, maukah kau ikut menemani ayah melihat-lihat negeri kita ini?"
0: Belaidaa mengangguk dan berlari-lari kecil mendahului ayahandanya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari. Sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax, langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
0: Ayo, otak.
2: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Hei, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Sahabat budaya, saya Nirwan Ahmad Arsuka, pendiri Pustaka Bergerak Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus RRI Pro 4 Gorontalo di 95,1 FM Jalipatawa.
4: Tuduolo, Wolam Yatia, Topro 4 Gorontalo. Pro 4 FM 95,1 MHz.
5: Anak-anak, Mami lanjutkan ceritanya ya.

tahun kemudian, Putri Bulaidaa tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Selain cantik, ia juga sangat cerdas, cakap, dan rendah hati. Demikian juga dengan kedua kakaknya, Pangeran Pulomodoyo dan Pangeran Mooduto. Ketiganya sangat santun dan lemah lembut kepada siapapun, sehingga seluruh rakyat Bangyo sangat menyayangi mereka. Suatu ketika, raja menyuruh salah satu hulu balangnya memanggil Putri Bulaidaa. Ada sebuah masalah yang ingin ia diskusikan dengan putrinya itu. Meskipun seorang perempuan, tetapi Putri Bulaidaa memiliki pandangan dan wawasan yang amat luas. Kecerdasan dan kecerdikannya sudah banyak membantu raja dalam memecahkan berbagai permasalahan. Terkadang raja sangat heran dengan kemampuan dari putri bungsunya itu. Namun, ketika melihat

Nanti siarannya akan kami hadirkan pada jam, ya, pada jam 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, Anda akan kami hadirkan informasi-informasi yang menarik lainnya. Tetaplah di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101,8 MHz sebelum Anda kami sugerkan dengan hiburan lainnya. Dan kami mohonkan perhatiannya untuk Anda, karena telah dibuka penerimaan peserta didik baru PPDB di TK Negeri Pembina Kota Gorontalo tahun ajaran 2026-2027 dengan persyaratan yaitu usia anak didik berusia 4-6 tahun. Kemudian mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan fotokopi akte kelahiran 3 lembar. Melampirkan fotokopi kartu keluarga 3 lembar tanpa dipungut biaya pendaftaran. Fasilitas yang dimiliki yaitu guru berkualitas S1 dan S2 yang memiliki sertifikat pendidik. Kemudian ruang kelas yang nyaman, halaman yang luas dan aman. Alat permainan edukatif di dalam dan di luar ruangan yang memadai. Terus juga memiliki kolam renang, memiliki ruang aula. TK Negeri Pembina Kota Gorontalo juga terakreditas A. Waktu pendaftaran dibuka setiap harinya dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 13 waktu Indonesia Tengah. Pendaftaran langsung datang ke TK Negeri Pembina Kota Gorontalo dengan Jalan Tirtonadi, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kampus 3 UNG atau dapat langsung mengisi laman PPDB online di ppdb.gorontalo.go.id /ppdb_tk. Kontak person Yulin Sapide SPD di 08-2345-785384. Hanifah Hako MPD 08-5397-3358 dan Juriati Ahmad SPD 08-21-0821-9165-0393. Demikian Kepala PLH Kepala TK Negeri Pembina Kota Gorontalo Juriati Ahmad SPD.
1: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 51 menit dari jam 9, artinya ada 9 menit ke depan kita akan langsung mendengarkan jalannya pertandingan Yordania dengan Argentina. Jagoannya nih, pada jago-jagonya nih, udah mau nongkrong di depan layar monitornya mungkin ya. Tapi bagaimana Anda yang terus beraktivitas tidak ingin melewatkan siaran ini, dan nantinya Anda bila mana mendengarkan Radio Pro 1 RRI Gorontalo untuk saat ini di streaming, ketika pertandingan akan dimulai, streaming akan beralih ke Pro 4, sehingganya Anda tidak dapat mendengarkan siaran kami melalui streaming. Anda hanya bisa mendengarkan melalui audio terestrial RRI Gorontalo di Pro 1. Nah, untuk saat ini kita akan segera bergabung dengan Pro 3 kembali, turut menyiarkan jalannya pertandingan Yordania versus Argentina yang saat ini sudah akan memasuki lapangan.
1: Ya, berarti sih babak kedua.

ingatlah, harta yang paling berharga bukanlah materi, melainkan keluarga yang bahagia. Saya Raihan Lahijun, founder komunitas Lipo U Pustaka Gorontalo. Sampai bertemu di dongeng selanjutnya. Ayo membaca, salam bergerak, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, jelang siang, sahabat budaya. Alhamdulillah, Masya Allah untuk hari ini masih di edisi weekend. Tata Ramadi lagi ke ruang dengar sahabat budaya semuanya, Minggu 28 Juni 2026 untuk Nusantara Siang dan akan dibikin kelar Insya Allah sampai jam 2 siang nantinya.

0: Indonesia. Negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

0: Balikpapan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Kintai dan Kibakutai.
1: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. FM 95,1 MHz.

Oke, Tuti dengan Alosi Ripolo nih, satu lagu dari Sulawesi Selatan ya, sahabat budaya. Spesial buat sahabat budaya semuanya yang berasal dari Sulawesi Selatan yang lagi mendengarkan program 4. Atau siapa saja untuk sahabat budaya semuanya yang suka dengan lagu tersebut. Nah, weekend kali ini pastinya insya Allah semuanya semangat ya sahabat budaya. Semoga semua bisa menikmati waktu santai, bisa mengisi ulang energi gitu ya. Berasa lagi di charger gitu. Lagi ada charge ya. Tapi buat yang juga bekerja, semoga semua urusan lancar dan ada waktu istirahat gitu sahabat budaya di sela aktivitasnya ya. Buat yang di rumah juga, entah yang lagi di jalan, yang lagi di pasar, uhuy. Yang lagi di kantor, yang lagi ngumpul bersama keluarga, Semoga semuanya bisa melewati hari ini dengan penuh hari yang menyenangkan sahabat budaya ya. Karena memang weekend itu tidak harus kita orang mau pergi-pergi ya. Kadang hanya sekedar kita orang mau makan enak sahabat budaya, rebahan sebentar. Mau bicara, mau kumpul-kumpul gitu ya. Sekedar ngobrol-ngobrol begitu sahabat budaya, atau melakukan hal yang kita orang senangi, orang suka, itu memang alhamdulillah secukup bikin kita orang PHT lebih bahagia ya, lebih enak begitu. Kapan bisa santai gitu ya? Nah, dapatnya hari ini, waduh, masya Allah, alhamdulillah. Pokoknya intinya selamat menikmati akhir pekannya kita sahabat budaya, walaupun lagi kerja, pinter-pinternya kita ambil waktu untuk bisa istirahat, oke? Semoga sehat, yang pasti bahagia dan penuh cerita yang baik gitu. Kalau pas hari libur seperti ini, iya sahabat budaya. Updatean informasi untuk saat ini yaitu Kementerian SDM menyetujui pengelolaan 11 titik tambang rakyat ya di benar di Banten ya sahabat budaya. Jadi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM menyetujui pengelolaan 11 titik wilayah tambang rakyat di Provinsi Banten, yang hal itu disampaikan Kepala Dinas SDM Provinsi Banten gitu sahabat budaya. Dan menurutnya pemerintah provinsi, Pemprov juga semula mengajukan lebih dari 1000 hektar dan 32 titik wilayah pertambangan rakyat atau WPR, namun Kementerian SDM hanya menyetujui 11 titik seluas 528 hektar di Kabupaten Lebak, 26 hektar di Kabupaten Padeklang. Dan Gubernur Banten Antasoni juga menegaskan masyarakat belum bisa membentuk badan usaha untuk mengelola PR gitu ya. Jadi menurut dia Pemprov Banten masih menunggu arahan dari Kementerian SDM. Untuk informasi selengkapnya juga terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id. Masih juga dengan updatean lagi sahabat budaya, ini Komisi 1 DPR soroti maraknya promosi judi online di media sosial. Jadi berbagai komentar spam gitu ya, berisi promosi judi online atau judol yang saat ini marak terjadi di berbagai platform media sosial. Dan fenomena tersebut bisa tidak hanya mengganggu ruang interaksi publik, tapi juga berpotensi menjadi pintu masuk penyebaran judi online di masyarakat. Dan anggota Komisi 1 DPR Cindy Monica turut menyoroti juga masalah tersebut. Dan menurut dia penyebaran promosi judi online ini melalui komentar spam itu menunjukkan juga pelaku terus mencari celah untuk menjangkau korban baru. Maka dari itu, politisi partai PDSDM ini menyampaikan sejumlah hal yang mengatasi masalah tersebut, diantaranya penguatan pengawasan, peningkatan literasi digital, serta kerjasama lebih erat antar pemerintah, platform digitalnya, dan masyarakatnya, sahabat budaya gitu. Jadi sini juga mengajak masyarakat untuk tidak mengklik gitu ya tautan mencurigakan yang tersebar di media sosial, sahabat budaya. Legislator asal Sumatera Barat itu juga meminta untuk aktif melaporkan akun atau komentar yang terindikasi mempromosikan judi online. Nah, untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya, terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Pur, kenapa? Cuma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabarnya, Pak.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo. Mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga, RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: FM 95,1 MHz.

Mangema Saku Mangema. Ini satu tampilan dari Koni Mamahit ya, satu lagu dari Minahasa ya, spesial untuk semuanya. Sekali lagi sahabat budaya, selamat menikmati akhir pekannya. Jadikan hari ini menjadi waktu yang paling pas ya sahabat budaya untuk kita bisa nikmatin bersama keluarga di rumah dan masih juga di apa namanya, saat ini Tata Rama masih terus akan berbagi informasi untuk sahabat budaya semuanya.

0: Nah, untuk update-annya nih sahabat budaya, yaitu Wakil Presiden dampingi Presiden buka sarasehan KSTI 2026. Jadi Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming itu mendampingi Presiden Prabowo Subianto membuka sarasehan kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia atau KSTI 2026. Dan forum tersebut juga menjadi wadah memperkuat sinergi pemerintah dengan kalangan akademisi dalam mendukung pembangunan nasional, ya. Jadi kegiatan berlangsung di Jakarta International Convention Center Jakarta pada Jumat kemarin 26 Juni 2026. Dan sarasehan ini mengusung tema strategis kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dan dalam kesempatan itu Presiden Prabowo juga mengapresiasi terselenggaranya forum yang mempertemukan para pemimpin perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Menurutnya dialog antara pemerintah dan akademisi itu penting untuk merumuskan solusi berbagai tantangan pembangunan. Presiden menilai juga perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul, dan kampus juga itu diharapkan terus melahirkan inovasi yang mampu meningkatkan daya saing bangsa. Untuk selengkapnya berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.
1: Bro, coba lihat. Ternyata masih ada anak-anak di Gorontalo yang putus sekolah, eh?
2: Iya, eh. Padahal sekarang apa-apa, torang harus butuh skill.
1: Nah itu, sekolah berhenti, skill minim, ujung-ujungnya susah mau dapat kerja yang layak.
2: Kalau sebegitu, penghasilan pas-pasan, kemiskinan terus berulang.
1: Padahal, kalau anak-anak lanjut sekolah, kesempatan buat mengubah hidup jadi lebih besar.
2: Setuju, pendidikan itu investasi masa depan, bukan cuma soal ijazah.
1: Jangan biarkan anak putus sekolah karena alasan ekonomi atau lingkungan. Ayo, torang jaga torang P generasi. Sekolah lanjut, masa depan kuat.
3: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan, dalam arti bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
4: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda, ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota, karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
5: FM 95,1 MHz.

Budaya Gorontalo. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Oke, sahabat Budaya, Siska Sianturi dengan Malala Rohaki, satu tampilan dari Batak ya, menemani siang kita karena di studio saat ini sudah jam 11 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah, sahabat Budaya. Apa kabar yang lagi di rumah ya, masih dengan kerjaannya di rumah, pastinya lagi bersih-bersih, biasanya seperti itu ya. Bu Ibu tuh paling suka gitu kalau pas lagi datang libur, bukannya santai tapi malah suka wah, kore-kore apa yang harus mau kasih bersih ya, jatuhnya seperti saya pula seperti itu. Kalau pas lagi kerja ngarep libur santai begitu, pas ada DP libur nggak nyantai saya kerja. Dan kerja bukan karena disuruh, cuman pengen aja begitu, ada aja yang pengen dicolek-colek begitu di rumah ya, ada paling ini yang kotor udah, ada paling ini yang kotor udah, tapi semampunya ya, jangan dipaksain sahabat Budaya gitu, karena tubuh kita juga butuh istirahat dong ya. Jadi yang pasti kalau sahabat Budaya yang masih dari pagi sampai sekarang masih baru saja mubagara, baru mubakase bersih, pastinya mulai dari yang paling ringan dulu ya, biar tidak terasa berat begitu. Karena ada juga orang yang tipenya, sahabat Budaya, bangun tidur itu gak langsung kerja, duduk dulu, santai dulu, ngopi dulu, makan cemilan dulu begitu. Ada juga yang bangun langsung kerja, setelah itu santai, tapi ada juga yang santai dulu baru kerja ya. Yang pasti itu tata rama bilang tadi, mulai dari yang paling ringan dulu biar gak terasa berat gitu. Terus yang pasti semangat ya, langsung siang. Bawahnya udah pada lapar nih si bapak-bapak gitu sama anak-anak, pasti so pada nyiapin juga gitu ya. Oke, sahabat Budaya, Tata Rama masih dengan informasi yang akan Tata Rama bagikan ke ruang dengar sahabat Budaya. Iya, ini sahabat Budaya, Ketum Ketum PB ya, Akuatik dukung skema anggaran pelatnas multi year sahabat Budaya. Jadi ketua umum PB Akuatik Indonesia Anindya Novian Bakri itu menyatakan dukungan terhadap kebijakan anggaran pemusatan latihan nasional atau pelatnas dengan skema multi years. Itu menurutnya kebijakan ini merupakan langkah strategis yang sangat dibutuhkan ya untuk mencetak atlet-atlet Indonesia yang berprestasi di panggung internasional, sahabat Budaya. Jadi PB Akuatik Indonesia juga menilai pembinaan atlet tidak dapat dilakukan secara instan, di mana membutuhkan perencanaan jangka panjang. Terlebih organisasi ini, sahabat Budaya, menaungi beragam cabang olahraga seperti renang, polo air gitu, terus ada loncat indah, renang artistik, dan renang perairan terbuka. Jadi negara-negara yang selama ini menjadi lumbung juara di ajang-ajang internasional itu telah mempersiapkan pula atlet mereka sejak usia dini. Nah, para calon juara itu dibentuk melalui sistem pembinaan berkelanjutan, sahabat Budaya, dan kompetisi yang terstruktur. Dan Anindya juga menjelaskan pihaknya juga telah menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan olahraga akuatik yang diselaraskan dengan desain besar olahraga nasional atau DBON. Dan menurutnya tidak ada atlet yang berprestasi dunia yang lahir secara tiba-tiba gitu tanpa ada rancangan yang jelas, sahabat Budaya. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat Budaya bisa akses di laman kami rri.co.id. Dan sekedar informasi juga untuk seluruh muslimin dan muslimah, azan zuhur hari ini itu pada pukul 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Namanya Rosa, ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kontra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya. Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, telepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
4: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
3: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Suyadi Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara, dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI, dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: FM 95,1 MHz.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Madura mempunyai banyak keunikan tersendiri. Salah satunya masalah pernikahan. Gadis Madura yang disebut Paraben juga harus mengikuti adat istiadat leluhur yang sampai saat ini terjaga. Apabila gadis Madura dilamar untuk pertama kalinya, maka keluarga pihak perempuan harus menerima lamaran tersebut tanpa alasan apapun. Jika keluarga perempuan menolak lamaran pertama itu, si anak akan jadi paraben sangkal atau gadis yang tidak laku dalam hukum adat istiadat yang ada di Madura. Paraben sangkal adalah sebutan yang tidak diinginkan oleh keluarga manapun disematkan kepada anak perempuannya. Tak ayal, banyak gadis-gadis Madura yang menikah di bawah umur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga, RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 95,1 MHz.

0: Victor Huta Barat hadir dengan Otanya Batak Sahabat Budaya, dan hadir di siang hari ini sudah mengantarkan kita pada menit ke-35 lintas dari jam 11 siang Sahabat Budaya. Paling enak di siang seperti ini Sahabat Budaya, ngapain aja ya, kalau weekend yang pasti ya rebahan ya, tanpa kita orang terburu-buru mikirkan pekerjaan, karena ya weekend gitu ya. Terus juga makan enak sesuai menu favorit kita gitu. Terus juga apa ya, bisa juga kita orang nonton. Jadi tolong bisa nonton, entah mau nonton yang bisa untuk anak, untuk orang dewasa pun juga bisa request mungkin ya. Terus bisa beberes rumah, atau mungkin juga bisa baca buku, atau cari inspirasi lah ya Sahabat Budaya pas di waktu-waktu seperti ini, pas di weekend seperti ini, dan tidur siang sepuasnya. Nah biasanya kan kalau weekday itu kita orang paling tidur siangnya, alhamdulillah ya, walaupun terbatas, tapi alhamdulillah sudah bisa istirahat siang gitu. Nah kalau pas weekend itu ya sepuasnya Sahabat Budaya, tapi jangan juga terlalu berlebihan ya, pastinya kalau yang namanya berlebihan juga tidak baik untuk kita Sahabat Budaya, ya kan. Oke, kita masih dengan update informasi di siang hari ini Sahabat Budaya. Oke, Messi dicadangkan, Argentina unggul ya, sementara 2 gol atas Yordania babak pertama. Yuhui. Siapa yang ada masih nonton tadi? Ya, saya masih sempat nonton sekilas gitu, tapi udah masuk studio udah enggak ya. Ada Argentina unggul 2-0 atas Yordania pada babak pertama Liga Grup J Piala Dunia 2026 pada minggu tadi ya. Jadi Giovanni Lo Celso menit 19 dan Lautaro Martinez menit ke-31 mencetak gol untuk Argentina hingga jeda pertandingan di Stadion Dallas Arlington, Amerika Serikat. Dan kemenangan pada pertandingan ini Sahabat Budaya akan memastikan Argentina menjadi juara Grup J dengan poin sempurna. Sementara itu Aljazair bermain imbang 1-1 melawan Austria pada laga lainnya pada Minggu 28 Juni 2026. Dan Lionel Messi tidak bermain sejak awal dan mulai pertandingan dari bangku cadangan tim nasional. Dan meskipun demikian, Argentina tetap mendominasi jalannya pertandingan sepanjang babak pertama di Philadelphia Stadium Amerika. Dan Argentina sempat mencetak gol pada menit ke-7 melalui Giovanni Lo Celso, namun dianulir wasit dan gol tersebut dibatalkan karena Lo Celso lebih dahulu berada dalam posisi offside oleh perangkat Sahabat Budaya. Dan Argentina menguasai 80% penguasaan bola setelah pertandingan berjalan 15 menit pada babak pertama. Yordania lebih banyak bertahan karena Argentina terus menekan sepanjang pertandingan di paruh pertama laga. Dan Sahabat Budaya, untuk informasi selengkapnya terkait informasi tadi, Sahabat Budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.
1: Apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
6: Setepak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
7: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai
0: luhur. Sosok yang kamari aman apa maksud?
8: FM 95,1 MHz.

saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kalian berbuka puasa, maka berbukalah dengan kurma karena kurma itu barakah. Kalau tidak ada kurma, maka dengan air karena air itu mensucikan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Bisa jadi anjuran itulah yang disalahartikan oleh banyak orang. Rasulullah dalam hadis menganjurkan untuk berbuka dengan kurma, bukan dengan manisan. Rasa kurma memang manis, tapi bukan berarti lantas semua makanan yang manis-manis bisa disetarakan dengan buah kurma. Rasulullah memilih buah kurma untuk membatalkan puasa karena kadar gula di dalam kurma lebih rendah dan aman dibandingkan kadar gula biasa. Selain itu, buah kurma mengandung zat besi, kaya serat, protein, kalsium, bebas kolesterol, sedikit lemak, dan vitamin A, B1, B2, B3, B5, dan C. Inilah yang membuat buah kurma punya segudang manfaat bagi kesehatan.

dimanapun Anda berada, untuk umat muslim dimanapun berada, sudah memasuki waktu zuhur, tepatnya tadi di jam 11.54 waktu Indonesia Tengah. Kembali kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: kebobolan dari, dan itu yang mampu diciptakan oleh Yordania. Saya kira memang terlepas dari skor 1-3 dan belum ada kemenangan yang mampu dari Yordania di fase grup kali ini, tapi dengan debut mereka ini saya kira menjadi catatan yang manis paling tidak untuk mereka bisa melakukan pencapaian-pencapaian yang sama di edisi-edisi berikutnya buat Yordania.
1: Oke, baik Bung Jupri, tapi memang ini kan di luar prediksi tidak Bung? Apa memang sudah diprediksi sebelumnya itu?
0: Ya, sebenarnya sudah sesuai perkiraan ya, karena memang kalau kita bicara kualitas ya bisa dikatakan memang Argentina jauh ya di atas dari Yordania. Dan Argentina kita lihat meskipun dari rotasi yang dilakukan, pergantian pemain yang dilakukan, mampu tampil luar biasa gitu. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Argentina tampil tetap meyakinkan di pertandingan kali ini, mampu menunjukkan bahwa mereka punya kedalaman tim yang sangat baik. Itu yang saya kira memang menjadi krusial di pertandingan kali ini. Dan terlihat bagaimana para pemain Argentina juga di babak kedua dipaksa untuk bekerja lebih keras. Itu yang akhirnya membuat mereka tidak nyaman, karena para pemain dari Yordania terlihat memang melakukan pressing lebih tinggi, bermain lebih berani, dan statistik juga memperlihatkan bagaimana dominasi dari Argentina. Mereka mampu melepaskan sampai 13 tembakan dan 4 yang on goal, dan berbanding memang dengan Yordania bisa dikatakan memang hanya satu tembakan shot on goal yang akhirnya memang tercipta gol oleh Altamari. Tapi di luar itu kita lihat pertandingan, kalau kita bicara di babak pertama begitu didominasi oleh para pemain dari Argentina, tapi di babak kedua relatif agak berimbang. Bedanya adalah lagi-lagi perbedaan kualitas ya, bagaimana Messi mampu menciptakan gol yang akhirnya membuat Argentina jadi lebih aman, karena tadinya 4 tadi skor 1-2, tapi dengan gol Messi para pemain Argentina bisa lebih nyaman lagi dalam bermain, akhirnya mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1.
1: Oke, berarti memang pressing-pressing yang dilakukan oleh tadi Yordania juga sudah sangat apik ini ya, Bung Jupri ya?
0: Ya, betul. Dan ini memang menjadi hasil yang sesuai perkiraan, dan saya kira menjadi modal buat Argentina untuk melangkah ke 32 besar. Mereka sudah ditunggu oleh KPPRD yang kita tahu adalah tim kejutan di Piala Dunia kali ini. Mereka adalah tim debutan tapi mampu melangkah ke babak 32 besar. Sekarang ujiannya adalah bagaimana KPPRD menghadapi Argentina yang kita tahu berstatus juara bertahan. Apakah memang KPPRD bisa membuat kejutan lainnya, membuat kejutan besar di babak 32 besar dengan permainan bertahan mereka yang memang sangat-sangat sulit untuk dipatahkan, artinya untuk bisa dipatahkan oleh tim-tim lawan sejauh ini di fase grup. Apakah memang akan ada kejutan untuk Argentina yang kita lihat memang penampilannya di fase grup sangat-sangat meyakinkan, Mbak.
1: Oke, tapi nanti kalau untuk saat bersama KPPRD, itu nantinya akan seperti apa, Bung Jupri?
0: Ya, saya kira memang akan tetap Argentina ya. Argentina, saya pikir akan tetap mengembangkan dari permainan, apalagi kalau kita di pertandingan ini saat menang lawan Yordania, mereka juga mengistirahatkan banyak pemain utama mereka. Kita lihat tadi kan di awal pertandingan ada 9 pergantian pemain, termasuk juga Lionel Messi yang tadi baru masuk di babak kedua. Artinya, secara kebugaran, para pemain Argentina ya, bisa dipastikan akan siap tempur di pertandingan nanti, termasuk juga Messi yang tentunya ingin membawa Argentina kalau sejauh mungkin di Piala Dunia kali ini, memburu gelar kedua Piala Dunia mereka di Piala Dunia. Dan saya kira dengan apa yang ditampilkan Argentina di sejauh ini di fase grup, mereka punya peluang untuk meraih gelar kedua mereka bersama Messi dan menjadi yang keempat bagi Argentina.
1: Oke, baik. Nah, tapi Bung Jupri, kalau dilihat-lihat begitu ya, apakah KP ini tetap Argentina begitu ya, Bung Jupri ya? Tapi kalau KPPRD sendiri nantinya harus seperti apa ini, Bung Jupri, menghadapinya?
0: Ya, tentu kalau kita lihat KPPRD ya, pilihan mereka adalah tetap bermain lebih menunggu ya. Karena ya itu tadi, secara kualitas memang mereka berada di bawah Argentina. Tapi dalam sepak bola, ya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi setiap kemungkinan itu ada, dan tinggal bagaimana eksekusi taktikalnya di lapangan. Karena kita lihat KPPRD mampu menculikkan tim-tim kuat di grup H ya, bagaimana Spanyol maupun mereka imbangi, Uruguay juga bisa mereka tahan. Jadi mereka punya kekuatan yang saya kira juga harus diwaspadai oleh pemain dari Argentina. Artinya ini bukan pertandingan yang mudah tentunya. Di babak 32 besar hanya ada satu kesempatan dan tidak boleh ada kesalahan. Itu yang saya kira harus diingat oleh anak asuh dari Lionel Scaloni di pertandingan nanti, karena satu kesalahan akan membuat langkahnya akan menjadi lebih berat buat Argentina.
1: Oke, nah Bung Jupri, ini kalau dari KPPRD sendiri juga tidak boleh begitu ya dianggap remeh istilahnya, dan juga permainannya lebih menunggu nantinya kalau...

0: harus ada perubahan kah saat menghadapi Argentina?
1: Ya, saya kira mungkin pilihannya adalah menumpuk ya, menumpuk pemain. Kalau kita lihat mungkin akan ada sampai 6 atau 5 pemain di pertahanan. Artinya terpenting adalah buat mereka untuk bisa juga jangan hanya cenderung menunggu ya, tapi bagaimana mereka juga bisa agresif, bisa aktif untuk bisa menutup ruang-ruang yang pastinya akan coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Argentina. Karena Argentina kita lihat mereka punya apa ya, kerjasama ya, tim yang sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita lihat pergerakan tanpa bola, kemudian juga bagaimana aliran bola yang dilakukan oleh pemain Argentina sejauh ini di 3 pertandingan fase grup sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat cair. Ini saya kira memang menjadi kekuatan dari Argentina, dan Messi punya peran besar di squad ini. Jadi kalau kita lihat dengan 6 golnya Messi, 6 artinya 8 gol Argentina, 6 gol diciptakan oleh Messi. Ini menunjukkan bagaimana juga peran yang sangat besar dari Lionel Messi di usianya yang sudah 39, dia masih menunjukkan bagaimana peran yang bisa dibilang sangat-sangat dominan di timnas Argentina.
0: Baik, biarpun juga tadi usianya sudah, istilahnya sudah senior begitu ya, Bung Jupri ya, tapi tetap saja begitu menghasilkan hal-hal yang memang sudah diprediksi juga ya, Bung Jupri ya.
1: Ya sebenarnya kalau kita lihat dengan Messi, mungkin orang banyak yang terkejut juga ya, Bang. Karena kalau kita lihat dengan usianya yang sudah 39 tahun, tapi dia mampu begitu produktif, bahkan di pertandingan pertama menciptakan hat-trick. Artinya kalau kita lihat perjalanannya, hat-trick melawan Aljazair, kemudian juga 2 gol saat menang atas Austria, dan sekarang 1 gol, artinya dia tidak berhenti menciptakan gol. Saya kira ini menjadi tren yang sangat-sangat baik ya, modal yang sangat-sangat positif juga tentu buat Argentina. Karena saat Messi tampil baik, terlihat memang para pemain dari Argentina juga sangat nyaman bermain di lapangan. Itu yang saya kira juga menjadi modal yang saya kira harus tetap dijaga oleh para pemain Argentina, karena perjalanannya akan makin sulit. MVT sudah menanti, dan bagaimana mereka penting buat Argentina adalah memastikan ya itulah Lionel Messi tetap dalam kondisi yang terbaik di setiap pertandingan.
0: Penyemangat tim begitu ya, Bung Jupri ya, dapat terbilang ya. Jadi ketika masuk memang vibes-nya beda begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, Bung Jupri, kalau dari KPPRD sendiri tadi memang juga tidak bisa diremehkan, tapi apakah juga dari tekanan psikologisnya seperti apa itu, Bung Jupri?
1: Ya, saya melihat justru buat KPPRD adalah mereka sekarang bisa dalam posisi yang bisa dikatakan penting tulus ya, artinya kan sekarang mereka sudah bisa melampaui ekspektasi, mereka bisa melangkah ke babak 30 besar adalah sebuah capaian yang bersejarah. Itu yang saya kira juga membuat mereka menghadapi Argentina menjadi pertandingan yang saya kira mereka tidak punya beban apapun. Artinya ini yang juga harus diwaspadai oleh para pemain Argentina, bahwa ada potensi para pemain dari KPPRD akan tampil lepas. Ini yang saya kira juga akan bisa menjadi peringatan ya, peringatan buat Argentina untuk mereka jangan sampai juga menganggap remeh perlawanan dari KPPRD.
0: Baik. Nah, perlawanan dari KPPRD ini, karena tadi juga sudah santai saja lah istilahnya begitu ya, Bung Jupri ya, itu tidak masalahkah bagi nantinya tim dari KPPRD sendiri?
1: Ya, saya kira tidak, karena kalau kita lihat KPPRD kan bermain sangat baik di fase grup. Memang tidak ada kemenangan mereka raih, tapi kalau kita lihat mereka punya permainan yang disiplin. Itu yang saya kira juga bisa menjadi kunci di pertandingan nanti. Memang favorit Argentina tetap, tapi lagi-lagi kalau kita lihat mereka mungkin akan bermain menunggu. Tadi seperti saya katakan akan bermain menunggu dan mencoba mencari celah lewat serangan balik. Jadi kemungkinan, setiap kemungkinan akan dicoba oleh para pemain KPPRD, dan terpenting adalah bagaimana mereka juga jangan sampai cepat kebobolan di pertandingan nanti.
0: Baik, Bung Jupri, nanti kita nantikan juga debutnya ini ya, KPPRD versus Argentina akan seperti apa. Terima kasih nih Bung Jupri analisisnya. Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Yordania versus Argentina. Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Mika Olahraga.
1: Inggris, Kroasia, dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Lio Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika tendangan sudutnya meleset tipis dari tiang jauh mengakhiri babak pertama dengan keunggulan Kroasia. Gana

0: dengan penyelesaian finish langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditepatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu. Tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia play better.
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai pemuncak klasemen grup L dengan 7 poin. Disusul Kroasia.

0: masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas Grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pada final di Panama sudah lakukan Bukayo Saka, lucu karena melukai gawang. Lalu 3 gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan tepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup Grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62 dan

0: menyulitkan mereka. Karena walaupun merupakan tim kuda hitam, Panama nyatanya tetap memberikan perlawanan yang menyulitkan seluruh tim di grup mereka.
1: We knew that it's physical.
2: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
1: In the next match.
0: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
2: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
0: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan

0: Pemadam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia itu sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia itu sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita ingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
2: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan Nobar Kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
2: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan Nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Beth Hamburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Menjuarai turnamen tenis Beth Hamburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Muchova tampil dominan sejak awal dengan dua kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Muchova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya sekaligus trofi lapang rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Muchova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan. Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Beth Hamburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
2: Have the best of luck in Wimbledon as well.
1: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Muchova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Leo Bema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Leo mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Leo mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di popnya saya tampil sangat jelek. Waktu itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatihan lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti sepeda siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, Anda baru saja mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

Kami di RRI Pro 1 pendengar untuk program Maxi ya. Kita mau saya hadirkan lagu untuk menemani suasana aktivitas Anda di hari Ahad kali ini ya, yang lagi menikmati akhir pekan bersama keluarga. Anda juga yang masih mendengarkan di streaming RRI Digital. Ya, pendengar, olahraga lari belakangan ini semakin digemari berbagai kalangan. Selain mudah dilakukan dan tidak membutuhkan peralatan yang rumit, aktivitas ini dikenal juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan jantung dan kebugaran tubuh. Namun, benarkah kebiasaan berlari ini juga dapat membuat kita lebih cerdas? Nah, ini mungkin ada sebuah informasi yang pernah Anda dengar, ya. Ada hubungannya antara olahraga lari dan otak yang menjadi lebih cerdas. Nah, jawabannya mengarah pada temuan sejumlah penelitian ilmiah, salah satunya dipublikasikan dalam jurnal psikologi tahun 2017 melalui studi berjudul Running Changes the Brain. Penelitian yang dilakukan oleh Carmen Vivar dan juga ada Hendrik van Praag ya. Ia mengulas bagaimana aktivitas berlari mampu mempengaruhi struktur dan fungsi otak. Dilansir dari rri.co.id, mendengar fokus penelitian ini berada pada hipokampus, yaitu bagian otak yang berperan penting untuk pembentukan memori dan juga proses belajar. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan sempat beranggapan bahwa manusia tidak lagi mampu menghasilkan sel-sel otak baru selama memasuki usia dewasa. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar, ya. Melalui penelitian pada mamalia yang memiliki struktur otak serupa dengan manusia, para peneliti menemukan bahwa aktivitas berlari, bahkan dengan intensitas ringan sekalipun, dapat merangsang neurogenesis, yaitu proses terbentuknya neuron dan sel saraf baru, khususnya di area hipokampus. Bagaimana dengan orang yang rutin berlari? Nah, dalam jangka pendek, ini bisa meningkatkan aliran darah menuju otak, juga sekaligus mempengaruhi keseimbangan zat kimia atau neurotransmitter. Pada saat yang sama, otak meningkatkan produksi brain derived neuron, yaitu protein yang berfungsi mendukung pertumbuhan, perlindungan, juga keberlangsungan sel-sel saraf otak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila. Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam

Anda masih bersama kami di Pro 1 mendengar lagu dari Tenanda dengan Bola Mata Sayur. Pukul 12 lebih 53 menit saat ini, pendengar, masih banyak masyarakat yang meyakini kalau mandi saat tubuh masih panas setelah berolahraga itu dapat memicu henti jantung atau gangguan jantung mendadak. Anggapan ini sudah lama beredar dan kerap juga menjadi peringatan yang disampaikan dari generasi ke generasi gitu ya. Dokter dari Rumah Sakit Harapan Bunda, Dr. Andi Siti Tandina, ini dilansir dari rri.co.id, menegaskan bahwa mandi setelah berolahraga tidak secara langsung menyebabkan henti jantung. Ia menjelaskan bahwa setelah melakukan aktivitas fisik, suhu tubuh memang meningkat karena jantung bekerja lebih cepat untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh dan otot. Tapi menurutnya ketika seorang langsung mandi setelah berolahraga, dampak yang lebih mungkin terjadi adalah perubahan pada proses metabolisme dan penyesuaian suhu tubuh, bukan gangguan pada fungsi jantung. Penjelasan ini sekaligus juga meluruskan mitos yang selama ini berkembang di masyarakat.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, Google merilis aplikasi baru bernama Google Finance. Aplikasi ini sebenarnya pernah diluncurkan pada tahun 2015 lalu, tapi kemudian di stop tiba-tiba ya. Aplikasi ini sebenarnya bersamaan dirilis dengan pembaruan besar pada layanan Google Finance versi web yang saat ini keluar dari fase beta dengan berbagai fitur berbasis AI gitu ya. Fungsi dari aplikasi ini adalah untuk mengakses data pasar secara real time, mengikuti berita keuangan terbaru hingga memanfaatkan fitur riset berbasis AI untuk menganalisis saham gitu ya. Google ini juga menyematkan tombol Ask di dalam aplikasi sehingga pengguna itu bisa langsung mengajukan pertanyaan ke AI gitu ya mengenai saham ataupun juga mungkin kondisi pasar ya. Misalnya meminta penjelasan soal penyebab naik atau turunnya suatu harga saham. Jadi ini sangat mempermudah gitu sebenarnya ya. Meski menawarkan berbagai fitur analisis berbasis AI, Google mengingatkan bahwa hasil yang diberikan chatbot ini tidak selalu akurat gitu ya. Jadi harus kita cek dan recheck lagi ya. Google menyebutkan AI masih dapat membuat kesalahan ataupun halusinasi sehingga pengguna disarankan untuk selalu memverifikasi data keuangan secara mandiri dan berkonsultasi dengan konsultan keuangan profesional sebelum mengambil keputusan investasi.

Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: hanya ada di Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Minggu Telaga Kabupaten Gorontalo terpantau mengalami penyesuaian pada hari Minggu hari ini. Cabai rawit ya atau rica ini dijual harga Rp60.000 per kilogram, sedangkan cabai merah itu dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Untuk updatean informasi ini dilansir dari rri.co.id ya. Untuk harga tomat dijual dengan harga Rp18.000 per kilogram. Untuk komoditas bumbu dapur, bawang merah itu justru dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram, bawang putih Rp45.000 per kilogram, dan kemiri juga stabil di angka Rp40.000 per kilogram. Anda bisa ikuti terus informasi updatean info pasar ya, lengkapnya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar masih terus kami temani Anda di siang hari ini. Kita kembali ke informasi kasus flu burung H5N1 pertama di Australia. Ini mengakhiri status benua tersebut sebagai kawasan yang bebas dari virus ini. Dilansir kembali dari Fox News, penyakit ini terdeteksi pada skua coklat spesies burung migran sub Antartika yang ditemukan mati di Cape Le Grand National Park, Australia Barat. Kasus ini, ya, selain kasus kedua ini diduga menginfeksi burung petrel raksasa yang ada di lokasi berdekatan. Kedua burung ini juga kemungkinan besar berimigrasi ke Australia dari kawasan sub Antartika, ya. Memang sejak tahun 2021 wabah flu burung varian ini sudah menyebabkan kematian jutaan unggas dari ribuan mamalia laut di seluruh dunia, seperti dikutip dari The Guardian. Dan pendengar, Sekretaris Pertanian Federal Australia Julie Collins menyebut bahwa pemerintah telah bersiap untuk menghadapi situasi darurat tersebut.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan.

Ya, Perigar, Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi memastikan kebijakan komisi ojek online maksimal 8% mulai berlaku 1 Juli 2026 tanpa uji coba. Pemerintah ini menegaskan kebijakan tersebut diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring sesuai dengan arahan Presiden, ya. Dilansir dari rri.co.id, langsung diberlakukan 1 Juli ini tanpa uji coba, dan nanti ini menurut Dudi itu akan dilihat kebijakan komisi maksimal 8% berlaku sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dudi menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyiapkan kebijakan komisi ojol maksimal 8% 1 Mei 2026 nanti demi meningkatkan 1 Mei kemarin, ya, dan ini untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi, ya. Pemerintah meminta seluruh aplikasi segera menyiapkan implementasi agar ketentuan baru itu bisa diberlakukan nanti mulai tanggal 1 Juli 2026.

Lagu dari Nani featuring Jian, pendengar dengan mendendam ya. Jangan. Ya, pendengar pengguna Pertalite dan Biosolar subsidi wajib mendaftarkan kendaraan ini melalui program subsidi tepat Pertamina untuk mendapatkan barcode My Pertamina. Barcode ini menjadi syarat transaksi pembelian BBM subsidi yang ada di SPBU gitu ya. Namun tidak sedikit pengajuan yang ditolak karena dokumen atau data yang diunggah tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pertamina, terdapat 3 penyebab utama pendaftaran barcode ini ditolak, pendengar ya. Penyebab pertama adalah kendaraan yang didaftarkan tidak termasuk kategori penerima BBM subsidi. Karena itu, pemilik kendaraan perlu memastikan kendaraannya memenuhi persyaratan sebelum mengajukan pendaftaran. Berikutnya adalah kendaraan pribadi ya. Kategori yang berhak memperoleh BBM subsidi ini mulai dari kendaraan pribadi, kendaraan umum berplat kuning, kemudian juga kendaraan angkutan barang tertentu ya, ambulans, mobil jenazah, truk sampah, juga mobil pemadam kebakaran. Kemudian kategori yang berhak memperoleh BBM subsidi ini adalah petani atau kelompok dengan luas lahan maksimal 2 hektar, nelayan dengan dan juga pembudidaya ikan yang memenuhi ketentuan, juga usaha mikro atau industri rumahan yang memiliki rekomendasi instansi terkait.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Tanpa kita sadari adalah mengingatkan kita bahwa lingkungan ini...

Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lain yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang, Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Azhar Yusuf.

0: Pendengar, Gubernur Gorontalo menerima pesan khusus dari Gubernur Maluku Utara terkait kondisi hiu paus di kawasan wisata Botubarani usai kunjungan dalam rangkaian Penas KTNA ke-17. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
1: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengungkapkan Gubernur Maluku Utara Sherly Joanda menitipkan pesan agar kondisi hiu paus di kawasan wisata Botubarani mendapat perhatian serius. Hal itu disampaikan Gusnar dalam konferensi pers pasca Penas Petani dan Nelayan ke-17 di aula rumah jabatan Gubernur Gorontalo. Menurut Gusnar, Gubernur Maluku Utara itu menyampaikan hasil pengamatannya setelah melakukan snorkeling bersama hiu paus. Ia melihat terdapat lecet pada bagian mulut hiu paus serta kemerahan di bagian punggung satwa tersebut. Karena itu, Sherly meminta pemerintah Provinsi Gorontalo memperhatikan kesehatan hiu paus agar tetap terjaga sebagai daya tarik wisata unggulan daerah.
2: Ini khusus destinasi wisata, kemanfaatan destinasi wisata. Ini jumlah pengunjung kurang lebih ada 3.310 orang yang paling banyak memang berkunjung ke hiu paus. Makanya waktu Ibu Sherly pulang ke Ternate, saya masih sempat ketemu. Saya mendampingi Bapak Mendagri. Ibu Sherly muncul, cerita, ada pesan dari Ibu Gubernur Maluku Utara, hiu paus itu mulutnya sudah mulai lecet-lecet. Itu penyampaian beliau. Ya saya percaya saja karena memang beliau snorkeling dengan hiu paus, kemudian di punggungnya sudah merah-merah. Jadi permintaan beliau ini harus diperhatikan Pak Gubernur. Kalau enggak dia nanti ya sakit nanti nih ikan ini.
1: Gusnar mengatakan hiu paus Botubarani menjadi destinasi yang paling banyak dikunjungi peserta Penas selama 6 hari pelaksanaan kegiatan. Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap meningkatnya kunjungan wisata tetap diiringi dengan upaya menjaga kelestarian hiu paus sebagai ikon wisata bahari Gorontalo.
0: Pendengar, Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel mengajak seluruh masyarakat bersama menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mewujudkan kota yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Menurutnya, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan, serta melestarikan ruang terbuka hijau merupakan langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi kehidupan bersama.
3: Tanpa kita sadari adalah mengingatkan kita bahwa lingkungan ini, alam semesta ini yang diberikan sama Allah, itu harus kita jaga. Sekarang ini sudah ada yang namanya perubahan iklim. Bayangkan, sekarang sudah mau menjelang akhir Juni. Harusnya sudah musim panas, sudah nggak ada hujan. Tapi belakangan ini hujan terus ada. Kita tidak pernah bisa memprediksi itu. Yang kita harus bisa sadari adalah apa yang sudah terjadi di depan mata kita. Dan itu harus kita antisipasi. Apakah itu penghijauan, sampah, kita harus bisa beradaptasi, kita harus bisa menyadari di lingkungan kita sendiri apa yang kurang, apa yang harus kita benahi.
0: Indra Gobel menegaskan budaya peduli lingkungan harus terus ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Selain itu, Indra juga mengajak masyarakat untuk mendukung berbagai program pemerintah di bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan, termasuk kegiatan gotong royong, penghijauan serta pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai. Jemaah Haji Kloter 28 UPG Rombongan 1 Kota Gorontalo membentuk Ikatan Persaudaraan Haji Armusna 26.
4: Jemaah Haji Kloter 28 UPG Rombongan 1 Kota Gorontalo tahun 2026 membentuk Ikatan Persaudaraan Haji IPHI Armusna 26 sebagai upaya menjaga kemabruran haji sekaligus mempererat silaturahim setelah kembali ke tanah air. Pembentukan organisasi tersebut berlangsung kemarin. IPHI Armusna 26 ini menjadi komitmen bersama agar nilai-nilai yang diperoleh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci tidak hanya berhenti setelah kepulangan jamaah, tetapi terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Ketua Ikatan Persaudaraan Haji IPHI Armusna 26, Sultan Kalu

0: P kepada RRI menyampaikan, ikatan ini dibentuk agar nilai-nilai persaudaraan yang tumbuh selama berhaji tetap terjaga, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan bersama-sama mempertahankan kemabruran haji.
1: Karena kita setelah pulang dari Tanah Suci, kita bagaimana merekatkan kembali ikatan persaudaraan yang sudah terbangun di Mekah dan Madinah. Jangan sampai putus ketika kita sudah pulang. Jadi tetap ada hubungan silaturahmi, tetap terjaga. Kemudian yang kedua, saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi tujuan utamanya juga adalah bagaimana kita watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Masalah saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, tentu setelah kita menyandang gelar haji maupun hajah, ya kita berharap bisa menjadi teladan dalam pergaulan. Ketiga adalah bagaimana kita menjaga agar kemabruran haji itu tetap terjaga. Karena kemabruran haji itu bukan pada saat pelaksanaan, tetapi ketika kita pulang dari berhaji, kemudian kita bisa melaksanakan, mengimplementasikan apa yang sudah diperoleh di sana, bagaimana ibadahnya kita semakin rajin, sedekahnya kita semakin banyak, dan selalu istiqomah ya.
0: Selain mempererat ukhuwah Islamiyah, organisasi ini menjadi wadah untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Para anggota juga berkomitmen menjaga konsistensi dalam beribadah, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, serta aktif dalam kegiatan sosial keagamaan. Dalam kepengurusannya, Sultan Kalupe dipercaya sebagai ketua, didampingi Luki Husin sebagai wakil ketua, Muhammad Gobel sebagai sekretaris, dan Maria Ahmad sebagai bendahara. Senada dengan hal ini, Wakil Ketua IPHI Armusna 26, Luki Husin menyampaikan, keberadaan organisasi ini dapat menjaga semangat kebersamaan para jamaah setelah kembali ke Tanah Suci. IPHI Armusna 26 akan menggelar berbagai kegiatan, mulai dari pengajian rutin, bakti sosial, santunan kepada masyarakat, hingga berbagi pengalaman kepada calon jamaah haji melalui kegiatan bimbingan manasik. Taufik Usman melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
3: Pendengar, seluruh jemaah haji di lingkungan KBIHU Multajam Telaga Gorontalo kembali dalam keadaan utuh dan sehat walafiat. Bahkan sebanyak 103 orang jemaah tersebut dapat menerapkan dengan baik pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan manasik haji. Manasik haji menjadi salah satu bekal utama bagi para jemaah pada saat menunaikan rukun haji di Mekah maupun Madinah.
4: Sebanyak 103 orang jemaah haji kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Multajam Telaga mengikuti doa syukuran penerimaan kembali di lingkungan KBIHU Multajam Telaga. Seluruh jemaah kelompok bimbingan haji Multajam tersebut yang tergabung pada kloter 28 dan 30 kembali dalam keadaan sehat walafiat. Jamil Ahmad, Ketua KBIHU Multajam Telaga Gorontalo, mengemukakan seluruh jemaah haji telah kembali dengan selamat dan menunaikan rukun haji dengan sebaik-baiknya sesuai dengan manasik yang selama ini diikuti. Menurutnya, pengetahuan yang diberikan melalui kegiatan manasik ternyata dapat diterapkan dengan baik oleh para jemaah pada saat berada di Tanah Suci. Manasik yang disampaikan secara maksimal kepada para jemaah di kelompok bimbingan ini memberikan manfaat yang signifikan melalui kemandirian jemaah dalam mengerjakan seluruh rukun haji.
5: Jemaah haji yang tergabung di KBHU Multajam Telaga Gorontalo yang sebanyak 103 orang, pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci itu memang sempurna karena dengan adanya pernyataan dari jemaah sendiri bahwa walaupun mereka itu tertinggal oleh rombongan COVID, tetapi karena dengan adanya manasik haji yang tadi KBH Multajam satu dalam praktek, sehingga mereka bisa mandiri. Dan itulah tujuan daripada manasik haji itu, kemandirian jamaah itu. Sehingga jamaah KBH Multajam itu rata-rata sudah mengantungi ilmu manasik haji itu dengan sempurna. Sehingga ibadah mereka juga sempurna terlaksanakan di sana.
4: Jamila Ahmad menambahkan, khusus jamaah haji yang tergabung dalam kelompok bimbingan Multajam Telaga, umumnya telah mengantungi ilmu dan pengetahuan manasik dengan lebih baik lagi. Manasik haji merupakan salah satu materi yang diajarkan kepada para jamaah yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Hendra Raub melaporkan.
3: Pendengar, mengakhiri Warta Siang, kita ikuti rangkuman berita selama sepekan bersama narator Raihan Datau.
6: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Rangkuman berita sepekan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama saya Raihan Datau, inilah Lintas Berita Sepekan edisi Minggu 28 Juni 2026. Pendengar, laporan kita awali dari Rusdi Anita. Jemaah Haji Kloter 28 UPG asal Kota Gorontalo dijadwalkan akan tiba di Gorontalo. Setelah mendarat di Bandara Jalaluddin, seluruh jemaah haji menuju asrama haji untuk mengikuti proses penyambutan.
7: Seluruh jemaah haji asal Kota Gorontalo yang tergabung dalam kloter 28 UPG telah tiba di Gorontalo pada dini hari Senin 22 Juni 2026. Pemerintah bersama penyelenggara haji telah menyiapkan proses penyambutan di asrama haji dengan konsep sederhana agar seluruh jemaah dapat segera kembali ke keluarga masing-masing. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Gorontalo Abdul Qohar Salilama kepada RRI kemarin mengatakan seluruh jemaah asal Kota Gorontalo berada pada kloter 28 yang telah dijadwalkan tiba lebih dahulu di Makassar sebelum melanjutkan perjalanan ke Kota Gorontalo. Yang menjelaskan setelah mendarat di Bandara Jalaluddin, jemaah akan menuju asrama haji dan diperkirakan tiba pada pukul 1 dini hari. Menurut Abdul Qohar, setibanya di asrama haji akan dilaksanakan prosesi penerimaan secara singkat. Hal itu sesuai arahan Kementerian Haji dan Umroh agar tidak memperpanjang kegiatan seremonial sehingga jemaah dapat segera beristirahat setelah menempuh perjalanan panjang dari tanah suci.
8: Jadi dijadwalkan jemaah haji ini kloter 28 yang Kota Gorontalo semuanya ada di kloter 28 ini insya Allah akan tiba di Makassar jam 4 waktu Makassar. Kemudian insya Allah tiba di Gorontalo itu jam 23 lewat 10 jam 11 malam di bandara dan insya Allah estimasinya jam 1 dini hari di besok itu di tanggal 22 itu akan tiba di asrama haji Gorontalo. Nah untuk persiapannya insya Allah kita dari Kanwil sudah siap semua. Tentatifnya ketika tiba di asrama haji itu akan ada seremonial walaupun sangat singkat mengingat arahan dari Pak Menteri Haji dan Umroh untuk tidak memperpanjang seremonial atau prosesi penerimaan karena jamaah sudah harus cepat pulang ke keluarganya masing-masing. Nah ini beberapa permasalahan yang sudah kita mitigasi adalah untuk distribusi koper. Kalau kita tahu kan jamaah itu ketika tiba di bandara kan dari pesawat mereka langsung menuju bis. Jadi tidak lagi masuk ruang tunggu. Sementara setelah jamaah semua menuju bis, ini baru koper-kopernya atau barang bagasinya itu diturunkan.
7: Abdul Qohar memastikan seluruh jemaah haji Kota Gorontalo dalam kondisi sehat dan dijadwalkan kembali ke daerah dalam jumlah lengkap sesuai saat keberangkatan. Pihaknya berharap seluruh proses pemulangan berjalan lancar dan para jemaah dapat kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat serta membawa predikat haji yang mabrur. Rusdi Anita melaporkan.
6: Perguruan tinggi harus mengambil peran dalam mempercepat pembangunan daerah melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
9: Keberadaan perguruan tinggi tidak hanya berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas akademik saja, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui berbagai program pengabdian dan inovasi yang menjawab kebutuhan daerah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Majid saat menerima mahasiswa Universitas Bina Taruna yang akan melaksanakan KKLP di Aula Kantor Wali Kota Gorontalo kemarin. Sekda mengungkapkan perguruan tinggi mitra pemerintah dalam membangun daerah melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
10: Kami ingin menghadirkan pendidikan tidak hanya berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, sekaligus menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Menuju Indonesia Emas 2045 dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif, inovatif, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Oleh karena itu, sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat.
9: Ismail Majid menjelaskan sinergitas antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi harus diperkuat agar hasil penelitian, inovasi, dan pengembangan teknologi diimplementasikan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, hingga pelayanan publik. Tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks sehingga dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk dunia pendidikan. Seluruh perguruan tinggi di Kota Gorontalo diminta agar terus meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat penelitian berbasis kebutuhan masyarakat, serta memperluas program pengabdian yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan di tengah masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
6: Para penjabat kepala desa di Kabupaten Bone Bolango diminta segera bekerja menjaga pelayanan masyarakat dan memastikan program pembangunan desa tetap berjalan meski terjadi pergantian kepemimpinan.
0: Penunjukan penjabat kepala desa merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan pemerintah desa sampai terpilihnya kepala desa definitif melalui mekanisme yang berlaku. Bupati Bone Bolango Ismet Mile menegaskan, penjabat kepala desa yang baru dilantik memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama dengan kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat. Penjabat kepala desa bukan sekedar pengisian jabatan sementara, tetapi memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan di desa masing-masing. Menurutnya, para penjabat kepala desa juga merupakan perpanjangan tangan kepala daerah dalam mengimplementasikan berbagai program pemerintah hingga ke tingkat desa.
11: Saudara-saudara sekalian, sebagai penjabat kepala desa yang resmi bukan dalam bentuk seremonial, tetapi seluruh legalitas Anda sebagai penjabat sama dengan kepala desa yang definitif dalam menjalankan tugas, fungsi, dan peran. Tidak ada beda. Sehingga pemilihan job itu kepada Anda saudara-saudara sekalian adalah mewakili Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam menjalankan.
0: Dengan kewenangan yang dimiliki, para penjabat kepala desa diminta tidak ragu mengambil keputusan yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat selama tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Ismet Mile juga mengingatkan agar para penjabat ini segera menyesuaikan diri dengan kondisi wilayah masing-masing dan membangun koordinasi yang kuat dengan perangkat desa serta unsur masyarakat. Selain menjaga stabilitas pemerintah daerah, para penjabat diminta mengawal pembangunan anggaran desa secara transparan dan akuntabel agar seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. Taufik Usman melaporkan.
6: Kepala BPS Kota Gorontalo mengajak masyarakat untuk menerima kedatangan petugas sensus ekonomi 2026 dengan baik dan juga memberikan data yang akurat. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
12: BPS Kota Gorontalo mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang akurat sesuai kondisi sebenarnya. Kepala BPS Kota Gorontalo Sri Dewi Munarfa mengatakan, data yang diperoleh dari sensus akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
13: Mohon dukungan dan bantuan dari seluruh masyarakat Kota Gorontalo untuk menerima kedatangan petugas dan memberikan jawaban yang akurat. Karena kemarin sudah banyak yang khawatir dengan berpengaruh terhadap bantuan yang mereka terima. Tapi percayalah, dengan memberikan data yang baik, kalau kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sudah jauh lebih baik, terimalah petugas itu, tidak perlu takut dan khawatir apa-apa. Karena pemerintah itu dalam memberikan bantuan itu ada skala prioritasnya. Apakah ke pendidikan, apakah ke usaha, ataukah operasi merah putih, itu semua nanti dipetakan semua. Jadi tidak perlu khawatir, justru dengan memberikan jawaban yang benar, bantuan itu akan jauh lebih.
12: Dia menjelaskan hasil sensus akan digunakan untuk menentukan berbagai prioritas program pemerintah, mulai dari sektor pendidikan, pengembangan usaha hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai program bantuan dan pembinaan. BPS Kota Gorontalo berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif sehingga data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat dan dapat menjadi dasar pembangunan yang lebih tepat sasaran.
6: Pekan Nasional Petani Nelayan tahun 2026 di Provinsi Gorontalo menjadi wadah Kementerian Pertanian menyerap aspirasi para petani dari seluruh daerah di Indonesia. Berikut laporan Andi Sanga.
7: Setelah berlangsung selama 6 hari, Pekan Nasional Penas Petani Nelayan ke-17 di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, resmi berakhir kemarin. Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah memperkuat jejaring kemitraan dan mendorong adopsi teknologi pertanian modern, tetapi juga menjadi momentum bagi Kementerian Pertanian menyerap berbagai aspirasi petani dari seluruh daerah di Indonesia. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, beragam aspirasi disampaikan para petani, mulai dari kebutuhan bantuan benih jagung unggul, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga dukungan alat dan mesin pertanian modern. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut saat ini pemerintah telah berhasil mencatat capaian positif di sektor pertanian. Indonesia kini tidak lagi mengimpor beras, jagung, bahkan gula pasir untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Meski begitu, pemerintah memandang berbagai aspirasi petani tersebut menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjaga keberlanjutan program swasembada pangan di masa mendatang.
14: Ada banyak hal yang harus kita syukuri, tapi ada banyak hal juga yang harus kita benahi. Swasembada yang sudah kita raih, kemudian NTP petani yang sudah naik ya, karena harga pembelian panen raya bagus, kemudian pupuk juga selain cukup juga harganya lebih murah, dan kemudian mekanisasi dari pertanian kita yang makin bagus ini tentu saja satu hal yang harus kita syukuri, sehingga kita swasembada udah nggak impor lagi. Nggak impor beras lagi, nggak impor jagung lagi, nggak impor gula lagi. Nah tentu kita syukuri. Sembari kita juga secara perlahan juga kita perbaiki apa yang memang harus kita perbaiki. Misalnya kita membangun pertanian di Papua sebagus pertanian di provinsi lain. Nah, irigasi kita perbaiki, kepastian benih yang baik dan berkualitas kita pastikan dan seterusnya. Jadi tentu saja di tengah berita gembira ini kita satu pesannya adalah rasa syukur dan terima kasih atas program ketahanan dan swasembada yang dicanang oleh Presiden dan berhasil. Dan tentu sambil kita perbaiki terus hal-hal yang memang perlu diperbaiki, apakah itu alsinnya, apakah itu benihnya, apakah itu irigasinya.
7: Wamentan menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pembangunan sektor pertanian, kelautan, dan perikanan sebagai sektor strategis nasional. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto juga memiliki komitmen besar untuk membangun sektor-sektor tersebut tidak hanya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai fondasi dalam mewujudkan kedaulatan pangan serta memperkuat kedaulatan bangsa dan negara.
6: Dibutuhkan kesadaran masyarakat menyikapi perubahan iklim yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Bahkan masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas penanaman jagung di wilayah kemiringan. Berikut laporan Hendra Rauf.
4: Sebagai salah satu daerah yang rawan akan kejadian bencana seperti banjir dan tanah longsor, membuat pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara senantiasa terus menghimbau warganya agar tetap mewaspadai terjadinya perubahan iklim. Berbagai aktivitas dari orang yang tidak bertanggung jawab tersebut dapat menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor maupun banjir di daerah ini. Abdul Wahab Paudi, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Gorontalo Utara mengatakan, masih terdapatnya warga yang melakukan penanaman jagung di kemiringan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Kurangnya kesadaran masyarakat yang masih melakukan kegiatan menanam di wilayah kemiringan itu menyebabkan sedimen tergerus ke bawah sehingga terjadi bencana banjir dan tanah longsor.
15: Orang di Gorontalo Utara kalau tanam jagung itu walaupun dilarang di ketinggian tertentu, kecuali atas batu yang mereka tindakan. Akibatnya apa? Bapak Ibu saya, sedimen itu turun ke bawah. Ini sudah banyak sawah-sawah yang hilang karena sedimen. Di anggrek, di beberapa tempat. Bukan cuma itu. Jalan kita bypass itu tidak selesai-selesai. Padahal 2 tahun lalu sudah dilerang. Ternyata anggarannya digunakan untuk segera memperbaiki jalan yang jatuh. Yang ada di wilayah pintu dan ada di wilayah barat. Sekian 10 miliar itu hanya untuk memperbaiki jalan. Yang padahal sudah dilerang di bypass. Itu adalah dampak dari bencana.
4: Pemerintah daerah melalui asisten 1 berharap kepada seluruh masyarakat Gorontalo Utara agar tetap mencegah menanam di kemiringan yang dinilai dapat merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Mengantisipasi kejadian bencana longsor dan banjir secara dini sangat penting dilakukan oleh semua komponen.
6: Pendengar, demikian rangkuman berita sepekan. Semoga mengingatkan kembali ulasan berita yang kami sajikan sepekan lalu. Saya Raihan Datau, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar siaran Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.
1: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kita kembali di program LDR 100% Indonesia dengan Azhar di sini sampai jam 4 sore ya. Hari Minggu lagunya bebas dari tahun 90-an sampai dengan 2026. Lagu baru juga bisa di request ya. Halo LDR
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Eja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Nelly, lagu yang mana?
1: Judika Sia-Sia Berjuang.
0: Judika Sia-Sia Berjuang. Kenapa sampai jadi sia-sia?
1: I don't know.
0: Sayang sekali lagunya juga enggak masuk nih.
1: Oh, yang iya. Lain boleh? Hmm. Atau BCL, Harta Paling Berharga.
0: Oke, boleh?
1: Ada.
0: Ada.
1: Oke, makasih Kak Eja. Semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nelly. Di belakangnya Ibu Nelly, silakan. Halo, LDR.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
2: 100% Indonesia. Dari Inka Ditinil.
0: Silakan Inka, lagu yang mana?
2: Lagunya Trio Ambis sih bisa main.
0: Yang apa judulnya?
2: Ada Rindu Untukmu.
0: Ada Rindu Untukmu. Saya lihat dulu lagunya. Oke, boleh.
2: Terima kasih Kak Azhar. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih kembali untuk Anda di line telepon. Kita buka ya satu penelpon lagi untuk merequest. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk yang memvote lagunya ya. Halo LDR.
3: Halo 100% Indonesia. Halo Ega.
0: Halo juga. Silakan Tano.
3: Saya mau request ini.
0: Iya, boleh.
3: Armada, Asal Kau Bahagia.
0: Oke, boleh.
3: Oke, Eja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tano. Kita sudah ada 3 lagu ya. Lagunya Bunga Citra Lestari atau BCL dengan Harta Berharga. Terus juga ada Trio Ambisi, ada Rindu Untukmu. Lagunya Armada, Asal Kau Bahagia ya. Untuk yang mau milih atau vote lagunya, langsung saja kita kembali di line telepon. Halo LDR
4: 100% Indonesia.
0: Iya, dari?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ratna Nakiri Tilamuta Palemo.
0: Iya, waalaikumsalam. Silakan Ibu Ratna, lagu yang mana?
4: Lagunya Ada Rindu Untukmu.
0: Oke, boleh.
4: Iya, terima kasih. Semoga saya salah ke Asia. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam. Cuaca masih panas di luar sana ya, yang masih menikmati hari Minggunya lagi pada kemana ini hari ini? Halo, LDR.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
5: Dengan Om Iwin di Kabupaten Bolemo.
0: Iya, silakan Om Iwin, lagu yang mana?
5: Lagu Lola, Biarkan Aku Sendiri.
0: Ada 3 di sini, BCL, ada Trio Ambisi atau Armada, tinggal memilih ini.
5: Lagu ikut-ikutan saja.
0: Mana-mana. Yang mana? Ada 3, ada BCL, ada Trio Ambisi atau Armada, silakan.
5: Armada itu.
0: Oke. Okay.
5: Ya, terima kasih Pak, insya Allah sehat terus bersama keluarga.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, kita pendengar langsung mainkan saja untuk lagu yang sudah di request. Kita di WA ada satu nih yang bergabung dari Pak Nurdin di Kabila. Assalamualaikum, waalaikumsalam, katanya pilih lagunya Armada. Oke, boleh. Kita mainkan lebih dulu Armada, nanti akan ada Trio Ambisi dan juga BCL.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
0: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit Jus, bahwa
3: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
2: Apa keluhan raya, seperti mendengar apa angin menggonggong dan sebagainya.
0: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
4: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
5: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1, RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar, lagu dari trio Ambisi, ada Rindu Untukmu ya. Tadi sudah direquest sama Inka ya. Silakan untuk Anda yang pengen ikutan lagi di line telepon 0821-9664-8664. Kita masih buka kesempatan ya. LDR, silakan. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LDR 100% Indonesia, ekspreskan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa, Bung Benny Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Ini Jo Keja, apa? Iksan Tarore, Pura-Pura Cinta.
0: Ntar saya lihat dulu ya. Pura-Pura Cinta kayaknya belum masuk di kita ya.
1: Belum masuk ya. Ini aja. Enak.
0: Oh ada. Iksan Tarore, Pura-Pura Cinta. Oh ya, boleh-boleh.
1: Boleh-boleh. Oke, ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, lanjut kita ke penelpon berikutnya. Halo, LDR. Terputus, dicoba kembali. LDR. Iya, silakan Ibu Liz, lagu yang mana?
2: Wali.
0: Wali judulnya yang mana?
2: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ibu Liz di Tilamuta, halo LDR.
3: 100% Indonesia, halo Kak Eja.
0: Hai juga Ibu Rostin ya.
3: Ya.
0: Ya, silakan Ibu Rostin.
3: Lagunya I Love You Bebe itu apa, siapa ada penyanyi Kak Eja?
0: Yang mana?
3: I Love You Bebe.
0: The Chang Shooters. Yang itu ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Oke, makasih Kak Eja. Insyaallah selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I Love You Bebe dari The Chang Shooters sudah di request. Tiga lagu di sini ada Iksan Tarore, Pura-Pura Cinta, Baik-Baik Sayang dari Wali, terus juga lagunya The Chang Shooters, I Love You Bebe. Lain telepon, halo. Oke, terputus. Silakan yang mau ngevote dari tiga lagu tadi bisa langsung kembali di lain telepon ya. Halo LDR.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih?
4: Asna.
0: Ibu Asna di Cokro ya. Silakan, lagu yang mana Ibu Asna?
4: Ikutan ini apa?
0: Iya, ikutan aja.
4: Lagu apa ini?
0: Lagu
4: apa?
0: Ada Iksan, ada Wali, dan juga ada Chang Shooters. Mau yang mana?
4: Wali.
0: Lagunya mana?
4: Wali.
0: Oke, boleh. Terima kasih. Satu lagi deh di line telepon ya. Kita terima sebelum kita puterin lagunya. Iya, halo LDR. Oke. Lagunya Wali, sudah ada dua orang yang merequest dan memilih lagu ini ya. Mana tadi yang di WA sudah dibacakan? Oh ya, udah ya. Kalau kita langsung mainkan saja, ini dia Wali, nanti akan ada Ihsan dan juga lagunya di Chang Shooters.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

The Chang Tutors dengan I Love You Bebe. Mendengar sudah pukul 15:07 waktu Indonesia Tengah. Masih kembali kita di program LDR 100% Indonesia. Mendengar kasus virus Nipah kembali menjadi perhatian setelah otoritas kesehatan di negara bagian Kerala, India melaporkan satu kasus terkonfirmasi pada bulan Juni kemarin ya, meski situasi ini masih Juni ya, jadi udah gak sabar nih ya, pengen langsung buru-buru ke Juli. Jadi di bulan Juni 2006 ini ada

0: satu kasus yang dilaporkan terkonfirmasi ya. Meski di situasi distrik Kozhikode ini mulai mereda dan seluruh kontak beresiko yang sempat menjalani isolasi itu sudah dipulangkan, Organisasi Kesehatan WHO menegaskan bahwa pengawasan masih terus dilakukan karena sumber infeksi ini belum diketahui secara pasti. WHO melaporkan bahwa pasien yang terkonfirmasi virus Nipah ini adalah seorang pria dewasa yang mulai mengalami gejala pada 30 Mei 2026 dan dirawat di rumah sakit pada 10 Juni lalu. Pasien ini mengalami gangguan neurologis dan masih menjalani perawatan intensif dengan bantuan ventilator. Ya. Menurut WHO sendiri, virus Nipah merupakan penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Dan virus ini juga adalah kelelawar pemakan buah atau fruit bats dari genus Pteropus gitu ya. Penularan dapat terjadi ketika kita berkontak dengan hewan yang terinfeksi dan mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi air liur, urin maupun kotoran kelelawar. Baik pendengar, kita masih buka kesempatan untuk requestan di sore hari ini. Line telepon 0821-9664-8664. Halo, LDR.
1: Iya, dari?
2: Dari Mursid di Tamalate.
1: Pak Mursid, silakan Pak Mursid, lagu yang mana?
2: Lagunya Katon Bagaskara.
1: Judulnya?
2: Jogja.
1: Yogyakarta, oke, boleh.
2: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah punya satu Yogyakarta dari Katon Bagaskara ya. Club project gitu maksudnya ya. Pantesan saya cariin yang Katon gitu ya, itu nggak masuk. Oke, halo LDR.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, dari?
3: Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, silakan Ibu Tuti, lagu yang mana?
3: Lagunya Farid Harja.
0: Farid Harja yang mana? Farid Harja, judulnya?
3: Farisan saja yang bagus,
0: kan
3: saya lupa.
0: Ntar dulu saya lihat Faris Harja. Oke, nanti saya pilihkan saja ya, Bu Tut ya. Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu, ada Katon Bagaskara atau Club Project dengan Yogyakarta.

0: Terus juga lagunya Farid Harja. Yang Ibu Tuti saya pilihkan Asmara Olala ya. Oke. Lanjut kita ke penelpon lagi. Silakan 0821 masih kebagian untuk request sebelum kita berikan kesempatan untuk vote lagu ya. Untuk azan asar, pendengar kami sampaikan juga hari ini tepat pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Lain telepon lalu, Elder.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dari?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Boto.
0: Iya, dari?
1: Ibu Reni.
0: Ibu Reni, silakan Ibu Reni.
1: Yang lagu pertama itu apa?
0: Masih bisa request, silakan bebas. Mau lagu yang mana?
1: Yang pertama.
0: Bukan Mbak pilih ini yang pertama, mau Mbak request. Ya.
1: Oh. Apa dulu nih? Iwan Fals.
0: Iwan Fals yang mana?
1: Kemesraan ini.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Tiga lagu di sini mendengar ada Farid Harja, terus juga lagunya Club Project dengan Yogyakarta dan Iwan Fals, Kemesraan ya. Silakan yang mau vote lagu. Line telepon masih dibuka kesempatan 0821 ataupun juga di WhatsApp ya. Line telepon halo LDR. Oke, terputus. Halo LDR. Baiklah kalau gitu kita akan langsung putarkan saja, ini dia Club Project dengan Yogyakarta.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athul

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar lagu dari tiga komposer dengan hati terlatih, kita masih mari terus di program LDR 100% Indonesia. Masih ditunggu yang pengen ikutan lagi di line telepon 082196648664. Anda juga bisa terus update informasi di portal resmi kami rri.co.id.

0: berisik. Kutulis lagu ini bukan karena aku merasa paling benar, tapi karena ku.
1: Kita buka line telepon, silakan untuk Anda mendengar sebelum kita akhiri untuk program LDR 100% Indonesia. 0821, halo LDR.
2: Halo LDR. Halo, sudah masuk, dari siapa, di mana? Halo.
1: Oke, terima kasih. Kita coba kembali ya. Halo LDR. Baiklah kalau gitu. Sudah pukul 15:52 juga untuk Anda. Kayaknya kita sudah nggak bisa lama-lama lagi. Kita harus akhiri untuk program LDR. Terima kasih yang sudah bergabung di line telepon. Tadi sudah dicoba angkat tapi nggak ada suaranya. Sayang sekali ya. Kita masih akan lanjut dengan program Kentongan nanti di pukul 4 atau pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ya, pendengar, kita masih kembali lagi di sore hari ini untuk Anda. Kami masih hadirkan program mitigasi bencana di Kentongan ya. Line telepon kita sudah nggak buka lagi, jadi LDR tadi sudah kita akhiri ya. Jadi kita tidak buka sesi interaktif untuk sore ini. Pendengar, Anda bisa terus update informasi di portal resmi kami rri.co.id dan juga Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital.

Pendengar, pelayanan dan pendampingan yang diberikan pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD selaku liaison officer atau LO dinilai sangat luar biasa hingga mendapatkan apresiasi tinggi dengan nilai hampir sempurna, yakni 9,5 dari 10 oleh kontingen Kalimantan Selatan pada ajang PENAS 2026 ya. Penanggung jawab kontingen sekaligus bendahara kontak tani nelayan andalan KTNA Kalimantan Selatan Sarjono menyampaikan rasa terima kasih dan kegagumannya yang dalam atas dedikasi total dari tim LO BPBD Provinsi Gorontalo. Menurutnya kesetiaan, keaktifan petugas pendamping yang dirasakan ini menjadi salah satu pengalaman yang paling berkesan sepanjang keikutsertaannya dalam ajang nasional tersebut. Ya. Sarjono mengatakan perhatian yang diberikan oleh LO BPBD tidak hanya sebatas mendampingi agenda-agenda resmi, melainkan juga menyentuh aspek logistik, konsumsi hingga penanganan darurat bagi para peserta.

longsor bisa dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan menebang pohon sembarangan. Perkuat dinding penahan tanah dan pastikan saluran air tidak tersumbat. Lingkungan yang terjaga adalah perlindungan terbaik dari bencana. Mari jaga alam, alam jaga kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 Gorontalo pukul 16:28 saat ini ya. Masih kami hadirkan informasi pendengar, Pusat Teritorial TNI Angkatan Udara meningkatkan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi potensi bencana gempa bumi dan kebakaran. Upaya ini diwujudkan melalui sosialisasi dan simulasi yang digelar di lingkungan Mes Cipinang Cempedak hari Kamis kemarin. Ini menurut Kapus Terau Marsma TNI Ignatius Wahyu Anggono ya. Ini bahwa Indonesia merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana alam, khususnya gempa bumi dan juga ancaman kebakaran yang terjadi sewaktu-waktu. Kondisi ini menuntut setiap personil mampu bertindak cepat dan terkoordinasi ya. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas ini, peserta dibekali pemahaman mengenai prosedur penyelamatan diri sekaligus diajak untuk menguji sistem produksi proteksi ya, gedung, jalur evakuasi dan efektivitas rantai komando darurat di lingkungan kerja, dan ini bisa diterapkan di setiap instansi. Anda bisa ikuti info lengkapnya di rri.co.id.

0: peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana, salah satunya adalah dengan menyiapkan tas siaga bencana atau TSB. Tas tersebut memudahkan saat evakuasi dari lokasi bencana menuju tempat yang lebih aman. TSB berisi barang-barang pokok yang penting dan wajib ada ketika sebuah bencana atau kondisi darurat terjadi sesuai kebutuhan masing-masing anggota keluarga, yaitu surat-surat penting seperti akta kelahiran, ijazah, surat kendaraan, kartu keluarga, dan lain-lain. Pakaian untuk 3 hari termasuk selimut, handuk, dan jas hujan. Makanan ringan dan tahan lama seperti mie instan, abon, coklat, biskuit, dan lain-lain. Air minum yang setidaknya dapat mendukung kebutuhan selama 3 hari, obat-obatan pribadi atau umum, alat bantu penerangan seperti senter, lilin, korek api, dan sebagainya. Jangan lupa siapkan uang tunai dalam tas untuk bekal selama kurang lebih 3 hari. Peluit sebagai alat bantu pertolongan, masker sebagai alat lindung pernafasan, dan perlengkapan mandi.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar lagu dari tiga komposer dengan Bangun Cinta. Mendengar, kita akhiri untuk program Kentongan. Masih akan hadir musik sore sampai jam 6 nanti. Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital. Selamat menikmati akhir pekan untuk Anda semuanya dengan cuaca sore ini masih terus cerah gitu ya. Jadi punya setelah tiga komposer, kita lanjut untuk lagu selanjutnya dari Salma Salsabil. Pendengar, ini dia, Berharap Pada Timur.

0: Saya Brigjen Pol Sri Bardiati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Polisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. War on Drugs for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo masyarakat Gorontalo, siap menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara dan memenangkan hadiah menarik? Ikuti Kris Jelajah Indonesia tahun 2026, kompetisi bergengsi dari Bank Indonesia. Tahun ini, Kris Jelajah Indonesia hadir dengan tema Jelajah Kuliner Nusantara, Bayar Praktis dengan Kris. Kompetisi ini mengajak generasi muda Indonesia untuk mengeksplorasi ragam kuliner khas daerah, sekaligus mendukung transformasi pembayaran digital melalui Kris. Bagi kamu yang berusia 17-35 tahun, minimal lulusan SMA atau sederajat, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Pendaftarannya gratis. Selain pengalaman seru menjelajah kuliner Nusantara, tersedia total hadiah puluhan juta rupiah yang siap diperebutkan. Ayo, tunjukkan kreativitas dan semangatmu bersama Kris Jelajah Indonesia 2026. Periode pendaftaran hingga 30 Juni 2026. Segera daftarkan tim kamu di website krisjelajah.id. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Instagram bank_indonesia_gorontalo atau Instagram Kris GTO, serta TikTok Kris GTO. Jadilah bagian dari generasi digital Indonesia. Jelajah kuliner Nusantara, bayar praktis dengan Kris.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar tim unit reaksi cepat URC Satreskrim Polres Pohuwato ini berhasil mengamankan terduga pelaku penganiayaan menggunakan senjata tajam yang kurang dari 1 jam ya setelah laporan diterima oleh polisi ya di desa Botu Bilotahu Kecamatan Marisa hari Sabtu kemarin. Menindaklanjuti informasi ini, tim URC bersama personel siaga dan Samapta langsung bergerak menuju lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan sekaligus juga mengamankan situasi. Nah, dari hasil penyelidikan awal, petugas mengetahui korban telah dievakuasi ke RSUD Bumi Panwa Pohuwato untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu pendengar, terduga pelaku diketahui melarikan diri usai kejadian. Tim kemudian melakukan pengejaran berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan. Upaya tersebut membuahkan hasil, setelah itu pelaku berhasil diamankan di desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, sekitar pukul 00.06 waktu Indonesia Tengah. Usai diamankan, terduga pelaku dibawa ke Mapolres Pohuwato untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik juga melakukan pencarian terhadap barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut. Polres Pohuwato memastikan proses penyidikan akan dilakukan secara profesional.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Lomba Sihir dengan ribuan memori sudah mengantarkan kita ke pukul 17:28. Mendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Untuk sore ini Anda masih bisa terus ikuti informasi di portal resmi kami rri.co.id dan update terus juga media sosial kami ya, Instagram, Facebook dan juga TikTok RRI Gorontalo untuk mendapatkan informasi terbaru.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan hadirkan sajian lagu religi untuk Anda. Sebelumnya kami sampaikan untuk azan maghrib wilayah Gorontalo hari ini tepat pukul 17 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, sekali lagi mendengar azan maghrib hari ini tepat pukul 17 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sebelumnya kami mohon perhatian Anda untuk penyampaian sebuah pengumuman. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru PPDB di TK Negeri Pembina Kota Gorontalo tahun ajaran 2026-2027 dengan persyaratan usia 4 sampai dengan 6 tahun, mengisi formulir pendaftaran, melampirkan fotokopi akta kelahiran 3 lembar, melampirkan fotokopi kartu keluarga 3 lembar tanpa dipungut biaya pendaftaran atau gratis. Fasilitas yang dimiliki guru yang berkualifikasi, kami ulangi, guru yang berkualifikasi S1 dan S2 memiliki sertifikat pendidik, ruang kelas yang nyaman, halaman yang luas dan aman, alat permainan edukatif di dalam dan di luar ruangan yang memadai, memiliki kolam renang, memiliki ruang aula. TK Negeri Pembina Kota Gorontalo juga terakreditas A. Waktu pendaftaran dibuka setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 13 waktu Indonesia Tengah. Pendaftaran dapat langsung ke TK Negeri Pembina Kota Gorontalo dengan alamat Jalan Tirtonadi, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kampus 3 UNG, atau dapat mengisi langsung laman PPDB online di https://ppdb.gorontalo.go.id/ppdb/TK. Anda bisa menghubungi kontak person juga Yulin Sapide di 0823457853384. Kemudian juga Hanifa Hako MPD di 0853974733358 atau Juriati Ahmad di 0821916503.

Pendengar dimanapun Anda berada, menantikan azan maghrib hari ini. Sebelumnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 26 sampai dengan 40 dibacakan oleh Yensin Ahmad.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar selanjutnya kita ikuti risalah maghrib disampaikan oleh Raihan Sahrul Adnan SH dengan judul Gaya Hidup Minimalis ala Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusta'inuhu wa nustaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman modern saat ini, banyak orang berlomba-lomba mengumpulkan harta, membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, bahkan menjadikan kemewahan sebagai ukuran kebahagiaan. Akibatnya tidak sedikit yang hidup dalam tekanan, terlilit utang, dan kehilangan ketenangan. Islam mengajarkan kepada kita sebuah prinsip hidup yang sederhana dan penuh keseimbangan, yang saat ini dikenal dengan istilah gaya hidup minimalis. Dalam Islam, minimalis berarti miskin atau anti terhadap harta, tetapi menggunakan nikmat Allah secukupnya, sesuai kebutuhan, serta menjauhi sikap berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya bani Adam, khudz zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrif, innahu la yuhibbul musrifin." Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Al-Quran Surat Al-Araf ayat 31. Ayat ini mengajarkan bahwa Islam tidak melarang kita menikmati rezeki, tetapi melarang sikap berlebihan atau boros. Para pendengar yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik dalam hidup sederhana. Padahal beliau memiliki kedudukan yang mulia dan kesempatan untuk hidup mewah, namun beliau memilih kesederhanaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dari Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku mengerjakannya, Allah mencintaiku dan manusia pun mencintaiku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersikap zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan janganlah mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, melainkan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama kehidupan. Harta berada di tangan, bukan berada di hati. Hadirin dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa prinsip gaya hidup minimalis dalam Islam yang dapat kita terapkan. Yang pertama, mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan kepada diri kita, apakah ini kebutuhan atau hanya sekedar keinginan sesaat? Kedua, menghindari pemborosan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafur." Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 27. Yang ketiga, memperbanyak syukur dan qanaah. Qanaah bukan berarti merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslam wa riziqahu kafah wa kafahu Allahu bima ata." Sesungguh beruntung orang yang masuk Islam diberi rezeki yang cukup dan Allah menjadikannya merasa cukup dengan apa yang diberikannya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang keempat, memperbanyak berbagi sedekah. Barang yang berlebih di rumah kita bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak memberi, semakin bersih hati kita dari kecintaan berlebihan terhadap dunia. Para pendengar yang dimuliakan Allah, gaya hidup minimalis ala Islam pada hakikatnya adalah hidup sederhana, bersyukur, tidak boros, tidak pamer serta memanfaatkan harta sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidup yang lebih sederhana, kita akan memiliki hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih dan kesempatan yang lebih besar untuk beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, hidup sederhana dan tidak diperbudak oleh gemerlap dunia. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

alaihi wasallam bersabda, pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak. Hadis riwayat Dailami.

hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

0: to speak again. No, then I'll never. No, then I'll never.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program Mas 1 dan pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Bakri Petabuga, pendengar menemani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat malam. Apa kabar Anda yang sedang menikmati suasana minggu malam ya? Semoga selalu sehat, penuh semangat, dan juga siap menyambut hari Senin dengan energi baru. Tentunya senang sekali bersama saya Bakri Putabga kembali menemani Anda di 101,8 MHz. Selama beberapa jam ke depan kita juga akan menikmati alunan lagu-lagu pilihan yang tentu menemani berbagai aktivitas Anda, baik yang sedang bersantai di rumah, menyelesaikan pekerjaan, menikmati perjalanan, ataupun sekedar menikmati malam bersama keluarga. Pendengar, di sela-sela lagu nanti, kami juga akan menghadirkan berbagai informasi menarik, inspiratif, dan edukatif yang kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id, sehingga tentu malam Anda tidak hanya ditemani musik, tetapi juga informasi yang bermanfaat. Untuk itu lanjut, kita akan dengarkan lagu yang juga pernah hits di tahun kemarin. Ada Korbanmu bersama Tata Janeta.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih peringkat Anda masih bersama kami di Radio Pro 1 Gorontalo. Semoga malam ini berjalan dengan tenang dan menyenangkan tentu ya. Jangan lupa juga tetap menjaga kesehatan, cukup istirahat karena esok juga aktivitas kembali dimulai pendengar ya. Untuk menemani Anda pendengar, satu informasi yang tentu kami sudah siapkan dikutip dari portal resmi kami rri.co.id, di mana bahwa Iswandi Badu tentu menjadi pemenang hadiah utama berupa paket umroh gratis pada puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar Polres Pahuwatu melalui kegiatan Jalan Sehat Bersama Masyarakat pada Minggu 28 Juni 2026. Hadiah tersebut pendengar merupakan persembahan Kapolres Pahuwatu bekerjasama dengan Mafdula Travel sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang turut memeriahkan rangkaian Hari Bayangkara ke-80 dan pengundian dilakukan secara terbuka di hadapan ribuan peserta yang memadati lokasi kegiatan. Proses pengundian turut disaksikan juga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, pejabat utama Polres Pahuwatu serta masyarakat yang mengikuti jalan sehat, dan tentu suasana penuh antusias mewarnai pengumuman pemenang hadiah utama tersebut pendengar ya. Nanti informasi selengkapnya tentu Anda dapat baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id. Dan untuk itu pendengar, lanjut kita kembali menikmati musik pilihan malam ini. Kali ini kami hadirkan lagu dari Rimar, Cinta dan Pesona.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, istilah cuci darah memang terdengar sederhana. Seolah-olah darah diambil, lalu dicuci dan dimasukkan kembali ke tubuh. Tapi secara medis, prosedur ini disebut hemodialisis dan tujuannya adalah menggantikan fungsi ginjal yang sudah tidak bekerja optimal. Ginjal normal berfungsi menyaring darah setiap saat. Ia membuang racun, sisa metabolisme, kelebihan cairan, serta menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Saat ginjal rusak atau gagal, misalnya akibat diabetes, hipertensi, atau penyakit ginjal kronis, racun akan menumpuk dan bisa berbahaya. Nah, disinilah peran cuci darah. Saat hemodialisis, darah pasien tidak dicuci dengan air atau sabun, melainkan dialirkan ke mesin khusus. Di dalam mesin tersebut, terdapat filter bernama dialyzer yang berfungsi seperti ginjal buatan. Filter ini memiliki membran semi-permeable yang memungkinkan racun, urea, dan kelebihan cairan keluar, sementara sel darah dan zat penting lainnya tetap dipertahankan. Lalu, kenapa disebut cuci darah? Karena secara fungsi, darah memang dibersihkan dari zat berbahaya, meskipun bukan dicuci secara harfiah. Istilah ini lebih mudah dipahami masyarakat dibanding istilah medisnya. Namun perlu dipahami, cuci darah bukan menyembuhkan ginjal, melainkan membantu tubuh bertahan hidup ketika ginjal sudah tidak mampu bekerja sendiri. Itulah kenapa pasien cuci darah tetap perlu menjaga pola makan, minum, dan gaya hidup. Jika tidak, racun akan kembali menumpuk meskipun rutin dialisis.
1: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat

0: memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Baik muslimin dan muslimah, dimanapun Anda berada, kini tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 19.13 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Adı.
1: Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam mimbar Katolik bersama Cyrilius Geoffrey Karundeng Esfils dengan judul Konsekuensi Mengikuti Kristus.

Salve para pendengar umat Kristiani Katolik di mana saja berada, khusus Provinsi Gorontalo. Kembali kita akan kuatkan lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini, tapi mari kita awali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas panggilan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Namun kami sadar bahwa sebagai murid-murid Kristus, tentu ada syarat yang harus kami penuhi, yakni bersedia untuk memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti Engkau. Itulah yang akan kami dengar dalam berita firman-Mu hari ini. Maka hadirlah bersama dengan kami, teguhkanlah hati kami, dan bukalah pintu pikiran kami untuk memahami sabda yang akan kami baca, dengar, dan renungkan. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tema hari ini yakni konsekuensi mengikuti Kristus. Pada hari ini kita dipanggil untuk merenungkan tentang panggilan, tugas, dan konsekuensi sebagai murid-murid Kristus. Salah satu poin penting yang mau disampaikan dalam Injil hari ini adalah saat Yesus berbicara kepada murid-Nya tentang pentingnya mengutamakan hubungan dengan-Nya di atas segalanya. Yesus mengatakan kepada mereka, siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Firman-firman ini terdengar keras, tapi Yesus ingin menekankan bahwa mengikutinya membutuhkan pengorbanan penuh dan kesetiaan yang tidak terbagi. Yesus ingin agar para murid-Nya memprioritaskan kasih dan kesetiaan mereka kepada-Nya, melebihi kasih dan kesetiaan mereka kepada orang lain, termasuk keluarga dan diri sendiri. Yesus melanjutkan dengan mengatakan, siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan kasih dan ketulusan hati, bahkan kepada yang paling kecil di antara kita, dihargai oleh Tuhan. Pada bagian ini, Yesus hendak menekankan bahwa upah mengikuti Dia adalah kehidupan yang kekal. Kita tidak akan menjadi miskin atau menderita dengan memberi kepada sesama dengan tulus. Kita justru membiarkan rahmat Allah bekerja dan mengalir dalam hidup kita. Cara sederhana, Yesus mengajak kita untuk tidak memikirkan apa yang kita dapatkan dari mengikuti Dia, tetapi apa yang dapat kita berikan kepada sesama sebagai bagian dari rahmat yang sudah kita terima secara gratis. Kita dipanggil untuk merenungkan apakah kita benar-benar memprioritaskan hubungan kita dengan Kristus di atas segalanya. Apakah kita siap mengorbankan kepentingan pribadi kita, termasuk hubungan keluarga, demi mengikuti-Nya dengan sepenuh hati? Apakah kita memperlakukan setiap orang dengan kasih, termasuk mereka yang dianggap paling kecil
atau tidak berharga di dunia ini. Kasih dan kesetiaan kita kepada Kristus dan sesama adalah cerminan dari iman yang hidup saat kita dengan penuh sukacita memprioritaskan hubungan kita dengannya, kita akan menemukan kehidupan yang sejati dan sukacita yang tak tergoyahkan. Melalui tindakan-tindakan kecil yang penuh kasih kepada sesama, kita menjadi saksi Kristus di dunia ini dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Kita dapat memulai langkah-langkah sederhana dengan peduli pada sesama di sekitar, memberi perhatian pada tetangga yang sakit, berteman dengan semua orang tanpa memandang agama, terbuka terhadap kritik, dan tetap bertekun dalam doa. Mari, sebagai murid-murid Yesus, kita hidup sesuai dengan ajaran dan tindakan Yesus sendiri. Mari berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas berita firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai pengikut-pengikut Kristus untuk setia di jalan-Nya. Untuk tidak berpaling ketika menghadapi tantangan, goncangan, bahkan kesulitan dalam hidup. Engkau sendiri bersabda, siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Semoga sabda ini sungguh-sungguh mengingatkan kami bahwa panggilan kemuridan membutuhkan pengorbanan penuh dan kesetiaan yang tidak terbagi. Mampukanlah kami untuk menjalankan karakter rohani yang kami dengar dalam berita firman ini dengan penuh kasih dan kesetiaan. Terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

sebagai orang Katolik, kita teringat akan firman Tuhan dalam Injil Lukas 6 ayat 27-29 yang berbunyi, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu." Demikian juga nasihat Rasul Paulus mengatakan hal yang sama sebagaimana dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17 yang berbunyi, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang."

Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Apriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tidak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah,

0: lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
1: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia untuk mengelabui aparat. Pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya, padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
0: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
2: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
1: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
4: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
5: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
4: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk

0: tapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
2: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
1: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
5: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
4: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
6: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita. Bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana? Gitu.
5: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Fiko Alhadi.
7: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
8: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai Ketapi Tiga Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
7: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
9: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya. Yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
7: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
11: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
12: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhas gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan tahapan-tahapan untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
11: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
13: Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah, alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, masya Allah. Setiap titik itu ada petugas haji. Pelayanannya juga oke.
11: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagi Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
14: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. di mana kepulangan jamaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jamaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi. Sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak distribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Saya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk menonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting harus sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus kejar prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu ya. Apa multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat malam kembali untuk Anda yang baru saja bergabung pendengar, dan terima kasih telah memilih Pro 1 di 101,8 MHz sebagai teman di malam ini tentunya ya. Dan kalau bicara soal musik, memang selalu jadi teman terbaik untuk menemani suasana, entah itu aktivitas ataupun menjelang istirahat pendengar ya. Nah, untuk menemani Anda pendengar, satu informasi yang tentu kami sudah siapkan juga dari portal resmi kami rri.co.id bahwa momentum Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026 itu dimanfaatkan oleh Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana untuk menguatkan peran ayah dalam membangun keluarga yang berkualitas. Nah, tahun ini Harganas mengusung tema Ayah Wajib Hadir sebagai upaya mendorong terlibatan ayah dalam pengasuhan anak gitu ya. Jadi penyuluh keluarga berencana sekaligus perwakilan IPKB Gorontalo, Miftahul Huda juga mengatakan bahwa peran ayah tidak lagi sebatas sebagai pencari nafkah, tetapi juga harus hadir dalam proses tumbuh kembang anak.

0: Anda, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka, atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

April atau Kunsina Sebastian, artinya sebatas teman tanpa kepastian. Waduh, ada aja judulnya pendengar ya. Oke, kalau ngomongin soal musik, pendengar memang musik juga mampu menghadirkan kenangan, membangun semangat juga, bahkan menjadikan teman terbaik. Ketika malam mulai terasa sunyi gitu pendengar ya. Oke deh, menit ke-51 dari pukul 20 pendengar, satu informasi juga yang tentu sudah kami siapkan untuk Anda dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo mencatat capaian positif pada semester 1 tahun 2026 dengan menyelesaikan 78,98% laporan masyarakat yang masuk. Jadi capaian tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi dan supervisi bersama pimpinan Ombudsman RI Pengampu Gorontalo Partono Samino yang digelar secara daring pada Jumat 26 Juni 2026 kemarin. Di mana Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo Muslimin juga mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keasistenan penerimaan dan juga verifikasi laporan serta keasistenan pemeriksaan laporan dalam mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat. Nah, selama Januari hingga Juni 2026, Ombudsman Gorontalo menerima 146 laporan masyarakat, satu laporan investigasi atas prakarsa sendiri, serta 4 laporan respon cepat Ombudsman.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda bersama untuk mendengarkan persembahan drama radio produksi RRI Cirebon dengan judul Warung Pintar, Warga Bersinar.

0: dari pagi sampai siang di warung terus. Kamu ini mau jadi duta kopi nasional apa?
1: Nggak gitu, Bu. Ini tuh lagi riset. Katanya kalau sering nongkrong bisa dapat ide, Bu.
2: Ide apaan, Di? Cara pesan utang paling elegan.
1: Jangan buka kartu dong.
3: Anak muda sekarang potensinya besar. Tapi kalau cuma rebahan dan nongkrong, potensinya jadi potensi tidur.
1: Pak RT, tolonglah.
2: Serius, Ruth. Sekarang tuh zamannya upgrade diri. Banyak pelatihan gratis online, skill digital, wirausaha, desain, apa aja ada.
1: Belajar lagi. Aku kira habis lulus sekolah udah bebas tugas, Dik.
3: Justru sekarang sekolahnya kehidupan, namanya penguatan sumber daya manusia.
1: Waduh, berat banget bahasanya, Pak.
0: Artinya simple, biar kamu gak kalah sama zaman.

0: Baik, warga sekalian. Gading, kita-kita aja. Jadi begini, mau kan bikin kampung ini lebih maju?
1: Maju gimana, Pak? Jalan raya aja masih berlubang.
0: Makanya, SDM-nya dulu yang maju. Kalau manusianya kreatif, jalan berlubang bisa jadi peluang usaha tambal ban.
2: Setuju, Pak. Kita bisa bikin pelatihan kecil-kecilan. Misalnya, belajar jualan online buat ibu-ibu.
3: Nah itu, warung saya bisa masuk aplikasi Warung Lina Go Digital.
1: Terus, saya ngapain?
2: Kamu kan jago main media sosial. Bantuin promosi lah.
1: Oh, jadi bukan cuma scroll doang ya?
0: Scroll boleh, tapi sambil belajar.
3: Ya, kalau cuma update status galau, itu bukan penguatan SDM. Itu mah penguatan drama.

0: Oke, Bu Lina, klik buat akun.
1: Yang mana? Ini banyak banget tombolnya. Jangan-jangan nanti warung saya pindah ke luar negeri.
2: Eits, tenang Bu, tenang. Kalau pindah ke luar negeri, saya juga ikut jadi manajer buat ekspor kerupuk.
3: Fokus-fokus Rudy, ajari yang benar.
2: Oke Bu, ini foto produknya yang terang. Kasih deskripsi menarik. Misalnya, gorengan hangat, renyah, cocok buat nemenin gosip produktif.
1: Itu mau bagus juga atuh Rudy.
0: Nah kan Ruth, ternyata kamu bisa kalau niat.
2: Ya juga ya. Ternyata seru bantu orang berkembang.
3: Itulah kolaborasi, kita saling isi kekurangan.
1: Kalau begini rasanya kamu kita kayak startup ya?
2: Startup rasa Tribalado.
1: Alhamdulillah ya Allah, pesanan oleh masuk terus.
0: Lihat kan Bu, kalau mau belajar hasilnya pasti kerasa banget.
3: Ini baru namanya penguatan sumber daya manusia. Bukan cuma bangun fisik, tapi bangun kualitas orangnya juga.
2: Sebentar Pak, saya jadi kepikiran mau ikut kursus desain online.
0: Nah itu baru Rudy versi 2.0.
1: Itu mah fitur lama, belum diupdate lagi.
3: Ingat, masa depan kampung ini ada di tangan kita. Kalau manusianya mau belajar dan bekerja sama, kampung biasanya pun bisa luar biasa.
2: Berarti mulai sekarang
1: kurangin rebahan, perbanyak keterampilan,
3: dan jangan takut belajar hal baru.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat malam dan waktu berjalan menuju pukul 21.16. Terima kasih Anda masih menjadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda pendengar ya. Baik, untuk menemani Anda pendengar, tentu satu informasi juga yang kami sudah siapkan untuk Anda bahwa momentum Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 itu dimanfaatkan oleh Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana untuk menguatkan peran ayah dalam membangun keluarga yang berkualitas ya. Dan informasi tersebut nanti Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id. Informasi selanjutnya ini pendengar tentang makanan yang tentunya membantu cegah penyakit hati loh ya. Jadi hati bisa rusak diam-diam meski jarang minum alkohol. Dan riset baru menemukan pola makan sehat dapat menekan risiko penyakit hati. Dan temuan ini berasal dari studi meta-analisis yang terbit dalam Nutrition Reviews pada 6 Mei 2026. Studi itu juga menilai hubungan pola makan sehat dengan penyakit hati kronis. Jadi peneliti meninjau 28 artikel yang memuat 50 studi observasional dan total peserta dalam kajian itu mencapai 624.914 orang. Kajian tersebut memasukkan beberapa jenis penyakit hati kronis, diantaranya MASLD, fibrosis hati, sirosis, perlemakan hati, dan juga kanker hati. Dan MASLD merupakan istilah baru untuk NAFLD, AASLD menyebut NAFLD, kini juga disebut metabolic dysfunction associated ya, atau disingkat dengan MASLD. Dan perubahan istilah itu diumumkan pada Juni 2023 di mana MASLD mencakup pasien dengan steatosis hati dan juga sedikitnya satu faktor risiko kardiometabolik gitu pendengar ya. Baik, nanti informasi lengkapnya tentang makanan yang tentu bisa membantu cegah penyakit hati Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, waktu berjalan menuju pukul 21:30. Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami. Dan untuk Anda juga yang masih dengan kegiatan atau aktivitas juga, di mana satu informasi yang kami sudah siapkan juga untuk menemani Anda pendengar, bahwa Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan bahwa pemerintah akan menerapkan pemisahan layanan angkutan logistik dan juga penumpang di lintasan penyeberangan pelabuhan Ketapang, pelabuhan Gilimanuk. Hal ini juga dilakukan sebagai langkah mengatasi kemacetan dan juga meningkatkan kelancaran operasional. Menurut Dudi, pendengar, pola tersebut ini akan mengadopsi sistem yang telah diterapkan di lintasan pelabuhan Merak, pelabuhan Bakauheni, di mana layanan angkutan barang dan juga penumpang itu dipisahkan agar tidak menumpuk di satu pelabuhan ya. Baik, dan salah satu langkah yang disiapkan adalah mengoptimalkan fasilitas di pelabuhan Celukan Bawang yang direncanakan menjadi pusat layanan angkutan logistik, di mana dengan skema tersebut arus kendaraan logistik akan dipisahkan dari kendaraan penumpang, sehingga beban operasional di pelabuhan Gilimanuk ini dapat berkurang dan juga antrean kendaraan diharapkan semakin terkendali ya. Pemerintah menargetkan penerapan sistem baru itu paling lambat sebelum masa angkutan lebaran 2027, dan Kementerian Perhubungan menilai kesiapan infrastruktur harus diprioritaskan menghadapi musim mudik, karena mengingat lonjakan penumpang saat lebaran ini jauh lebih besar dibandingkan periode Natal dan Tahun Baru.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi. Dan hingga saat ini, masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM. Sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasin Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

Tahukah Anda, rotasi bumi secara bertahap melambat. Lambatan ini terjadi hampir secara tak terlihat, sekitar 17 milidetik per 100 tahun, dan ini memiliki efek memperpanjang hari-hari di bumi. Tetapi itu terjadi begitu lambat, mencapai 140 juta tahun, sehari akan meningkat menjadi 25 jam.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat malam. Pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan kita kembali bersama dalam ruang rindu pendengar untuk menemani istirahat Anda.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Ruang Rindu pendengar dengan menghadirkan beberapa persembahan lagu terbaik khusus mancanegara.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Peringat Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada. Selamat malam, menit ke-25 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah.
1: Kita masih ini. Di ruang rindu pendengar untuk menemani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi. Dan hingga saat ini, masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM. Sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

Tahukah Anda, nyamuk Gallinipper adalah serangga paling ganas yang pernah dikenal. Rasa sakit gigitannya sama seperti ditikam pisau.

tipus atau Rincondon tipus merupakan spesies ikan terbesar di dunia yang dapat tumbuh sampai 20 meter dengan bobot mencapai 34 ton. Hiu paus dikategorikan sebagai hewan yang bermigrasi atau memiliki jangkauan wilayah yang luas. Habitat hiu paus yang terbentang pada perairan tropis hingga subtropis membuat spesies ini cukup mudah ditemukan di perairan Indonesia. Beberapa daerah dengan kemunculan teratur setiap tahunnya adalah di perairan Teluk Cendrawasih Papua, Talisayan Kalimantan Timur, Probolinggo Jawa Timur, dan Gorontalo. Hiu paus di Indonesia sendiri telah dilindungi secara penuh melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003. Nah, kamu bisa melihat kehadiran hiu paus di perairan Teluk Tomini, Gorontalo.

buaya disambut-pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih

memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti The Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sifoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada. Menit ke-2 dari pukul 23, pendengar. Untuk Anda tetap dengarkan kami di 101,8 MHz hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Berkarya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyak ya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar Minggu 28 Juni 2026, mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Bakri Putabuka mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi, pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30, Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Masa 1 Gorontalo.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

3 jaringan berita nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan di pukul 2 nanti, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kita akan mendengarkan bersama pertandingan pembuka untuk babak 32 besar antara Afrika Selatan melawan Kanada. Dan sebelum itu kita akan coba analisa ya, preview pertandingannya. Dan saya tidak sendirian, tentu saja ada pengamat sepak bola Bung Yanto Prawiro Negoro. Apa kabar Bung Yanto, salam olahraga.
1: Ya, ya. Alhamdulillah, kabarnya sehat dan baik Bung Sabil.
0: Alhamdulillah, tidak terasa sudah memasuki babak knockout ya, atau babak ya, gugur kita sebutnya ya. Artinya semua pertandingan ini layaknya final, karena kalau sampai kalah sekali saja langsung tersingkir nih Bung Yanto.
1: Betul sekali.
0: Dan untuk Afrika Selatan dan juga Kanada, ini walaupun Kanada salah satu tuan rumah Piala Dunia, tapi mainnya di Amerika Serikat, Bung Yanto ya, ya, di Los Angeles. Dan Anda melihat bagaimana kiprah dari perjuangan Afrika Selatan dan juga Kanada untuk bisa lolos ke 32 besar ini. Anda melihat Afrika Selatan ini memang layak untuk masuk ke babak gugur ini atau seperti apa kekuatannya?
1: Ya, jadi pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat ya, merupakan pertandingan perdana ya di babak knockout atau di babak 32 besar ya. Jadi nanti setelah ini akan muncul 16 besar ya, ya, kemudian 8 besar dan 4 dan terakhir final. Kira-kira seperti itu. Nah, tampilnya Afrika Selatan dan Kanada ini memang cukup menarik, karena dua-duanya ini merupakan tim yang baru, Bung Sabil. Tim yang baru sampai ke babak knockout. Sebelumnya mereka tersingkir di babak fase grup ya. Tapi kali ini dia sama-sama lolos ke babak knockout. Nah, kita ketahui perjalanan menuju babak 32 besar ini tentu tidak mudah. Misalnya kayak Afrika Selatan, ini dia tampil sebagai runner up ya, runner up dari grup A, sementara kesebelasan Kanada atau tim nasional Kanada dia tampil sebagai runner up grup B. Jadi sebenarnya dua-duanya memang layak untuk apa itu, untuk lolos ke babak 32 besar. Karena mereka mempunyai prestasi yang cukup meyakinkan, artinya di fase grup

Babak 32 besar antara Afrika Selatan versus Kanada live dari Stadion Los Angeles yang tadi sudah dimenangkan oleh Kanada 1-0 ya. Dan selanjutnya pendengar, kami akan lanjutkan kebersamaan untuk pagi ini dengan program religi pagi. Kita nantikan untuk topik di hari Senin, itu sholat dan kafiatnya.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

pendengar di mana pun Anda berada, kita akan ikuti untuk program Religi Pagi untuk hari ini dengan topik sholat dan kafiatnya. Sebelumnya kami akan sampaikan jadwal sholat untuk hari Senin 29 Juni 2026. Waktu subuh sudah kita lewati di pukul 4 lebih 25 menit, kemudian duha 6 lebih 12 menit. Azan zuhur hari ini pukul 11 lebih 55 menit, kemudian asar 15 lebih 20 menit. Maghrib 17 lebih 59 menit dan Isya hari ini pukul 19 lebih 13 menit. Kita bergabung dengan studio RRI Net Gorontalo.

Fajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena di pagi ini kembali masih diberikan kesempatan kita bersama dalam program Religi Pagi RRI Gorontalo disiarkan di Pro 1 dan Pro 4. Muslimin dan muslimah, setiap Senin itu topiknya adalah sholat dan kaifiatnya. Hari ini kembali kami hadir mengajak Anda untuk memanfaatkan program acara Religi Pagi dengan berpartisipasi di layanan telepon 082196648664 sekaligus nomor WhatsApp-nya dan live chat kami di kanal YouTube RRI Gorontalo. Namun sebelumnya kita menyapa terlebih dahulu Ustadz yang sudah bergabung via Zoom, Bapak Dr. Haji Husni Idrus LC, MSI, CDAI. Assalamualaikum Ustadz Husni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, insya Allah sehat walafiat Ustadz. Alhamdulillah ya. Pagi ini minta didoakan terlebih dahulu Ustadz, tafadol.
1: Baik, mari semua kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'al khaira hadzal yawma na'udzu bika min syarri.
0: Amin.
1: Na'udzu bika bimatillahi ta'amati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin.
0: Iya. Terima kasih Ustaz sudah mendoakan. Insyaallah perjalanan Religi Pagi hari ini lancar sampai di penghujung waktu dan kita ke penelpon yang sudah ada, silakan bergabung. Halo, Religi Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Afni.
2: Nenek Afni, ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini mengenai salat duha ini Pak Ustaz. Ini juga salah pertanyaan, sudah ulang-ulang dipertanyakan, tapi karena orang lain belum mendengarkan, kasihan. Ini mengenai salat duha Pak Ustaz. Apakah salat duha itu terbatas rakaatnya, dan kalau sesudah baca Fatihah ayat al-Hajj apa yang bisa dibaca Pak Ustaz? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya terima telepon dulu atau dijawab dulu ini?
1: Ya, terima telepon dulu.
0: Oke. Okay. Di layanan telepon, silahkan setelah Oma Afni, silahkan Anda bergabung 082196648664. Halo, Religi Pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Om Iwin di Kabupaten Bolemo.
0: Silahkan Om Iwin.
3: Ya, pertanyaan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Qad aflaha al-mu'minun alladziina hum fii shalaatihim khaashi'uun. Dan sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang musuh dalam salatnya. Pertanyaan, dan mohon maaf ini bukan minggu. Bagaimana hukumnya orang yang lemah imannya, kemudian orang yang lemah imannya ini pada saat dia mengerjakan salat, salatnya itu musuh. Terima kasih Pak, hanya itu pertanyaan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sudah ada dua penanya, tafadhal dijawab. Salat duha terbatas rakaatnya dan surah apa yang biasanya dibaca?
1: Ya, sholat duha adalah sholat sunnah yang dilaksanakan di waktu duha, ya, dengan jumlah minimal dua rakaat ya, dan maksimal 12 rakaat. Minimal 2 dan maksimal 12 rakaat. Hadis dari Sayyidah Aisyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disaksikan oleh beliau. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salatan duha rakaatain. Dilihat Rasulullah, pernah dilihat Rasulullah melaksanakan 2 rakaat salat duha. Kalau dia mau menambahnya wa yaziduha, kalau dia mau menambahnya maka ditambah lagi 2. Jadi minimal 2, kalau bisa level keduanya tambah 2, 4 rakaat. Maksimalnya 12 rakaat. Maksimalnya 12 rakaat. Setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bacaan yang dibaca di sholat duha, ya silakan bisa membaca wadduha atau wasyamsi wadduhaha walqamari idza talaha atau wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala dan seterusnya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah dengan surat yang mudah bagi kita yang kita hafal. Ya, tapi kalau bisa ambil ad-duha dan wasyamsi wadduhaha, insyaallah lebih afdal. Saya kira seperti itu. Lanjut.
0: Iya, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Om Iwin, Ustaz, bagaimana orang yang lemah imannya tapi salat setiap salatnya dia khusyuk?
1: Ya, di bacaan Al-Qur'an yang disebutkan tadi itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun. Sesungguhnya telah sukses orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang ketika sholat mereka, sholatnya adalah khusyuk, ya, khusyuk kepada Allah. Bagaimana orang-orang lemah iman tapi sholatnya khusyuk? Bagaimana orang-orang lemah iman? Jadi iman itu kan ada beberapa tingkatan keimanan. Sampai pada, ya ada tingkatan imannya, orang yang levelnya masih di bawah, namanya tingkatan imannya orang awam. Ada yang kedua, tingkatan orang imannya ada khawas. Dan kemudian ada tingkatan imannya orang khawas bil khawas. Bil khawas itu adalah orang yang apa namanya, ulama besar, ya ulama besar, berilmu, zuhud dan seterusnya. Nah, kalau di tingkatan orang awam itu hanya orang biasa. Ya, pertanyaannya apakah kemudian ada orang awam, orang biasa yang sholatnya khusyuk? Yang ada. Jadi sholat khusyuk itu dia hadir, tidak dikhususkan kepada orang-orang khusus, tapi orang-orang yang punya keimanan dan kemudian imannya itu lebih tinggi daripada dunianya. Jadi kenapa kita bisa khusyuk itu, bisa khusyuk sholat itu? Khusyuk dalam arti, khusyuk ini maknanya satu takut, maknanya ketundukan khusyuk itu, ya. Atau dalam fikih disebut kefokusan. Ya, memahami gerakan-gerakan sholat dan memahami juga gerakan sholat dan makna ayat atau makna wirid dalam sholat. Dan kemudian yang kedua, khusyuk tidak hanya itu, tapi kemudian semua gerakan dalam ibadah membekas dalam diri, membekas dalam hati. Dan itu bisa dilakukan oleh orang-orang awam, ya, bisa dilakukan oleh orang-orang awam. Maka khusyuk tidak hanya miliknya orang-orang berilmu, tapi orang awam bisa membentuk kekhusyuan karena lemahnya. Sama dengan kita lagi ada musibah, sholat pasti khusyuk sekali. Ya, kalau kita lagi sedih, sholat pasti khusyuk sekali, padahal kita orang awam. Ya, maka oleh karena itu, ya, di tingkatan orang awam khusyuk itu bisa hadir. Ya, lebih-lebih adalah di tingkatan orang-orang yang sudah berilmu, yang dia bisa menerjemahkan ayat, bisa memaknai gerakan dan seterusnya, bisa juga dia hadir. Jadi mungkin levelnya berbeda, khusyuknya berbeda sesuai dengan kondisi. Alhasil bahwa khusyuk itu dia hadir jika level keinginan akhirat kita lebih tinggi daripada dunia. Tapi kalau keinginan dunia kita di luar sholat itu lebih banyak pekerjaan dunia kita daripada akhirat, maka secara otomatis khusyuk itu hilang. Ya, khusyuk itu hilang. Orang kalau so capek bekerja, so sibuk, so mengantuk, pasti sholat cepat-cepat toh. Tapi kalau kita fokus dari awal wudu, datang di awal waktu dan seterusnya, pasti khusyuk lahir. Ya, sekira tinggal teknis kembali kepada kita masing-masing.
0: Iya.
1: Lanjut.
0: Baik, sudah ada penelpon kembali. Silahkan. Halo, Religi Pagi. Halo. Oh, terputus. Oke, bisa dicoba lagi di 0821-9664-8664. Anda bisa bertanya tentang sholat dan haifiatnya. Dan sudah ada penelpon. Oke, okay. Halo.
4: Ya.
0: Silakan, dari siapa, Pak?
4: Dari.
0: Halo.
4: Ya.
0: Halo. Iya, dari siapa, Pak? Bapak?
5: dari Pak Muiz ini, Bu Indah.
0: Pak Muiz, langsung pertanyaan kalau bisa ya Pak ya, tidak usah terlalu lama prolognya.
5: Iya, mungkin ini sholat-sholat yang tidak terlalu begitu populer terkenal. Namanya sholat istihara, kemudian ada juga sholat khodi ya. Saya sempat baca di sholat hadiah itu, misalnya ada orang yang meninggal keluarga kita, karena malamnya itu harus kita keluarganya mau melaksanakan sholat khodiyah untuk si mayit. Kira-kira butuh penjelasan ini, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Ustaz bisa mendengarkan pertanyaannya Pak Muiz tadi?
1: Iya, ada.
0: Oh iya,
1: okay. Lima lagi satu.
0: Iya, saya tidak sempat dengar pertanyaannya Pak Muiz. Mudah-mudahan Ustadz bisa ingat ketika sudah terima telepon keduanya. Saya tidak mencatat ini soalnya. Iya, halo, penelpon, silakan. Penelpon, halo. Halo. Iya, oke. Kalau sudah dua kali, tiga kali saya menyapa, tidak ada suaranya, tidak ada responnya, saya skip ya. Silakan Ustadz, pertanyaan Pak Muiz bisa disampaikan dulu jawabannya.
1: Baik, pertanyaan Pak Muiz tadi ada dua. Yang pertama, sholat istikhara. Sholat istikhara itu sholat yang dilakukan oleh seorang muslim ketika memiliki dua pilihan dan ragu menentukan salah satu di antaranya. Anak muda misalnya ingin nikah, tapi ada dua pilihan. Ya, yang menjadi calonnya ini si A, ya, yang kedua si B. Si A-nya disuka sama dia, tapi tidak disuka sama orang tua. Atau kebalikannya, atau tidak ada pilihan orang tuanya, pilihan anaknya, tapi dia pusing mau ambil yang cantik atau mau ambil yang cantik sekali. Mau ambil kaya atau mau ambil yang kaya sekali. Mau ambil miskin atau mau ambil yang sederhana. Maka disyariatkan sunnahnya adalah menentukan pilihan itu melalui sholat. Ta'inu bisabri wassalah. Darilah pertolongan kepada Allah melalui sholat. Ya. Maka dia laksanakan sholat dua rakaat dan meminta dia kepada Allah untuk ditetapkan pilihan itu. Yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut dia. Maka sebagian besar orang melaksanakan sholat istikhara itu terlalu muncul indikator atau terlalu muncul pilihan. Baik secara ada isyarat melalui mimpi, ada isyarat melalui sebab orang lain, ada isyarat melalui keluarga, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan hikmahnya kita meminta kepada Allah melalui sholat. Disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah. Yang kedua adalah tidak boleh sholat istikhara kalau tidak ada pilihan. Ustaz, saya mau nikah. Mana calonmu? Ini calon ada satu. Ya, hanya satu. Tidak usah sholat istikhara. Nah, tidak sholat istikhara itu kalau ada dua pilihan dan kita ragu untuk memilihnya. Kalau satu pilihan, ya langsung gas. Selama dia baik, selama dia bertanggung jawab, dan seterusnya. Musyawarahkan dengan orang tuanya, kemudian nikah. Begitupun bicara tentang bisnis, bicara tentang usaha yang lain, bicara tentang apa saja yang meragukan kita, maju tidak, silakan minta kepada Allah melalui sholat istikharah. Yang kedua adalah sholat hadiah. Ulama berbeda ya. Orang yang meninggal dunia itu, apakah boleh diberikan hadiah sholat? Mayoritas para ulama mengatakan sholat itu dia pekerjaan individu, bukan pekerjaan kelompok yang bisa diwakilkan. Ya, ulama ini mayoritas mengatakan sholat tidak bisa dihadiahkan. Ya, andai sholat itu bisa dihadiahkan, maka Nabi SAW menghadiahkan sholat untuk Khadijah. Ya, untuk istrinya yang tercinta. Tapi ternyata tidak. Yang dilakukan oleh Nabi dan keluarga, juga oleh para sahabat, setelah orang meninggal dunia, ya, hanya mengulangi kebaikan yang pernah dia lakukan. Mengulangi kebaikan. Yang kedua, menyambung kembali silaturahim dia dengan orang lain. Itu kewajiban orang hidup sampai meninggal dunia. Adapun menghadiahkan sholat, ini tidak ada. Tidak ada sholat hadiah kepada orang meninggal dunia. Adapun sholat jenazah, bukan sholat jenazah itu yang dihadiahkan kepada meninggal dunia. Oleh Nabi SAW, beliau bersabda, man syaidal jenazah. Wa sallallahi 40 rajulan illa khuffifa anhu. dia menyaksikan jenazah di pemakaman, di apa hari pemakaman, kemudian dia ada 40 orang yang menyalatkan jenazah itu, melainkan empat malam yusyrik bihi syai'a. Selama 40 orang itu tidak ada satupun mereka yang melakukan kesyirikan, melainkan sholat itu menjadi peringan atas beban dosa kesalahan yang dilakukan oleh meninggal dunia. Hadis ini memberikan keterangan kepada kita sekalian, bagi orang yang sholat, pahalanya kan satu qirat. Man sholla sholat al-janazah falahu qiratun, satu qirat. Ya, terus sholatnya bisa dihadiahkan kepada yang meninggal? Tidak. Orang yang sholat jenazah itu sholatnya kembali ke dia. Adapun bagi yang jenazah yang disolatkan, dia dapat keberkahan daripada doa takbir tiga dan takbir yang keempat. Jadi tidak dihadiahkan sholatnya, tapi dia dapat hadiah dari doa di dalam sholat. Untuk sholat itu kembali pada yang sholat. Falahu qiratun, baginya satu qirat. Jika dia diselenggarakan jenazahnya sampai kubur, falahu qiratan, maka dia dapat dua qirat. Sahabat bertanya, mahwal qiratan ya Rasulullah, apa itu dua qirat? Pahala orang yang sholat dan menyelenggarakan jenazah, yang tinggi pahalanya sama dengan Jabalainil Azimain, dua gunung Uhud disusun, itulah pahala rahmat Allah. Oleh karena itu, yang meninggal dunia yang dapat Allahumma firlahu warhamhu takbir ketiga, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu takbir keempat. Sisanya sholat itu kembali kepada orang yang sholat. Oleh karena itu, jangan sampai menjadi drama ya. Harus di mama meninggal dunia, selama kau hidup kau sholatkan mama. Tidak usah mama sholat hari ini. Tidak dibenarkan seperti itu. Kerjaan sholat bukan pekerjaan yang bisa diwakilkan, tapi dia adalah pekerjaan individu yang wajib dilaksanakan. Sendiri-sendiri.
0: Iya, kita lanjut lagi. Kalau sudah ada penelpon, saya terima. Nanti setelah ini kita break, tapi kita terima dulu penelpon. Halo. Religi pagi. Halo, religi pagi.
6: Halo.
0: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, Pak?
6: Dari Pak Azhar di Tilango.
0: Pak Azhar Tilango, silakan Pak Azhar.
6: Nah, begini Ustaz. Ada penjelasan seorang Ustaz yang terkenal. Saya katakan boleh, ada Ustaz Abu Somad. Beliau pernah menjelaskan, apabila ada orang meninggalkan sholat karena malas, termasuk fasik. Yang berikut, orang rajin sholat tapi masih mencuri uang negara atau korupsi, merampok, berbuat maksiat karena banyak uang, katanya termasuk fasik. Nah, kalau fasik ini Ustaz, saya kaitkan dengan Quran surat At-Taubah 84. Allah berfirman, la tusalli ala ahadi minhum mata abadan wa la takum alal kabrihi innahu kafaru billahi wa rasul wa matu wa hum fasikun. Jangan sekali-kali kalian menyalati di antara kalian yang mati, dan jangan berdiri di atas kuburannya untuk mendoakan dia, karena beliau berinkar kepada Allah dan Rasul dan mati dalam keadaan fasik. Nah, mohon penjelasan Ustaz berkaitan dengan fasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhar di Tilango ya. Ustaz dijawab dulu, silakan.
1: Terima dulu pada telepon
0: berikutnya. Oh iya, oke, baik. Di layanan telepon boleh diterima lagi, Jar. Kita kalau masih ada penelpon, silakan di pertanyaan berikutnya masih tentang sholat. Setelah tadi ada Pak Azhar di Tilango yang sudah memberikan partisipasinya. Halo, penelpon. Penelpon, assalamualaikum, religi pagi.
7: Assalamualaikum.
0: Ya, dari siapa, Pak? Pak, kasih kacili ke sana dulu volume radionya, Lipa. Oke, terputus. Yang ingin bergabung, kami mohon bantuan kerjasamanya. Kalau sudah terterima di sini, matikan saja volume radio kontrolnya supaya tidak feedback dan sangat mengganggu. Saya coba ke penelpon dulu. Sudah berdering ini teleponnya. Halo.
8: Halo.
0: Iya.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dari Emi di Brakti
0: Kesampan. Pak Emi Todolo.
8: begini Pak Ustadz, sholat ini nanti diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi sementara Nabi Muhammad ini diisrakan oleh Allah atau dipanggil oleh Allah, mendapatkan perintah dari Jibril bahwa sholat dulu 2 rakaat. Jadi pertanyaan saya, kira-kira sholat apa itu dan sholat ini nanti diterima oleh Nabi Muhammad? Kira-kira sebelum sholat diterima ini sudah ada sholat dan apa nama sholat 2 rakaat itu? Apakah wajib atau sunnah? Cuma itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Pak Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan Pak Azhar di Tilango tadi. Tafadol.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Pak Azhar di Tilango tadi, ada apa namanya? Kalau dia pernyataan Ustadz Abdul Somad, saya kira saya juga setuju ya. Mantarakas salata muta'amidan mantarakas salata muta'amidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat itu dengan sengaja, maka dia telah kafir secara nyata. Para ulama menafsirkan hadis ini. Penafsiran yang sebagian besar para ulama mengatakan yang dimaksud dengan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia kafir itu adalah tidak sekedar orang yang meninggalkan sholat begitu saja, tapi bercampur dengan keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib lagi. Ya, tidak wajib lagi. Maka dia kafir. Kenapa Anda tidak sholat subuh tadi? Karena saya bukan hanya malas, tapi saya tidak meyakini lagi bahwa sholat subuh itu wajib. Maka dia kategorinya kafir. Itu maksud daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ditanya, kenapa Anda tidak sholat tadi? Dia bilang, saya malas mau sholat. Ya, tapi masih meyakini kewajiban sholat. Maka kategorinya bukan kafir, tapi kategorinya adalah fasik.
0: Fasik.
1: Siapa fasik itu? Fasik itu adalah orang yang tahu benar. Ya, orang yang tahu benar, tapi ya, orang tahu benar, tapi dia tidak lakukan. Dia tahu kewajiban, tapi dia tidak lakukan. Dia masih muslim, tapi muslimnya adalah muslim fasik. Ya, muslim fasik itu berbeda dengan muslim taat. Muslim taat tahu benar dan dia lakukan. Tapi kalau ada yang tahu benar dan dia tidak lakukan, maka dia namanya muslim fasik. Tidak keluar dari agama, hanya sifat kefasikan itu, ya, sifat kefasikan itu ada di dalam hatinya. Bagaimana kemudian dengan surat apa tadi disebut? Itu kalau dibaca ayatnya, surat At-Taubah itu rangkaian ayatnya bukan wala tusalli. Ada ayatnya di atas yang berbicara tentang, ayat itu dia berbicara tentang orang munafik. Ya, orang bicara tentang orang munafik yang kemunafikannya itu sudah lebih ya, bukan munafik ini kan bukan di level yang paling tinggi ya. Salah satu min alamatil munafikin, munafik itu idza tahaddatsa kadzaba, kalau dia ngomong pasti bohong, kalau dia berjanji pasti ingkar janji, kalau diberi amanah maka dia pasti khana karena itu menyelisihi amanahnya dan seterusnya. Di level yang paling tinggi kumpulan dari 3 sifat itu disebutin munafik. Nah, ayat bicara tentang wala tusalli ala hadim minhum mata abada wala taqum ala qabrihi, ya jangan sekali-kali kalian menyolatkan orang ya orang ini ya karena mereka dan janganlah kalian berdiri di atas kuburnya maksudnya dalam berdoa karena mereka ini. Di ayat ini disebut 2 ya. Ya, ayat ini bicara tentang wafatnya, meninggalnya ya seorang sahabat di zaman Nabi namanya Ubay bin Sulul. Ya, Salul ini adalah tokoh munafik di zaman Nabi SAW yang tidak pernah tobat. Yang tidak pernah tobat. Artinya dia yang memprovokasi kaum muslimin saat itu. Diminta setelah dia meninggal dunia, ada permintaan orang tuanya kepada Rasulullah. Tapi kemudian ditolak. Termasuk ditolak oleh Sayyidina Umar. Riwayat lain menyebutkan diminta oleh anaknya untuk dikafani oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian ditolak oleh Umar, ditolak oleh Rasulullah. Kemudian turun ayat itu,
7: janganlah kalian menyolati dia itu tersolat air minum mata abad. Minum mata abad itu orang munafik. Ya orang munafik. Tapi di akhir ayat, ya kemunafikan yang dimaksud oleh Al-Quran itu ternyata bukan hanya munafik biasa. Ya di akhir ayat disebut juga dia fasik. Tapi kefasikan munafik itu berbeda kefasikan bukan orang munafik. Jadi jika berkumpul kemunafikan dan kefasikan, maka dia dekat dari kekufuran. Ya, dekat dari kekufuran itu dia sudah setengah kafir. Ya, dia sudah setengah kafir. Apalagi dia tidak bertobat, sehingga untuk mewanti-wanti itu Nabi dilarang untuk melaksanakan sholat bagi Ubay bin Sulul. Dan kita tahu siapa yang namanya Nusulul ini, dia dengkotnya orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memecah belah umat Islam, yang memprovokasi dan sampai kemudian merencanakan pembunuhan atas Nabi. Sehingga Allah tidak, dalam bahasa tafsir disebutkan adalah bara'atullah. Allah berlepas atas orang ini karena kefasikan dan kemunafikannya. Seperti itu. Saya kira kalau kita di kampung misalnya ada orang sholat dan dia meninggalkan sholat itu bukan kategorinya kafir maksudnya. Kategorinya kafir. Kafir itu dia bukan meyakini sholat itu tidak wajib lagi, maka saya kira tetap disolatkan. Tapi kalau sudah berkumpul dia melaksanakan sholat dan meyakini dia bukan kewajiban, ditambah dia dengan munafik, ditambah dengan fasik, maka wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Sebagaimana dalam ayat ini, ya tidak dikenakan kita melaksanakan sholat bagi yang kafir.
0: Iya.
7: Cukup bergerak.
0: Iya, Pak Emi di Bakti menanyakan tentang sebelum menerima perintah dari Allah, Nabi Muhammad itu menerima perintah dari Jibril, ada dua rakaat sholat yang dilaksanakan, Ustaz?
7: Iya. Jadi kewajiban sholat itu nanti setelah Isra dan Mi'raj. Kewajiban sholat itu yang lima waktu, yaitu lima waktu itu, kewajibannya diterima pada setelah Isra dan Mi'raj. Sementara seluruh para nabi dan rasul Allah itu dia punya kewajiban, dua rakaat siang, dua rakaat malam. Ya, dua rakaat siang, dua rakaat malam. Bukan hanya Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi yang lain. Sebab ketika Rasulullah SAW dan dua rakaat itu mereka lakukan selama hidup. Oleh karena itu ketika ketemu di Masjidil Aqsa, reuni para nabi tahu semua, mereka itu punya kewajiban malam. Dan sholat itu dilaksanakan di malam hari. Kewajiban dua rakaat malam, dua rakaat siang bagi para nabi. Itu dihapus kemudian, dihapus dua rakaat itu setelah ada kewajiban sholat pada umat Rasulullah SAW. Sehingga ketika nabi di Mekah, ketika nabi Isra Miraj, beliau yang jadi imam dan para nabi dan rasul itu menjadi makmum. Melaksanakan sholat apa? Sholat wajib para nabi dua rakaat malam. Ya, oleh para ulama disebut bukan sholat isya, tapi disebut dengan sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat tidak karena sebab, tidak ada sebabnya. Berdiri saja itu boleh kita laksanakan. Di hari ini sholat mutlak itu bukan kewajiban, tapi dia sunnah. Tapi di zaman Nabi, ya sebelum ada lima waktu, maka dia adalah kewajiban. Ada kewajiban mutlak siang, dan ada kewajiban dua rakaat mutlak malam. Ya, dan itu terbukti ketika Rasulullah SAW Isra Miraj, ada para nabi yang ketemu dengan Nabi. Ya, Nabi melihat dia melaksanakan sholat. Ya, Nabi melihat dia melaksanakan sholat. Itu berarti kewajiban sholat ini dari zaman dulu sudah ada.
0: Ya. Baik.
7: Sunnah mutlak.
0: Iya, kita break dulu Ustaz, dan insya Allah nanti setelah yang satu ini kita lanjutkan religi pagi.
9: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah. Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Masih banyak pertanyaan yang sudah masuk ke layanan chat dan juga WhatsApp kami tentang sholat. Ini menandakan besarnya semangat kita untuk memperbaiki ibadah kita, terutama yaitu sholat, ya, menjadi kewajiban kita. Di WhatsApp saya baca ada siapa ini, Pak Halim di Tilongkabila. Bagaimana dengan orang yang sholatnya sering masbuk dan selalu ketinggalan sholat, Ustaz? Silakan Ustaz.
2: Baik, bagi yang masbuk, ya sering ketinggalan sholat, ada dua kategori. Yang pertama, masbuk tidak direncanakan, itu tidak masalah.
1: Iya.
2: Yang kedua, ada masbuk yang direncanakan. Ya, kalau masbuk direncanakan, pahalanya kurang. Pahalanya kurang. Kalau dia 100, potong 50, potong kelakuan.
1: Banyak sekali ya.
2: Nah, tapi kalau dia masbuk tidak direncanakan, maka sholatnya yang tidak sempurna, tidak mengikuti imam tadi, itu disempurnakan oleh Allah selama dia menjadi kebiasaan. Ya maridul abdu au tafara kutiba lahu maka na alaihi muqiman au sahihan. Siapa yang ingin melakukan sesuatu dan sempurna tapi dihalangi oleh sesuatu, ada sakike, ada tafar dan seterusnya, dan tidak bisa melaksanakan secara sempurna, selama dia jadi kebiasaan, maka yang tidak sempurna disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya masbuk yang tidak direncanakan.
1: Ya baik, ini pertanyaan dari Pak Raflin Pakaya, mungkin bisa dijawab bisa atau tidak saja ya, karena masih ada waktu. Pertanyaan berikutnya juga dari penanya yang lain, Ustadz, karena buru-buru berwudu lupa berniat, sementara niat posisinya hukumnya wajib, apakah sholatnya sah, Ustadz?
2: Sholatnya sah kalau kita maknai niat itu mahalluhal qalb. Mahalluhal qalb itu adalah niat, itu adalah keinginan kuat melakukan sesuatu. Tanpa dilafazkan, tapi ketika sudah mulai bergerak untuk maudhu, itulah yang disebut dan indikator niat. Tidak mungkin dia bergerak kemudian tidak terbetik dalam hatinya niat. Ulama sepakat niat itu di dalam hati, berbeda pada pelafazan. Jadi kalau kita sudah dalam hati sudah masuk. Ya, dan kemudian kita lakukan tindakan, maka tindakan itu artinya indikator bahwa niat sudah ada dalam hati. Tidak mungkin bergerak kemudian tidak ada niat.
1: Iya, betul. Okay. Berarti sholatnya sah ya?
2: Sholatnya sah.
1: Oke, okay, berarti ini... berarti... ini ada pertanyaan Ustadz, saya... sahkah sholat witir saya? Saya kerjakan di saat sebelum azan subuh.
2: Ya, sah. Sah sholat witir. Kata Nabi, tidak... kata Nabi, jika kalian berada di penghujung waktu, khawatir sholat subuh itu tiba, maka laksanakan sholat witir biar cuma satu rakaat. Ya, artinya batas sholat witir itu sebelum azan. Sebelum azan. Kalau sudah azan, sudah waktu subuh. Nah, kalau sebelum azan masih witir.
1: Oh, masih boleh. Lanjut. Oke. Hukumnya apa, Ustadz, kalau kita memaksakan sholat dalam kondisi menahan buang air kecil? Dapat ingat tadi malam ini ceramah Ustadz. atau menahan kentut demi mengejar sholat. Sholat berjamaah.
2: Oke. Ya. Ibu kalau dengar takzir tadi malam, saya bilang... tidak ada dua niat dalam ibadah, ingin buang air dan ingin sholat, tidak boleh. Harus dikorbankan satu, kalau memang mau sholat, ya mau sholat full. Karena kita bilang lillahi ta'ala itu yang usolli itu tidak masuk kentut, mau tahan buang air. Kita bilang usolli sholat subuh raka'atain, lillahi ta'ala, hanya sholat, bukan yang lain. Jika ada yang masuk ketika sholat, maka dan itu darurat harus. Ya, darurat untuk dikeluarkan atau darurat harus di... maka keluar dari sholat, maka tidak masalah. Ya, yang tidak boleh adalah baku-baku tahan dengan sholat, akhirnya hilang khusyuk. Tiba-tiba pas semua akhir, ya tiba-tiba batal sholat gara-gara kentut. Ayo tetap, baku-baku tahan ternyata kita tidak bisa. Maka, ya Rasulullah mengatakan sunnahnya mendahulukan makan malam daripada sholat isya. Jadi kebiasaan zaman dulu itu makan ba'da maghrib.
1: Iya, jangan biar sampai sudah sujud terakhir, pengen BAB, tanpa gerakan lain langsung ditinggal jamaahnya ya. Jamaah sobat tanya-tanya, kenapa so 10 menit belum bangun-bangun dari sujud? Dorang kira so ada apa-apa tipe imam. Ternyata dorang bangun so tidak ada tipe imam ya, so di WC. Astagfirullah. Itulah. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu. Banyak sekali hal yang bisa kita terapkan, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesadaran kita untuk belajar agama terus tumbuh, Insya Allah. Apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kami di pagi ini akan meningkatkan kehusyuan kita, motivasi kita untuk menjaga sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Husni. Sehat-sehat selalu semua narasumber sumber religi pagi kami yang terus mencerahkan keagamaan di bumi Gorontalo, Insya Allah. Dan terima kasih juga untuk Basnas Provinsi Gorontalo yang terus memberikan dukungannya di program religi pagi. Tafadhol Ustadz Husni, bisa didoakan kembali kita di akhir penghujung waktu religi pagi.
2: Baik, sama-sama kita doakan semoga semua sehat walafiat.
1: Amin ya.
2: Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Ini yang diterima oleh yang ada berputar di kabupaten, terutama di Kabupaten Gorontalo. Ini akomodasi hotel, ya, homestay.
2: Kami telah menjangkau di seluruh pelosok Walemo dengan bantuan teman-teman pendamping sosial PKH, dibantu dengan Bapak Ibu Kepala Desa.
0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lain yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf.

0: Penyelenggaraan Penas Petani dan Nelayan ke-17 tercatat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Desriansyah Mahmud.
1: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyebut penyelenggaraan Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi Provinsi Gorontalo. Dalam konferensi pers pasca Penas, Gusnar menjelaskan total perputaran ekonomi selama pelaksanaan kegiatan diperkirakan mencapai sekitar 22 miliar rupiah yang berasal dari sektor hotel, homestay, rumah kos, konsumsi peserta hingga transportasi lokal. Sementara itu sektor pariwisata juga mengalami peningkatan. Sebanyak 3.310 wisatawan mengunjungi berbagai destinasi wisata di Gorontalo dengan nilai ekonomi mencapai sekitar 355 juta rupiah. Destinasi Hiu Paus di Batuwarani menjadi lokasi yang paling banyak dikunjungi peserta Penas.
2: Ini yang diterima oleh yang ada berputar di kabupaten, terutama di Kabupaten Gorontalo. Ini akomodasi hotel, ya, homestay, hunian, kos, kemudian konsumsi bagi peserta, transportasi lokal yang kesana kemari ini, bento termasuk di situ. Total kemanfaatan kurang lebih itu. Ini khusus destinasi wisata, kemanfaatan destinasi wisata. Ini jumlah pengunjung kurang lebih ada 3.310 orang dengan nilai ekonomi kurang lebih 355 juta. Ini 6 hari ini ya, yang paling banyak memang berkunjung ke Hiu Paus. Nah, ini UMKM selama periode 5 hari, selama Penas. Ini ada kurang lebih 1,157 miliar.
1: Menurut Gusnar, manfaat Penas tidak berhenti pada peningkatan aktivitas ekonomi. Melalui kunjungan Menteri Dalam Negeri ke Gorontalo, pemerintah pusat juga memberikan tambahan 1.000 unit program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS bagi masyarakat di luar alokasi 4.059 unit yang telah diterima sebelumnya. Ia berharap berbagai manfaat tersebut menjadi awal bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan pemerintah pusat terhadap Gorontalo dalam pelaksanaan program-program pembangunan di masa mendatang.
0: Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 tingkat Kabupaten Bone Bolango menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan persaudaraan antar kader PKK dari seluruh wilayah. Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengatakan tingginya partisipasi kader PKK menunjukkan semangat kebersamaan yang tetap terpelihara di tengah masyarakat. Menurutnya hal tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menegaskan peringatan HKG PKK tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi wadah mempererat hubungan antar kader dan memperkuat semangat gotong royong di seluruh wilayah Bone Bolango. Menurut Bupati, kekompakan yang ditunjukkan para kader PKK perlu terus dipelihara karena memiliki peran besar dalam menjaga keharmonisan masyarakat sekaligus mendukung berbagai program pemberdayaan keluarga.
3: Peristiwa hari ini adalah sangat luar biasa. Tingkat kualitas dan kemajuan daripada ibu-ibu sekalian yang ada jauh-jauh dari sana, bahkan yang ada dari pedalaman pun hadir bersama-sama. Itu artinya bahwa suasana kedamaian, suasana silaturahmi hari ini kita tunjukkan tidak saja kepada kita, para ibu-ibu PKK, para kepala desa, ibu kepala desa.
0: Ia menambahkan semangat persatuan yang ditujukan dalam HKG PKK tidak berhenti pada kegiatan tersebut, tetapi menjadi budaya yang terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui HKG PKK ke-54, pemerintah Kabupaten Bone Bolango berharap kader PKK semakin solid dalam menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan masyarakat yang harmonis. Keluarga menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter, kesehatan, dan kualitas generasi penerus bangsa. Komitmen tersebut kembali ditekankan dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Berikut laporan Raihan Datau.
4: Hari Keluarga Nasional ke-33 menjadi momentum untuk mengingatkan kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Tahun ini, peringatan Harganas mengangkat tema sentral Ayah Wajib Hadir yang menekankan pentingnya keterlibatan seorang ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Selain itu, pemerintah melalui BKKBN atau Kemendikbud Bangga terus mendorong keberhasilan program keluarga berencana dan peningkatan kualitas keluarga di seluruh daerah. Penyuluh BKKBN Gorontalo Abdurrahman Nango menjelaskan bahwa fokus utama bukan hanya pada jumlah penduduk, tetapi juga pada kualitas keluarga.
5: Hari Keluarga Nasional yang ke-33 tahun 2026 ini mengambil tema sentral tentang ayah wajib hadir. Salah satunya bagian dari program yang didorong oleh BKKBN atau Kemenduk Bangga secara nasional adalah bagaimana ketersediaan atau dapat terjaga kestabilan KB di tingkat pasangan usia subur. Jadi kita tetap mendorong bagaimana kualitas keluarga itu terjamin. Jadi bukan persoalan pada angka saja, tapi bagaimana mendorong sisi kualitas keluarga. Memang kita tahu bersama jumlah penduduk Gorontalo itu masih sangat relevan, yang masih sangat standar. Tapi ingat, kita didorong bagaimana menciptakan kualitas keluarga itu sendiri. Bagaimana sosok keluarga menghadirkan sosok ayah dalam rumah tangga untuk mendorong kualitas-kualitas anak-anak kita menjadi anak-anak bangsa untuk lebih cerdas ke depan.
4: Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional, BKKBN berharap seluruh keluarga semakin menyadari pentingnya pengasuhan yang melibatkan kedua orang tua, khususnya peran ayah dalam kehidupan anak. Kehadiran ayah dinilai mampu memberikan dukungan emosional, membentuk karakter, serta meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Dengan keluarga yang berkualitas, diharapkan pembangunan sumber daya manusia di Gorontalo maupun Indonesia dapat berjalan lebih optimal.
0: Pendengar, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo melalui puskesmas dalam menekan jumlah angka kelahiran. Pemberian pemahaman dan sosialisasi rutin dilakukan kepada masyarakat, khususnya pasangan suami istri dan ibu hamil. Bidan Puskesmas Limboto Kabupaten Gorontalo Angela Medi Salai mengungkapkan pihaknya senantiasa memberikan sosialisasi terhadap para ibu hamil tentang hal apa saja yang harus dilakukan dalam mengantisipasi kelahiran. Bahkan setiap melakukan kunjungan di posyandu, pihaknya juga terus memberikan pemahaman terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi bagi para pasien. Sementara itu, pendengar, upaya lainnya yang dilakukan oleh kami lagi yang dilakukan adalah memberikan pemahaman pada remaja putri tentang pernikahan dini. Langkah strategis yang dilakukan tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan keluarga ke depan.
6: Kalau di untuk menekan angka kelahiran itu, terus sebenarnya kan sudah ada program KW. Jadi torang sebagai tenaga bidan, apalagi torang bidan kelurahan, torang sogiat untuk membahas sosialisasikan itu untuk penggunaan alat kontrasepsi, baik di posyandu, baik itu di torang pasien-pasien yang nifas, itu torang lakukan. Kemudian kan ada juga orang melakukan kegiatan seperti di remaja, sosialisasi ke remaja untuk bahaya pernikahan dini, itu juga tolong sudah lakukan.
0: Angela menambahkan, khusus di Puskesmas Limboto telah dilaksanakan program keluarga berencana atau KB guna menekan angka kelahiran yang ada di Kabupaten Gorontalo. Pendengar, Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 menjadi momentum memperkuat peran ayah dalam membangun keluarga berkualitas. Selengkapnya wawancara Desriansa Mahmud dengan penyuluh KB Miftahul Huda berikut ini.
7: Menyambut Harganas di tahun ini, Pak, apa saja strategi konkret dan program unggulan dari IPKB sendiri yang saat ini yang paling efektif dalam menekan angka kelahiran di masyarakat, Pak?
8: Pertama, kami IPKB atau Ikatan Keluarga Berencana juga bagian dari BKKBN Republik Indonesia atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ya. Itu salah satu bagian dari itu. Dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 ini, kita semua mengambil tema tentang ayah wajib hadir. Jadi artinya peran ayah sekarang lebih dioptimalkan untuk memberikan penguatan kepada keluarga, kepada anak-anaknya, sehingga anak itu mendapatkan kasih sayang yang optimal dari para ayah. Terkait program-program apa yang dilaksanakan dalam menyambut rangka Hari Keluarga Nasional ini, salah satunya adalah kami melakukan kegiatan pelayanan keluarga berencana, pelayanan KB di seluruh puskesmas, di seluruh fasilitas kesehatan, di seluruh rumah sakit se-provinsi Gorontalo. Sasaran utamanya kita adalah para ibu pasca salin atau pengguna KB baru. Tujuannya adalah memberikan kesempatan ibu-ibu

0: harus memberikan kasih sayang. Anak-anak yang tumbuh dengan peran ayah itu biasanya akan lebih memiliki jiwa percaya diri, keberanian, dan mempersiapkan mental yang lebih baik untuk masa depannya. Berikutnya terkait isu-isu stunting itu terus juga kami terus laksanakan. Yang pertama di lapangan sekarang teman-teman kader kami namanya kader tim pendamping keluarga juga ikut berperan aktif untuk menyalurkan makanan bergizi gratis yang khusus untuk B3 yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Itu teman-teman di lapangan juga mengantarkan ke door-to-door ke masyarakat, ke para penerima manfaat, sehingga tidak cuma mengantarkan, namun juga memberikan edukasi kepada para penerima manfaat.
1: Ya, gitu, Mas. Ya terakhir Pak Miftah, melalui momentum Harganas di tahun ini ya, apa pesan utama dan target yang ingin disampaikan IPKB atau BKKBN sendiri kepada seluruh keluarga di Gorontalo khususnya, Pak?
0: Pesan utamanya adalah ayah wajib hadir bagi keluarga Indonesia. Peran ayah sangat penting bagi tumbuh kembang keluarga itu sendiri. Jadi mari para ayah, saya mengajak, ayo sama-sama lebih peduli, lebih menyayangi keluarga kita, anak-anak kita, dan lebih memperhatikan tentang tumbuh kembang anak kita. Saya mengajak, ayo hadir 15 menit satu hari ngobrol secara intens bersama anak-anak kita, bersama keluarga kita. Gitu. Jadi saya mengajak ayah-ayah, ayo kita dalam satu hari minimal 15 menit kita ngobrol secara mendalam ya, dan tidak usah saling menggunakan HP. Ngobrol ya, face to face dengan ayah, dengan keluarga, sehingga akan melahirkan bonding, suatu keakraban, suatu kasih sayang yang lebih bagus sehingga untuk perkembangan anak.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Miftah atas waktunya.
0: Terima kasih.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo mendukung peningkatan populasi dan kualitas ternak sapi melalui program inseminasi buatan IB sebagai salah satu strategi memperkuat sektor peternakan daerah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ternak sekaligus mendukung upaya mewujudkan swasembada daging di Gorontalo. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengungkapkan sektor peternakan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya peternak. Gusnar Ismail menyampaikan inseminasi buatan ini merupakan metode yang efektif berbasis teknologi dalam menghasilkan bibit sapi unggul dengan kualitas genetik yang lebih baik.
2: Kenapa kita inseminasi buatan? Karena untuk perbanyakan populasi ternak di Gorontalo ini, kita pakai program inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan ini banyak keuntungannya. Pertama, murah, cuma Rp8.000, semacam satu dosis, ya. Kemudian, bisa milih. Ini sapi indukannya, bisa diisi limosin, bisa diisi simental, bisa diisi sapi Bali. Jadi, ini merupakan transformasi teknologi di bidang peternakan sapi. Mulailah kita kembangkan di Gorontalo agar supaya peternak ini memiliki populasi sapi yang lebih banyak.
1: Gubernur menjelaskan inseminasi buatan ternak sapi tersebut selain meningkatkan kualitas genetik ternak, juga akan mengurangi risiko penularan penyakit reproduksi serta memberikan efisiensi dalam proses pembiakan ternak. Pemerintah Provinsi Gorontalo akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah, kabupaten, dan kota, tenaga inseminator, serta kelompok peternak agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal. Pendengar, sekolah rakyat terintegrasi 71 Kabupaten Bualemo memenuhi kuota rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Seluruh peserta didik dipastikan berasal dari keluarga miskin.
3: Rombongan belajar sekolah rakyat terintegrasi 71 Kabupaten Bualemo untuk jenjang SD, SMP, dan SMA saat ini telah terpenuhi. Seluruh peserta didik yang diterima dipastikan berasal dari keluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah. Sekolah rakyat menjadi salah satu program Presiden Prabowo untuk menghadirkan layanan pendidikan bagi anak-anak yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan yang layak. Seleksi peserta dilakukan dengan mengutamakan keluarga yang berada pada kelompok ekonomi paling rentan. Kepala Dinas Sosial dan PMD

0: Kabupaten Bualemo, Safrudin Lamusu kepada RRI mengatakan, Kementerian Sosial menginstruksikan agar anak yang diterima terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN. Proses penentuan calon siswa melibatkan dinas sosial, pemerintah desa, serta pendamping PKH.
1: Kami telah menjangkau di seluruh pelosok Bualemo dengan bantuan teman-teman pendamping sosial PKH. Dibantu dengan Bapak Ibu Kepala Desa, perangkat dan segala aspek dari desa. Telah ditetapkan 90 calon siswa SD yang akan masuk ISR insya Allah di pembelajaran tanggal 14 Juli atau sesuai rencana selanjutnya. SMP juga telah kami tetapkan di 2 minggu yang lalu 90 orang dengan cadangan hampir 30 orang. Dan alhamdulillah penetapan untuk SMA 90 orang atau 3 rumbel juga telah ditetapkan.
0: Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak dalam proses verifikasi menjadi langkah penting untuk menjaga transparansi sekaligus memastikan program benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan. Senada dengan hal ini, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 Bualemo, Muhammad Saifuddin menjelaskan, peserta didik akan memperoleh layanan pendidikan berkualitas yang didukung pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Pada dasarnya, anak-anak yang lulus dari SD sekolah rakyat dapat melanjutkan ke jenjang SMP. Sekolah ini, sama dengan sekolah pada umumnya, bukan sekolah kejar paket.
2: Sekolah rakyat, kalau misalkan mereka sudah lulus dari jenjang SD, mereka bisa melanjutkan di sekolah rakyat jenjang SMP. Ataupun kalau misalkan mereka secara ekonomi sudah mampu, maka mereka diperkenankan untuk sekolah reguler. Jadi kadang-kadang banyak pemahaman yang salah di luaran, beranggapan bahwa sekolah rakyat itu seolah-olah semacam kejar paket. Itu salah tuh, kalau ijazah yang digunakan tidak bukan ijazah kejar paket tapi ijazah sekolah reguler seperti itu. Cuman kan mungkin pembedanya itu tadi, salah satunya kami ketika ngomong di sekolah rakyat maka berasrama.
0: Ia menambahkan, keberadaan sekolah rakyat diharapkan mampu menghapus anggapan keliru di masyarakat mengenai sistem pembelajarannya. Seluruh kurikulum dan jenjang pendidikan diselenggarakan secara formal sesuai ketentuan pemerintah. Melalui program tersebut, pemerintah berharap anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas, meningkatkan kompetensi, serta membuka peluang kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang. Taufik Usman melaporkan.
3: Pendengar, gerakan Anak Indonesia Hebat mulai digalakkan di Kota Gorontalo sebagai upaya menciptakan generasi muda yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menyampaikan gerakan Anak Indonesia Hebat bukan sekedar slogan, tetapi langkah nyata yang harus diwujudkan melalui kolaborasi seluruh komponen. Menurutnya, generasi muda merupakan calon pemimpin yang harus dikawal melalui pendidikan karakter yang kuat dan menciptakan lingkungan yang baik.
4: Bagi pemerintah Kota Gorontalo, pendidikan adalah bagian dari cara hidup yang tumbuh dari kebiasaan, nilai dan budaya masyarakat melalui arah pembangunan dalam RPJMD Kota Gorontalo dan visi jangka panjang dalam RPJMD pendidikan. Semangat ini kami rangkum dalam gerakan bersama Torang Bekeng Bae, kita semua berbuat baik. Ini adalah ikhtiar bersama untuk menjaga fokus belajar anak, memperkuat interaksi dan membangun karakter. Langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan Kota Gorontalo terhadap program strategis nasional pendidikan bermutu untuk semua, agar setiap anak mendapatkan hasil belajar yang berkualitas, adil dan bermakna. Kami percaya anak-anak kita akan tumbuh menjadi generasi hebat yang membanggakan.
3: Indra Gobel menekankan pentingnya peran keluarga dan sekolah dalam membentuk kepribadian anak. Keberhasilan menciptakan generasi hebat tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bualemo terus memastikan program sekolah rakyat dapat diakses oleh seluruh anak dari keluarga kurang mampu. Salah satu upayanya dilakukan dengan membantu pengurusan administrasi bagi calon peserta didik yang terkendala dokumen kependudukan maupun belum terdata dalam sistem. Kabid Rehabilitasi Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo, Sofianto Talibo, menyampaikan anak-anak yang memenuhi kriteria tetap akan difasilitasi agar bisa mengikuti program. Pendamping juga aktif melakukan pendataan dan verifikasi di lapangan, Seluruh proses administrasi dilakukan melalui koordinasi lintas instansi agar masyarakat tidak terbebani.
5: Ketika kami temukan ada anak-anak yang tidak masuk karena basis data ini kan harus DTSN ya, masuk di data tunggal sosial ekonomi nasional. Sehingga ada anak-anak yang kami temukan belum pernah bersekolah ataupun yang tidak memiliki dokumen kependudukan, tapi mereka merupakan anak-anak yang berhak dan berada pada desil 1 dan 2, itu kami uruskan. Ada beberapa yang seperti itu. Itu bukan orang tua yang mengurus, tapi teman-teman pendamping berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan, kemudian berkoordinasi dengan OPD yang membidangi itu. Tidak membebani masyarakat untuk melakukan pengurusan. Tapi kami yang sebagai PIC dan juga sebagai tim kolaborasi daripada penyelenggaraan sekolah rakyat ini yang langsung membantu.
3: Sopianti menjelaskan seluruh pengurusan administrasi dilakukan oleh tim pendamping melalui koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dan OPD terkait sehingga masyarakat tidak terbebani. Orang tua tidak perlu mengurus sendiri dokumen yang dibutuhkan karena seluruh proses difasilitasi pemerintah. Langkah ini diharapkan memastikan seluruh anak yang berhak dapat mengikuti program sekolah rakyat tanpa terkendala administrasi. Pendengar, program Satu Sekolah Satu Budaya merupakan salah satu program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo di Satuan Pendidikan. Dengan program seperti ini, Pemkot Gorontalo berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan budaya Gorontalo agar tidak tergerus oleh kemajuan zaman. Berikut laporan Hendra Rauf.
6: Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Pendidikan berkomitmen membangun satuan pendidikan untuk mendidik para siswa agar memiliki ilmu pengetahuan yang memadai. Khusus di Kota Gorontalo, lembaga pendidikan yang dibangun saat ini mengarah pada pemberian pemahaman menjadikan Kota Gorontalo sebagai ruang belajar. Terkait dengan hal itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Sulaiman Abdullah, mengemukakan ruang belajar yang diupayakan oleh Pemkot Gorontalo tersebut mengacu pada beberapa indikator, antaranya program Satu Sekolah, Satu Budaya. Ia pun mengapresiasi kegiatan budaya tradisional berupa tanggomo dan pelestarian bahasa Gorontalo yang mulai tumbuh di lingkungan peserta didik. Pelestarian budaya daerah di lingkungan satuan pendidikan menjadi salah satu ikon yang dapat memberikan dampak signifikan bagi kemajuan sekolah ke depan.
7: Menjadikan Kota Gorontalo ini sebagai ruang belajar. Dengan indikator agen budaya pendidikan itu diantaranya adalah berbagai satu sekolah satu budaya melalui program yang dilaksanakan yang kita beri nama Makeup School. Ini sudah mulai muncul hasilnya. Tanggungnya, luar biasa.

0: hanya orang tua.
1: Menurutnya kemajuan proses pembelajaran berupa pelestarian budaya Gorontalo di satuan pendidikan ke depan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat, dalam hal ini orang tua. Keberhasilan sekolah ini ditentukan oleh bagaimana membentuk karakter anak melalui sistem pendidikan yang diajarkan. Hendra Rao melaporkan.
2: Pendengar, sekian warta pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.
3: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

masyarakat Gorontalo siap menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara dan memenangkan hadiah menarik. Ikuti Kris Jelajah Indonesia tahun 2026, kompetisi bergengsi dari Bank Indonesia. Tahun ini, Kris Jelajah Indonesia hadir dengan tema Jelajah Kuliner Nusantara, Bayar Praktis dengan Kris. Kompetisi ini mengajak generasi muda Indonesia untuk mengeksplorasi ragam kuliner khas daerah, sekaligus mendukung transformasi pembayaran digital melalui Kris. Bagi kamu yang berusia 17-35 tahun, minimal lulusan SMA atau sederajat, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Pendaftarannya gratis. Selain pengalaman seru menjelajah kuliner Nusantara, tersedia total hadiah puluhan juta rupiah yang siap diperebutkan. Ayo, tunjukkan kreativitas dan semangatmu bersama Kris Jelajah Indonesia 2026. Periode pendaftaran hingga 30 Juni 2026. Segera daftarkan tim kamu di website krisjelajah.id. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Instagram bank_indonesia_gorontalo atau Instagram Kris GTO serta TikTok Kris GTO. Jadilah bagian dari generasi digital Indonesia. Jelajah kuliner Nusantara, bayar praktis dengan Kris.

0: Ya, peringat dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca pagi ini disampaikan oleh perakirawan PMKG Arimi Pratiwi.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Senin 29 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Popayato Barat, Teluditi, Anggrek, Monano, Bulango Ulu, Pinogo, Suawa Timur, Asparaga, Wonosari, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98% dan arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin variabel dengan kecepatan 12 hingga 26 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 26 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

0: Pendengar pukul 6:33, kami mohon perhatian Anda untuk penyampaian radiogram dan pengumuman. Radiogram berasal dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Pendengar, bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat di Provinsi Gorontalo dan sekitarnya yang ingin kuliah kampus swasta keren dengan suasana modern dan banyak pilihan program studinya, Anda bisa datang ke Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Aliu Sabu, Kelurahan Wonggaditi, Kota Gorontalo, yang mana telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan 18 pilihan program studi unggulan pada 4 fakultas dan program pasca sarjana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersedia 3 pilihan program studi S1 Manajemen, program studi S1 Administrasi Bisnis, dan program studi S1 Bisnis Digital. Fakultas Sains dan Teknologi dan Ilmu Kesehatan tersedia 6 pilihan program studi S1 Farmasi, program studi S1 Gizi, program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, program studi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, program studi D4 Promosi Kesehatan, dan program studi D3 Analisis Kesehatan. Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik tersedia 4 program studi S1 Hubungan Internasional, program studi Sarjana Terapan Administrasi Pemerintahan Daerah, program studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, dan program studi Sarjana Terapan Manajemen Kontrak Pemerintah. Selanjutnya, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya tersedia 4 program studi S1 Teknologi Pendidikan, program studi S1 Pendidikan Khusus, program studi S1 Lingkungan, dan program studi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi. Program pasca sarjana tersedia program magister manajemen dengan akreditasi baik sekali. Buruan, jangan sampai ketinggalan, datang dan daftarkan diri Anda segera di unit penerimaan mahasiswa baru, lantai 2 gedung utama Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Hubungi 08-524-116-7628 atau di 08-13-5567-8822. Jadikan diri Anda bagian dari UBM, kampus unggul berkarakter dan mengglobal. Selanjutnya, pengumuman, telah dibuka penerimaan peserta didik baru PPDB di TK Negeri Pembina Kota Gorontalo tahun ajaran 2026-2027 dengan persyaratan usia 4 sampai dengan 6 tahun, mengisi formulir pendaftaran, melampirkan fotokopi akta kelahiran 3 lembar, melampirkan fotokopi kartu keluarga 3 lembar tanpa dipungut biaya pendaftaran atau gratis. Fasilitas yang dimiliki, pendengar, guru yang berkualifikasi S1 dan S2 memiliki sertifikat pendidik, memiliki ruang kelas yang nyaman, halaman yang luas dan aman, alat permainan edukatif di dalam dan juga di luar ruangan, memiliki kolam renang, memiliki ruang aula, kemudian juga, pendengar, memiliki TK Negeri Pembina Kota Gorontalo juga terakreditas A dengan waktu pendaftaran dibuka setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 13 waktu Indonesia Tengah. Pendaftaran dapat langsung ke TK Negeri Pembina Kota Gorontalo dengan alamat Jalan Tirto Nadi, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kampus 3 UNG, atau dapat mengisi langsung laman PPDB online dengan alamat https://ppdb.gorontalo.go.id/ppdb/data/tk, atau bisa menghubungi kontak person Yulin Sapi DSPD di 08234575384, Hanifa Hako MPD di 08539747338, atau Juriati Ahmad SPD di 08121916503.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Hips Don't Lie from Shakira, sudah pukul 6 lebih 49 menit saat ini. Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital. Pendengar, masih banyak masyarakat yang meyakini bahwa mandi saat tubuh masih panas setelah berolahraga ini dapat memicu henti jantung atau gangguan jantung mendadak. Mitos ini sudah berkembang cukup lama ya. Dan ini penjelasan dari dokter di Rumah Sakit Harapan Bunda Dr. Andi Siti Tandina, dilansir dari RRI.co.id, menegaskan bahwa mandi setelah berolahraga tidak secara langsung menyebabkan masalah jantung gitu atau mengganggu kesehatan jantung, apalagi sampai menyebabkan henti jantung ya. Ia menjelaskan lebih lebih dari itu bahwa setelah melakukan aktivitas fisik, suhu tubuh memang meningkat karena jantung bekerja lebih cepat untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh dan juga otot. Menurutnya ketika seorang langsung mandi setelah berolahraga, dampak yang lebih mungkin terjadi ini adalah perubahan pada proses metabolisme dan juga penyesuaian suhu tubuh, bukan gangguan pada fungsi jantung itu sendiri ya. Penjelasan ini juga sekaligus meluruskan mitos yang selama ini berkembang di masyarakat. Anda bisa ikuti info lainnya mendengar di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
4: Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk pagi ini, kembali kami hadirkan program Gorontalo pagi ini yang akan diawali dengan topik sesi pertama kita Indonesia.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

Pendengar, topik kita di sesi Kita Indonesia, kerukunan umat beragama sebagai pilar kedamaian negeri. Ya, pendengar, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Perbedaan agama, suku, budaya, dan tradisi menjadi identitas yang memperkuat persatuan, sekaligus juga menjadi tantangan untuk terus menjaga keharmonisan di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Kerukunan umat beragama menjadi fondasi penting dalam menciptakan suasana yang aman, damai, dan juga saling menghormati. Nilai toleransi yang tumbuh di tengah masyarakat ini menjadi kunci agar perbedaan tidak memicu perpecahan, melainkan mempererat persaudaraan. Melalui sikap saling menghargai, menghormati, kebebasan beribadah, dan membangun dialog yang positif, masyarakat tentunya dapat menjaga harmoni sosial sekaligus juga memperkuat semangat persatuan untuk bingkai negeri kesatuan Republik Indonesia. Lalu bagaimana menjaga toleransi agar tetap menjadi kekuatan bangsa? Ya, mendengar bagaimana komentar Anda, silakan kami buka sesi interaktif di 0821 9664 8664.

0: Baik pendengar, di ujung telepon kita tersambung dengan Wakil Sekretaris FKUB Provinsi Gorontalo, ada Iwayan Sudana ya. Selamat pagi Pak Iwayan.
1: Selamat pagi RRI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Iwayan, bagaimana Anda melihat kondisi kerukunan umat beragama di Provinsi Gorontalo saat ini di tengah keberagaman masyarakat ini, Pak?
1: Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Terkait dengan kondisi kerukunan umat beragama di Gorontalo, sangat berjalan baik meskipun kita di Gorontalo hidup dengan beragam agama dan keyakinan. Nah itu, kami dari FKUB sangat berharap bahwa kondisi ini terus akan terpelihara sehingga kita bisa fokus pada hal-hal atau pembangunan yang lebih positif. Tidak lagi memperkarakan perbedaan-perbedaan, tetapi justru kita mencari kesamaan-kesamaan yang bersifat substansial sehingga itu akan menjadi modal dalam kita membangun dan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Ya, Pak Iwayan, untuk Bapak sendiri, toleransi ini kenapa menjadi kunci utama untuk menjaga persatuan dan kedamaian di tengah masyarakat yang kita melihatnya masyarakat majemuk gitu Pak ya?
1: Ya, betul, toleransi akan menjadi kata kunci pertama untuk kita menjaga keragaman, karena tanpa toleransi maka berbagai perbedaan itu akan menjadi bumerang bagi kita dalam menjaga kerukunan. Oleh karena itu, toleransi akan terus kita pelihara, sehingga dengan toleransi inilah kita terus akan menjaga kerukunan walaupun berada di tengah-tengah keberagaman. Dan toleransi dalam artian yang sesungguhnya artinya kita menerima perbedaan-perbedaan yang ada, karena memang itu menjadi keniscayaan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam konteks suku, agama, termasuk dalam keragaman dalam hal-hal lain, pendapat atau perbedaan pendapat, motivasi dan sebagainya, begitu Pak.
0: Peran strategis Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB apa nih Pak untuk merawat hubungan harmonis antar umat beragama di Gorontalo?
1: FKUB memang kami berusaha mengambil peran yang strategis dalam tidak saja mulai dari membangun kerukunan itu. Dari membentuk, kita melakukan sosialisasi dengan generasi muda melalui sekolah-sekolah. Kita menyuarakan kerukunan, menyuarakan toleransi melalui moderasi beragama, sehingga generasi muda lebih mampu menerima perbedaan dan menyaring hal-hal yang berpotensi mengancam kerukunan dan toleransi itu. Kemudian di tingkat yang lebih luas, kami selalu menjaga hubungan baik antar pengurus umat, tokoh-tokoh umat, melalui kegiatan-kegiatan seperti mengunjungi tempat-tempat ibadah. Kita mencari masukan-masukan hal-hal yang kemungkinan akan mengancam toleransi itu, sehingga dari situ FKUB akan bisa berperan lebih besar, dan tidak saja dalam artian reaktif tetapi juga mulai dari preventif. Dari sejak dini kita akan sudah mampu memprediksi hal-hal yang mengancam kerukunan, sehingga bisa dilakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang bersifat pencegahan. Nah, oleh karena itu, FKUB dalam setiap kegiatan, setiap tahun kita melakukan evaluasi untuk memetakan potensi-potensi yang kemungkinan menurut kita itu akan mengancam toleransi. Dan selama ini hal-hal tersebut berjalan dan kita tidak menemukan hal-hal yang berbagai hal yang signifikan yang kita anggap sebagai penamaan gerakan-gerakan yang mengancam kerukunan itu.
0: Ya, bentuk nyata toleransi yang dapat diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan tempat tinggal ataupun juga lingkungan sekolah dan lain-lain ini, Pak Iwayan.
1: Ya, terutama kalau kita lihat di lingkungan sekolah, bentuk nyata toleransi itu adalah bagaimana para pelajar, guru memang menerima perbedaan-perbedaan, terutama dalam konteks agama yang paling riskan itu. Kemudian kita menerima perbedaan, mampu menerima perbedaan, kemudian tanpa mempermasalahkan keyakinan-keyakinan yang mereka anut. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, kita mengapresiasi ada kegiatan-kegiatan agama yang dilaksanakan oleh agama lain tanpa merusak akidah dari agama kita sendiri. Dalam artian bahwa kita menerima perbedaan-perbedaan itu tetapi tetap meyakini substansi. Nah, dengan cara demikian nanti kita tidak mencampur aduk ajaran agama di satu sisi, dan di sisi yang lain kita tidak merasa terganggu atau terancam oleh kehidupan beragama dari orang lain.
0: Ya, Pak Iwayan, bagaimana juga FKUB ini melibatkan generasi muda agar

0: apa-apa yang menjadi hambatan mereka, apa yang menjadi kendala atau tantangan mereka, kita pecahkan bersama itu dengan generasi muda. Tapi untuk tahun ini kami belum melakukan hal itu karena betul oleh anggaran undang.
1: Ya. Halo Pak Iwayan, agak putus-putus suaranya ya. Nih Pak Iwayan. Ya. Baik. Ya, dilanjutkan kembali Pak.
0: Ya. Ya. Jadi intinya adalah kami pertama untuk membangun generasi muda itu, kami mendatangi tempat-tempat ibadah, kemudian mengumpulkan generasi mudanya berdialog, kemudian dari situ diakhir dengan kami mengundang generasi muda antar umat beragama untuk berkumpul melakukan dialog. Nah sehingga dianggap tidak sesuai hukum, kita bicara di situ sehingga nanti akan ketemu pada satu titik bahwa kita akan menyepakati apa yang boleh dan apa yang tidak boleh lakukan yang nanti kita jadi dijadikan dasar untuk menyebarkan kembali ke sikap-sikap toleransi dan moderasi beragama itu di antara perwakilan-perwakilan antar agama itu kepada generasi yang lainnya.
1: Iya, baik. Iya, terima kasih Pak Iwayan sudah bersama kita di pagi ini. Ya.
0: Terima kasih, sama-sama. Ya. Salam sehat untuk kita semua.
1: Baik, selamat beraktivitas kembali, Pak Iwayan.

Pendengar kami ajak Anda untuk memberikan komentarnya, silakan di 0821-9664-8664 ya. Sebelum kita beralih ke topik di sesi kedua untuk kopi pagi,

0: Baik, pendengar, kita cukupkan untuk topik kita di sesi kita Indonesia. Kami akan kembali untuk Anda, masih akan ada dua topik lagi di Kopi Pagi. Komentar dan opini pagi, tetap bersama kami di Pro
1: 1. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo dan kita masuk di sesi kedua untuk kopi pagi, komentar dan opini pagi. Pendengar, topik kita langkah nyata mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Menjadi tuan rumah Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 memberikan dampak positif bagi Provinsi Gorontalo melalui promosi potensi daerah, juga peningkatan ruang belajar, pertukaran pengalaman, serta penguatan jejaring antar pelaku sektor pertanian dan juga perikanan. Namun pendengar, setelah penyelenggaraan berakhir, tantangan utama adalah menindaklanjuti hasil-hasil yang telah dicapai ya. Di mana sejumlah persoalan yang dihadapi petani dan juga nelayan masih memerlukan perhatian seperti revitalisasi jaringan irigasi, kemudian juga jaminan ketersediaan bahan bakar minyak, peningkatan jalan usaha tani, serta fluktuasi harga hasil panen dan tangkapan. Berbagai inovasi teknologi, praktik budidaya, dan juga pengolahan hasil yang diperkenalkan selama PENAS kemarin ini juga perlu diterapkan agar mampu meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi usaha. Kedepannya juga menentukan daya saing komunitas serta mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.

0: Ya, langkah nyata mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan ini menjadi sangat relevan ketika Indonesia tengah berupaya juga memperkuat ketahanan pangannya di tengah berbagai tantangan global, ya, mulai dari krisis iklim, ketidakpastian geopolitik, gangguan rantai pasok, dan juga banyak hal lainnya, ya. Namun demikian, pendengar, konsep swasembada pangan saat ini itu telah mengalami perkembangan, ya. Dan swasembada ini tidak lagi dipahami hanya sebagai kemampuan menghasilkan pangan dalam jumlah yang ada yang cukup gitu ya. Baik, kita selanjutnya pendengar sudah tersambung kembali dengan akademisi UNG Profesor Muhammad Iqbal Bahua. Ya, selamat pagi Pak Prof Iqbal.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya. Pak Prof, melihat dampak penyelenggaraan PENAS ke-17 kemarin bagi pembangunan sektor pertanian dan juga perikanan di Provinsi Gorontalo, Anda melihatnya seperti apa nih Pak?
1: Ya, jadi pertama terima kasih kami sampaikan. Jadi pelaksanaan PENAS kemarin merupakan pelaksanaan PENAS yang ke-18. Alhamdulillah Provinsi Gorontalo, terutama Kabupaten Gorontalo, sudah berhasil melaksanakan event nasional yang semua itu adalah berkat kerjasama dari pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo, dan masyarakat Kabupaten Gorontalo serta masyarakat Provinsi Gorontalo pada umumnya, terutama para petani nelayan dan peternak. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi peningkatan kreativitas pengetahuan petani dengan adanya PENAS ini, terjadi yang namanya perubahan yang namanya PKS, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari para petani, nelayan, dan peternak. Bahkan terjadi perubahan sikap dari para penyuluh pertanian, bagaimana pemerintah dalam menyikapi kemajuan teknologi pertanian, serta bagaimana masyarakat menyikapi bahwa petani itu tetap ada, petani itu tetap bersemangat untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang swasembada beras atau swasembada pangan yang berkelanjutan, sehingga ketersediaan pangan dan pertanian di Gorontalo khususnya dan Indonesia pada umumnya itu dapat diwujudkan melalui pelaksanaan PENAS ini. Seperti itu.
0: Iya, dari banyak sekali manfaat yang dapat, yang paling strategis yang diperoleh petani, nelayan, dan juga penyuluh serta pemerintah daerah dari PENAS ini apa menurut Pak Prof?
1: Dari segi strategisnya, pertama, pelaksanaan PENAS ini merupakan salah satu ajang di mana Provinsi Gorontalo secara strategis sudah dikenal oleh seluruh provinsi yang ada di Indonesia bahwa Provinsi Gorontalo merupakan salah satu potensi sumber daya alam di bidang pertanian yang dapat dijadikan barometer unggulan untuk produksi pertanian di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, secara strategis adalah penyelenggaraan PENAS itu. Dari penyelenggaraan PENAS 1 sampai dengan ke-16, pelaksanaan PENAS itu selalu diulangi dengan berbagai-berbagai macam-macam peristiwa-peristiwa yang oleh para peserta itu ada yang namanya positif dan negatifnya. Tetapi alhamdulillah dengan pelaksanaan PENAS di Provinsi Gorontalo secara strategis, para peserta menilai bahwa masyarakat Gorontalo sangat peduli terhadap tamu, sangat peduli terhadap pengembangan teknologi, sangat peduli terhadap pengembangan pembangunan pertanian. Yang ketiga, strategisnya pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan pemerintah yang sudah berhasil menyelenggarakan PENAS ini walaupun dalam kondisi efektivitas dan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Sehingga di sini dari sisi positifnya, dari sisi strategisnya, kolaborasi, kerjasama antara pemerintah daerah, baik pemerintah daerah kabupaten kota, pemerintah daerah provinsi, dinilai sangat bagus oleh para peserta PENAS, bahkan oleh pemerintah pusat. Luar biasa, secara strategis bisa menghadirkan presiden, wakil presiden, dan menteri yang berkecimpung di bidang ketahanan pangan, baik itu militer, baik itu kepolisian, semua berada di Gorontalo. Dan sisi strateginya adalah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo menjadi ajang tuan rumah yang baik untuk pelaksanaan PENAS. Seperti itu.
0: Ya. Ada berbagai persoalan yang terjadi seperti irigasi, jalan usaha tani, dan lain-lain, hingga fluktuasi harga juga. Yang menjadi prioritas pemerintah harusnya yang mana nih, Pak Iqbal? Ya,
1: jadi kalau kita melihat dari sisi penggunaan lahan, semua menjadi prioritas. Tetapi dari sisi penyediaan pangan, maka yang jadi prioritas adalah bagaimana lahan kering kita gunakan dan lahan sawah kita efektifkan. Gorontalo pada umumnya dan bahkan Indonesia sudah mulai yang namanya, sudah terjadi perubahan yang namanya alih fungsi lahan sawah dari fungsi lahan menjadi lahan-lahan yang dilakukan pembangunan sarana prasarana. Nah, sehingga di sini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana dengan adanya sawah, kemudian lahan kering, ini kita bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Misalnya, irigasi, kita ada bendungan Bulango Ulu yang sementara dibangun sekarang, Bulango Ulu. Nah, ini kita itu yang lebih berpengaruh terhadap peningkatan pengairan sawah melalui irigasi. Sehingga ke depan, Provinsi Gorontalo pada umumnya tidak akan kekurangan air lagi sawah irigasinya, sehingga ini bisa bermanfaat bagi petani. Yang kedua, lahan kering di Gorontalo adalah lahan yang bisa dikatakan efektif untuk tanaman-tanaman seperti jagung, kacang tanah, kedelai, dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, yang diperlukan adalah efektivitas dan keterampilan para petani untuk menyikapi perubahan iklim, untuk menyikapi anomali cuaca, sehingga mereka bisa bertani sepanjang tahun atau bisa melakukan pola tanam sepanjang tahun sehingga peningkatan produktivitas petani bisa tercapai. Jadi yang pertama yang diprioritaskan adalah bagaimana irigasi itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua, bagaimana pengairan itu ketika sawah atau lahan itu memerlukan air. Kenapa? Kalau air dihambur-hamburkan pada waktu ada curah hujan tinggi, maka ini juga tidak bagus. Tetapi kalau air itu digunakan efektif, mungkin pada posisi kekeringan, pada posisi ada curah hujan yang tinggi, maka ini bisa bermanfaat bagi masyarakat.
0: Nah, ada banyak inovasi kemarin di PENAS ini, Pak. Bagaimana agar inovasi ini benar-benar bisa diadopsi oleh petani kita di Gorontalo?
1: Iya, yang namanya inovasi adalah ide baru, teknologi baru yang dikembangkan oleh para petani, oleh para akademisi, para cendekiawan. Ini bisa digunakan secara pasti oleh petani, tetapi lagi-lagi intensifikasi itu harus berbarengan dengan yang namanya sarana prasarana. Seperti itu. Nah, inovasi ini tentunya dari segi keterampilan petani, dari segi pengetahuan petani, dan dari segi sikap petani, ini mereka bisa adopsi, bisa mereka terima dengan catatan yang saya katakan tadi. Kolaborasi antara penyuluh dengan pemerintah dengan petani, ataupun sebaliknya, ini harus tetap dilaksanakan secara terus-menerus. Adanya penyelenggaraan PENAS ini menjadi ajang bagaimana kreativitas dikembangkan oleh para petani, pemerintah, dan para penyuluh untuk menyatukan langkah bahwa pertanian ini tanpa adanya inovasi teknologi itu tidak bisa dilakukan, atau tidak bisa berkembang, atau tidak bisa berproduksi dengan baik. Tetapi dengan adanya inovasi ini, maka yang harus dilakukan oleh petani adalah inovasi itu bisa mereka terima dengan catatan mereka bisa memanfaatkan. Karena inovasi itu ada tiga. Secara teknis dapat dilakukan, secara sosial dapat diterima oleh masyarakat, dan secara ekonomi bisa menguntungkan mereka. Nah, di sini dengan adanya PENAS kemarin, secara ekonomi, pertanian di Provinsi Gorontalo, bahkan seluruh Indonesia, bisa dimanfaatkan dengan baik dan bisa menunjang pendapatan para petani. Sehingga para Pak Menteri kemarin mengatakan bahwa nilai tukar petani NTP itu kurang lebih 270% meningkat dibandingkan dengan berapa tahun kemarin, 20-25 tahun kemarin. Seperti itu, Pak.
0: Iya. Bagaimana untuk membangun kolaborasi juga efektif antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dan lainnya agar mampu meningkatkan produktivitas ini komoditas daerah, Pak?
1: Ya, kolaborasi yang harus ditingkatkan di sini adalah bagaimana memperlakukan petani sebagai subjek, bukan objek dari suatu pembangunan. Kenapa? Karena mereka, kalau petani itu dalam kolaborasi sistem kerjasama itu petani sebagai subjek, maka kita bisa melihat apa yang dibutuhkan oleh petani dan apa solusi yang kita selesaikan, yang diharapkan oleh mereka solusi. Apa yang kita lakukan? Sehingga di sini keinginan dan kebutuhan petani ini harus memang benar-benar dipikirkan dengan baik, dengan perencanaan yang matang. Kenapa? Kolaborasi akan bisa berlangsung ketika kolaborasi itu atau kerjasama itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya gini, kita berkolaborasi kerjasama dengan para petani. Bagaimana mereka kerjasama ini dalam sistem inti plasma atau plasma inti dan semuanya, atau kerjasama yang bisa menguntungkan secara bersama. Nah, ini harus dilakukan melalui pola-pola di mana petani sebagai subjek, jangan menjadikan objek. Kalau objek berarti kita selalu mengharapkan petani itu selalu terus begitu hidupnya, sehingga tiap tahun anggaran, tiap tahun perubahan anggaran dan sebagainya, mereka jadi objek terus. Nah, ini sebenarnya salah dalam sistem perencanaan. Dalam sistem perencanaan sebenarnya strategisnya adalah petani sebagai subjek. Apa yang mereka harapkan, apa yang kurang sama mereka, itu yang kita harus intervensi dari sistem kerjasama itu. Misalnya nih, petani butuh benih jagung. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana benih jagung itu ada sama mereka tepat waktunya. Pada waktu mereka menanam sudah ada benihnya. Pada waktu mereka ingin memupuk sudah ada pupuknya, pupuk juga bisa mereka jangkau dan lain sebagainya. Nah, sini perlu kolaborasi, dan di sini bukan cuma pemerintah yang berperan, tapi sektor swasta dan akademisi dalam hasil penelitiannya bisa melakukan hal itu kepada petani. Seperti itu, Pak.
0: Baik, terakhir Pak Prof, ini pesan ke seluruh pemangku kepentingan agar PENAS ini menjadi titik awal transformasi sektor pertanian dan perikanan yang lebih modern ke depan.
1: Iya, jadi kalau kita melihat dari sisi ekonomi, pelaksanaan PENAS ini dapat meyakinkan petani bahwa pemerintah itu memperhatikan mereka. Artinya pelaksanaan PENAS ini merupakan titik awal bagaimana momentum itu dibangun bahwa petani itu adalah sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Sehingga di sini diharapkan dengan adanya pelaksanaan PENAS di Gorontalo, maka akan tumbuh petani-petani di kemudian hari, petani-petani generasi milenial yang bisa memanfaatkan teknologi dari hasil pelaksanaan PENAS itu untuk pembangunan pertanian. Misalnya, bagaimana benih itu ada, teknologi perbenihan kemarin di PENAS sudah dilaksanakan, sudah ada contohnya, alat dan mesin pertanian. Nah, ini menjadi ajang momentum itu dibangun bahwa PENAS ini adalah tempat belajar, PENAS ini adalah tempat edukasi petani, sehingga saya katakan dari awal tadi, petani di Gorontalo dengan adanya PENAS ini bisa melakukan, bisa terjadi yang namanya perubahan pengetahuan, perubahan keterampilan, dan perubahan sikap. Lagi-lagi di sini diyakinkan melalui bagaimana kolaborasi antara pemerintah, penyuluh, dan masyarakat, serta petani itu sendiri. Seperti itu.
0: Ya, baik. Profesor Muhammad Iqbal Bahwa, terima kasih Pak Prof sudah bersama RRI pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau selaku akademisi UNG ya, sudah memberikan penjelasan ini pendekar bagaimana harusnya ketahanan pangan nasional ini ya menjadi satu hal penting ya agar semangat PENAS ini benar-benar menjadi sebuah transformasi sektor pertanian ke depan dan juga perikanan yang lebih modern, berdasarkan dan juga berkelanjutan ya. Ya, kita buka sesi interaktif untuk Anda sebelum kita akhiri untuk topik di sesi kedua. Silakan line telepon. Anda ingin berkomentar silakan 0821 9664 8664 ataupun juga bisa di live Facebook RRI Gorontalo.

0: Ya, peringat di tengah banyaknya tantangan, PENAS ke-17 ini menghadirkan banyak inovasi yang tentunya dapat jadi solusi apabila benar-benar diterapkan secara berkelanjutan, ya, berbagai teknologi modern yang juga sudah lebih unggul, ya, mekanisasi pertanian, sistem irigasinya, juga pertanian presisi berbasis teknologi digital, ini kita bisa dapatkan, ya. Baik, kita cukupkan untuk topik di sesi kedua. Kita akan kembali untuk Anda setelah yang satu ini, tetap di RRI Pro 1 Gorontalo.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih kembali bersama kami di Kopi Pagi, Komentar dan Opini Pagi. Kita masuk di topik sesi ketiga, angka kelahiran antara bonus demografi dan masalah sosioekonomi. Ya. Topik ini akan dibahas nanti di jam 9 pagi untuk dialog. Pendengar, Provinsi Gorontalo saat ini tengah memasuki fase transisi demografi yang dimana ditandai dengan tren penurunan angka kelahiran total atau total fertility rate. Berdasarkan hasil long form sensus penduduk BPS, angka TFR Gorontalo kini berada di kisaran 2,30, yang berarti rata-rata seorang perempuan di Gorontalo ini melahirkan 2 hingga 3 anak selama masa reproduksinya. Angka ini terus menurun mendekati replacement level atau 2,1 ya secara spasial. Pergeseran pola interaksi sosioekonomi ini menciptakan variasi antar wilayah Kota Gorontalo yang mencatatkan angka kelahiran terendah sebesar 2,13 karena karakteristik masyarakat urban yang lebih akrab dengan penundaan usia perkawinan. Sementara Kabupaten Gorontalo Utara masih mencatatkan angka tertinggi yaitu 2,41. Penurunan fertilitas ini secara langsung menempatkan Gorontalo dalam periode puncak bonus demografi di mana proporsi penduduk usia produktif 15 sampai dengan 64 tahun mendominasi struktur masyarakat hingga mencapai lebih dari 71%. Melalui data indikator terbaru, rasio ketergantungan di Gorontalo ini menyusut hingga angka 43,89 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif itu hanya menanggung beban sekitar 44 penduduk non-produktif ya, atau anak-anak dan juga lansia. Kondisi ini melahirkan peluang emas bagi Serambi Madinah atau Gorontalo untuk memacu produktivitas daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan guna mencetak generasi muda yang berdaya saing tinggi ya. Kita tersambung bersama dengan Pak Robert Paweni, selaku Kepala Dinas P3A Pendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bualemo. Ya, assalamualaikum, selamat pagi, Pak Robert.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
0: Iya. Salam sehat. Salam sehat selalu. Pak Kadis Pengendalian Penduduk ya, ini Pak Robert. Bagaimana Provinsi Gorontalo ini mencatat penurunan total fertility ya, itu hingga sekitar 2,30. Kondisi Kabupaten Bualemo sendiri bagaimana ini? Bagaimana pemerintah daerah menyikapi tren tersebut, Pak?
1: Ya, terima kasih. Untuk Provinsi Gorontalo mencatat penurunan TFR itu hingga sekitar 2,30 ya. Kemudian kalau kita tarik ke Kabupaten Bualemo, kita sudah berada di angka 2,15. Artinya ini lebih rendah dari rata-rata provinsi yang di angka 2,30. Bagi kami pemerintah daerah lewat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, angka ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam merencanakan keluarga semakin meningkat. Namun bagi kami tidak melihat angka ini hanya sebagai keberhasilan menurunkan kelahiran. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap anak yang lahir benar-benar sehat, cerdas, kemudian mendapatkan pengasuhan yang baik. Kemudian ada beberapa langkah dan sikap pemerintah daerah yang menyikapi terkait dengan angka kelahiran ini. Yang pertama, yang kami lakukan itu memperkuat edukasi keluarga berencana, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perencanaan jumlah dan jarak kelahiran untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Ini sangat penting. Kemudian yang kedua, meningkatkan pelayanan kontrasepsi, memastikan akses pelayanan keluarga berencana yang mudah bagi keluarga, aman dan berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Bualemo sesuai kebutuhan masyarakat. Kita ketahui bersama wilayah Kabupaten Bualemo itu ada beberapa daerah yang terpencil, ini juga kita pastikan kita bisa kita jangkau. Kemudian kita juga memberikan pendampingan ya bagi calon pengantin. Kita pastikan mereka mendapatkan pembinaan, pendampingan sehingga mereka benar-benar siap secara fisik, mental, kemudian ekonomi, sosial sebelum membangun keluarga yang baru. Kemudian kami juga melakukan percepatan penurunan stunting. Perlu kita ketahui untuk Kabupaten Bualemo, kami salah satu daerah yang prevalensi stuntingnya itu berada di angka 8%. kami paling rendah di Provinsi Gorontalo. Jadi tujuan kami bukan hanya mengendalikan jumlah kelahiran, tetapi mewujudkan generasi buah lemo yang sehat, cerdas, dan berkualitas menuju buah lemo maju dan sejahtera. Kira-kira begitu Pak Rusdi.
2: Iya. Pak Kadis, apakah penurunan angka kelahiran ini dipandang sebagai keberhasilan program pengendalian penduduk atau ini justru menjadi tantangan baru bagi pembangunan daerah, Pak?
1: Ya, terima kasih Pak Rusdi. Kami melihatnya dari dua sisi, ya. Yang pertama sebagai keberhasilan, yang kedua tentu ini sebagai tantangan baru. Kalau kita lihat dari aspek keberhasilan, ya. Yang pertama masyarakat semakin memahami pentingnya merencanakan jumlah dan jarak kelahiran. Ya. Kemudian yang berikut tentu program keluarga berencana dan layanan kesehatan reproduksi semakin diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat yang di Kabupaten Gorontalo. Kemudian yang berikut pemerintah daerah administrator terus memberikan edukasi dan pendampingan dan pelayanan yang berkualitas. Kemudian dari sisi sebagai tantangan, ketika angka kelahiran semakin rendah, pemerintah harus lebih fokus meningkatkan kualitas penduduk. Kemudian jangan sampai jumlah anak berkurang, tetapi kualitas sumber daya manusia tidak meningkat. Ini juga perlu mendapat perhatian bagi kita. Kemudian diperlukan investasi besar pada pendidikan, kemudian kesehatan, keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja agar generasi produktif siap bersaing. Kita Pak Rusdi mungkin bisa mengambil pelajaran ya dari beberapa negara maju ya. Yang dicontohkan di Jepang itu CSR-nya itu lebih 1,2 ya. Kemudian penduduk menua dengan cepat, kemudian tenaga kerja berkurang. Tantangan besar bagi ekonomi dan keberlanjutan negara. Kemudian intinya angka kelahiran yang terlalu rendah dapat menyebabkan penduduk menua, kemudian tenaga kerja berkurang dan beban ekonomi negara itu meningkat. Untuk Indonesia termasuk buah lemo masih berada pada kondisi yang ideal. CPR kita masih mendekati angka pengganti penduduk sekitar 2,1. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memanfaatkan kesempatan ini melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia agar bonus demografi benar-benar menjadi keberuntungan bagi kita, Pak Rusdi.
2: Ya. Ya. Pak Robert, ini bagaimana juga Dinas P3A, Pengendalian Penduduk dan juga KB mengintegrasikan program Bangga Kencana ini dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya dalam menekan angka stunting ya, peningkatan kesehatan ibu dan lainnya nih Pak. Ya, halo Pak Robert.
1: Halo, halo.
2: Ya, bisa didengarkan tadi pertanyaannya Pak? Halo Pak Robert.
1: Ya.
2: Ya, silakan ya, ya. Pak.
1: Ya. Ya. Ya. Tolong diurut Pak pertanyaannya Pak Rusdi.
2: Ya, dari Dinas P3A Pengendalian Penduduk dan KB ini mengintegrasikan program Bangga Kencana ya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya untuk menekan stunting juga meningkatkan kesehatan ibu anak. Ini bagaimana Pak Kadis?
1: Ya, terima kasih Pak Rusdi. Kita berbicara terkait program Bangga Kencana. Dan kira ini sangat penting ya, sangat penting karena membangun keluarga dan sumber daya manusia yang berkualitas itu kita mulai dari hulu hingga hilir ya. Tujuan utamanya itu kan menekan angka stunting dan masalah gizi. Kemudian kita meningkatkan kesehatan ibu dan anak, kemudian kita membangun keluarga yang sehat, mandiri dan berkualitas. Kita berbicara masalah integrasi program Bangga Kencana. Kita mulai dari calon pengantin, ya. Jadi mulai dari calon pengantin itu kita berikan pendampingan pranikah, ya. Kemudian terus kita anjurkan untuk memeriksakan kesehatan. Kemudian dari aspek gizi terus kita lakukan edukasi. Kemudian kita lakukan pencegahan anemia, kemudian kita juga harus kita beri penguatan terhadap perencanaan keluarga. Kemudian untuk ibu hamil, pemeriksaan kehamilan rutin harus tetap kita lakukan ya, ASC-nya. Ya. Kemudian edukasi gizinya juga harus terus kita lakukan. Kemudian pencegahan anemia, kemudian harus kita lakukan konseling kesehatan reproduksi. Ya. Ini agar benar-benar memastikan ibu hamil sehat, agar janin tumbuh optimal dan risiko komplikasi itu menurun.
2: Baik.
1: Kemudian, ya.
2: Ya, Pak Kadis, target atau indikator terakhir nih Pak Kadis ya, atau indikator yang ingin dicapai pemerintah Kabupaten Bolemo dalam 5 tahun ke depan agar bonus demografi ini benar-benar menjadi motor pembangunan daerah, bukan hanya menjadi beban sosial dan ekonomi Pak.
1: Ya, terima kasih Pak Rusli. Untuk 5 tahun ke depan, target kami bukan hanya mempertahankan angka fertilitas pada kondisi yang ideal, tetapi yang lebih penting adalah meningkatkan kualitas manusia Kabupaten Bolemo. Ya. Tujuan kami meningkatkan kualitas Kabupaten Bolemo secara keseluruhan dengan melihat target dan indikator kunci pada tahun 2025-2030. Yang pertama terkait TSR ya. Di tahun 2025 ini kan kita beralih ke angka 2,15. Kemudian idealnya itu pada 2030 kita pertahankan di angka 2,10 sampai 2,20. Itu idealnya. Ini artinya untuk menjaga fertilitas pada kondisi ideal mendekati mental level. Ya. Kemudian pada prevalensi stunting di 2025 ini kan kita itu berada di angka 8%. Ya. Untuk 2030 kita pertahankan ini jangan sampai naik ya, terus menurut angka stuntingnya menuju generasi sehat dan cerdas. Kemudian untuk usia perkawinan pertama itu di 2025 perempuan itu 21,1 tahun ya, kemudian untuk laki-laki itu 24 tahun ya. Untuk
2: baik.
1: Jadi ini artinya untuk mendorong pendewasaan usia perkawinan Pak Rusti. Ya. Kemudian peserta program generasi berencana itu kita harapkan pada 2030 itu menjadi kurang lebih 15.000 remaja ya. Ini menandakan semakin banyak remaja punya perencanaan di masa depan yang lebih baik. Kemudian kalau kita bicara indeks kualitas berkualitas, saya berharap di 2030 itu kurang lebih 75% itu seluruh keluarga yang ada di Kabupaten Bolemo itu berkategori baik ya. Ini artinya keluarga Kabupaten Bolemo itu keluarga yang sehat, mandiri, sejahtera. Kemudian kalau kita bicara pembangunan manusia ya, saya berharap Kabupaten Bolemo itu di 2030 itu berada pada level 72,50%. Artinya meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat itu sangat penting. Sehingga hadir kemudian sebagai informasi ini Pak Rusdi ya. Upaya pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, mungkin kami yang paling beruntung Pak Rusdi di Provinsi Gorontalo ya. Ini juga dengan gigihnya pemerintah daerah melalui Pak Bupati, Wakil Bupati dan Pak Sekda, kami tahun ini mendapatkan tiga sekolah yang pertama itu SRU sekolah rakyat unggulan itu sementara dibangun Pak, mungkin kalau Pak Rus bisa jalan-jalan ke Wonosari itu bangunannya masya Allah luar biasa Pak.
2: Siap Pak.
1: Cukup. Baik. Ya. Kemudian yang berikut kami itu memperoleh sekolah nasional terintegrasi ini di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Kemudian insya Allah juga Kabupaten Bolemo itu akan memperoleh sekolah unggulan Garuda Transformasi. Ketika sekolah ini akan menjadi pusat lahirnya generasi yang unggul harus memiliki daya saing, kemudian karakter yang kuat serta mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2: Baik. Siap Pak Kadis, sayang sekali kita dibatasi waktu untuk pagi ini. Pak Kadis, Pak Robert Paweni selaku Kepala Dinas P3A Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolemo. Terima kasih sudah bersama RRI pagi ini, Pak Robert.
1: Ya, terima kasih Pak Rulis.
2: Ya, selamat beraktivitas kembali. Selamat. Pak Robert, salam sehat. Baik pendengar, kita cukupkan untuk topik di sesi ketiga menutup untuk
0: Gorontalo pagi ini ya, nanti akan dilanjutkan di jam 9 untuk topik ini akan dibahas kembali bersama dengan narasumber ya. Saya Azhar Yusuf dan juga gatekeeper bertugas Fajar dan juga Rusdi Aneta. Mohon undur pamit untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.